0: 8.2 bilion pagi. Selamat pagi Sarawak Tanah Kenyalang.
1: Sehari tu pagi hari 4 trio pagi way kita pagi tu.
2: Pukul lain ngau kami tiga akan naik ke pihak Madenel ngau aku Nancy ke
1: tau pagi ke?
2: Tu. Tau ke alanya alanya menyebut tai ne.
1: Tau ke nama Gaby lah.
0: Gaby ya. Tukar-tukar dah kawai tu nya pulai ke Nancy baru.
1: Yo kakak. Okay. Kita mesti topik pagi tu. Maka selama topik kita pagi tu lagi muka kau ngau gawai Gibi ngau Ken. Nama pengawak ti dia suan tua di kerja kita rambak gawai tu tadi. Dan pengawaknya pedih samat.
2: Konci-konci
1: kerja. Kerantai ke komen kita bahawa Facebook YFM Iban. Tentu ya nanti bahawa kita hanya tadi pengawaknya nanti mau yang gawai lah. Please dia saya ke kita. Jadi Gaby nama?
2: Ya, aku. Lama aku nak nyambut gawai tahun-tahun. Jadi ya ke udah-udahnya. Asur bandu tabas. Nak nama?
1: Asur nama?
2: Mandu tabas.
1: Mandu tabas.
0: Mandu tabas pula?
2: Mandu tabas.
0: Nama mandu tabas?
2: Jawab tak dan mau lepas kita nadai ngemuan confident deh nadai ngemuan pengharap hati.
1: Ada kan?
0: Angku, aku sisi pengawal kena temu aku. Ngupa. Mana temu aku pengawalnya?
1: Aku nak menemu ngupa. Nanti kang nyadi ke kau lihat kita. Papa kau nak agak pedih sama Gamal ya.
2: Anda ajak ke upak baik pulai.
1: Nak pedih sama Gamal upak. Nyamai sepai kau. Mela ya nama lah. Mela upak.
2: Mela. Sikit percaya aku kena.
0: Mela okey.
1: Ya. Mela manu. Mela semua boleh.
2: Tang tanya ngambil upak nyana aku. Ngesalnya guna pama direk.
1: Ruas dan nen.
2: Ruas
1: ni pasal buat. Ngagak ruas, ngagak asi ruas.
2: Oh, nanmu sekalinya. Karena nggak mata.
1: Janda aku demo nya. Meli mai tau ke ngandal korea aja.
2: Kati kita bala pelinga. Komen now ngarap ke bala pelinga kita mega tau telefon mega kem ne. Kita tiga beranak ngobrol bala pelinga kita
0: Tahu.
2: Jadi 082-258-634 tahu ke 082-258-633 pelama aku atuk pulai ke Rino Rino gitu bisa gelik hati nyangka sekedar di kita ke Rino engka asal tua berapi berapi rapuh kayunya.
1: Nadai gas lah.
2: Nadai gas bisa kini lagi bisa kita bekerja.
0: Bagi kita itu dia di negeri kan di sini kena tanya.
2: Nah pulai kira seorang dap berapi kau rapu kayu apa? Atau ke sila ke laki asal ngelupiak kayu apa?
0: Sehingga selalu memegeri kita itu sekarang berapi segi giasnya apa ya?
2: Enggak bisa balap ringan kita kini harus telefon kita
1: atau kamu gak komen Facebook YFM Iban.
0: Okay, kita mending ke lagu dulu sebelum macam komen balap ringan kita yang ngau nyaut kangau balap ringan ya. Lagu dari Rocky Rozelle ngau Nickel Mujah tu Tabin.

kabanyo barang, tentu kita akan minta diskaun. Ni ka untung tiba kanya. Tolong me bisnes kaban, ente ada duit kat meli, tolong share aja ba media sosial. Ada salah kita nolong kaban. Ila kita nyua barang, sida iya ga nolong. Pesan tu area ku Natalia ni anggawai FM.

0: Okey, bercerita pasal gawai leban kita memang musim gawai tu. SSL kita pagi tu. Namanya pengawak ke pedis di kerja.
1: Dah bisi benda Facebook tu sekadar orang ke bisi komen tu. Bisi komen ber Facebook YFM Iban. Nama pengawak ke tanya tu ni. Muji mada komen mimin ini tu. Selamat pagi gawai ku ya. Selamat hari gawai. Hari pemisi tu di beran. Ya tu, pulai nuju bilik derimpu ku ya. Nyak nyamai kita impu kuli, kita impu bos ku ya. Nyamai ke kita sama ngintik diri. Ngintu melautai berkemas dalam bilik. Dari komen mayu aku ya. Pemain derimpu. Pisin dalam bilik. Tebah lagu gawai Ricky. Kembali ko ngemas bilik sampai nebeh lagu Ricky Anderson itu deh.
0: Dua dalam satu kan.
1: Siti, kita ke gawai radio tu. Nanti maya kita pulai gawai ni. Nama nak asuh orang jadi MC. Asuh orang nebeh lagu kita.
0: Di DJ. Jadi technician punya kadang-kadang.
1: Mungkin aku kalau asuh orang rumah panjang, aku mai orang kita ke gawai RTM tu tadi. Okay, seminat mau berjaku. Dan nemu nyambung wire.
0: Nyambung speaker.
1: Cuk, akhirnya kemarin nemu nya. Terbelengkap. Rangga-rangga ngapa? Betul-betul. Tentang aku.
2: Okay, bagi para peningkat ke dekat telefon atau telefon kami berkongsi di tau. Kita berkongsi cerita ya. Anta setelah hari kita baru tamak bilik tu. Ni nemu.
0: Ya. Baru ya pegawai tahun tu. Boleh dengan tua.
2: Ngagak tahu apa bisa kini cerita.
1: Ngede bisa cerita sebab nen baru-baru masuk rumah tua sebab asuh tua ngagak tu dan kebenaran di dalam mu.
2: Sikit rasi kan tua.
0: Tua mana?
2: Tua mana?
0: Untuk mana?
2: Okay, kita bisa bala peninggal kita.
0: Ya, uji yang kau ngau peninggal kita ke bagi tu. Hello.
2: Hello.
3: Selamat hari gawai kan kita tiga.
2: Selamat hari gawai. Siapa ngau beranau tu?
3: Kiban tu hari Ruban tu.
2: Orang Ruban. Tentu dah bisa cerita na orang Ruban na.
3: Bisa cerita kalau kerja ngau malam ini lah.
2: Ya. Okay.
3: Nanti dalam tahun 2020 lah.
2: Tahu kunci.
3: Mainnya kemarin aku pergi di Betuang. Di Betuang lah jadi bergulai dengan tua induk, tua lelaki semua lah. Jadi pagi gawai dan jadi tua kena madah. Jadi kuyang anak aku. Kena lagi anak ngambil uluh kena ngulun. Jadi aku tu kebun. Lepas nak jauh madah. Datang aku dah kebun dan jadi nak indah bisik uluhnya dia agak. Kadang-kadang baik pulai jadi. Tak aku bela. Aku terfikir begini aku kan mantap buluh tu. Ni pun ni tu.
0: Sebenarnya sikit dia kalau ngambil buluh lah. Ngambil was.
3: Kau ni apa yang kau ni ingat. Sebab bisik ngambil buluh tak nak ingat.
0: Kau ni ingat. Lama dah
1: dah.
3: Jadi tepuan ni kau juang. Jadi lah mati aku dia. Sama. Patutlah mantap. Kalau enggak mau kita salah. Aku hati aku dia enggak. Tetap aku buluh tadi. Jadi baik aku pulih ke rumah. Datang di rumah tadi. Ingat tu aku kindo mantah. Enggak aku. Apa wok yang nak aku tahu tuai ngapu aku kan untuk aku ya.
0: Lalu terima
3: terana. Untuk ruang tu salah. Hari baru aku boleh kata di atas boleh ke baru. Hanya kita kenang gol kita. Lepas kita tu jarang. Jarang ni kau tu bekerja. Dah lah bantu lama di orang negeri.
2: Aman.
3: Jadi nyalah penanggul ya. Lah bantu anak ingat. Kau itu anak nama utang nak ingat. Nyok tak menanggo cutinya tu ngambok ngambil ruasnya.
1: Bekeni ke kertas kebaruannya tu tadi tuan. Aku tu ngajak aku tu kena nemu ngai ke aku tu.
3: Nyok lah aku tadi aku jak aku dah laban ti nuan. Nanti nuan ngambil bulu ah. Pedak nuan atas kebaruannya. Nanti ya kebaruannya tadi nyok ke tanam si ke di pegak apa nama dia lagi bisi tawannya dah. Bulu aja kan bisi tawan dia. Buat isi buluahnya. Tidak tak nonton sangat lagi. Yang kepala kan yang kebaruan ke? Yang empat lagi yang nguas kurang. Yang orang yang nak ya ke Tuzangnya.
1: Ah, hal baru kan nama.
3: Uji kita kalau berarti kita ambil ruah di pasar.
1: Hmm.
3: Ya ke kuningnya ke baru ruah. Ah, ya ke biru, ya ke hijaunya ke atas.
1: Hmm.
3: Jadi di mantap aku tadi ya ke hijaunya di atas, jadi ke kuning boleh baru boleh ke atas. Ini nak tuzang.
1: Kadang beda dari tadi. Siti ini aja.
3: Aku buluh aja. Bisi dua titik, tiga titik menambil aku utang. Yang kita tuzang magang.
1: Tuzang magang.
3: Tahu.
1: Kuma aku buluh aja. Gip sambung ruas ni tadi. Tidak bersambung. Tidak
3: ada tetak. Tapi tetaknya salah. Salah tetak. Hari baru aku boleh kata di atas boleh baru.
0: Danyar, kalau ada kena sama ruas ni tadi, buluhnya?
3: Nah, dia kan kamu kena api, kena kuat. Ulihan ke kena, tangan ya macam ni. Dari segi cara tu ngambil, segi salah.
1: Kenyak
3: kau ya, lepas lagi keingat dengan apa itu bapak dah kerja, dia ngambil buluh ketau kayak kemarin ada buluh tunsang. Kenyak kau dah ngupak pantau. Ngupak pantau, ngupak pantau macam ni. Tinduan kelalu baru aku pantap dan lagi lucu kurang ngupak pantau tuan.
1: Patut nyen bapak pogok bandua nyen ke tanya kita ini oleh kita ini.
3: Tau. Jadi kita berarti kita beli rukas buat tamu-tamunya.
1: Ya,
3: Nah, mesti ya ke kuningan, ya ke selalu, ya ke baruah lah.
1: Ya ketua ini, ya ke baruah.
3: Ya ke puanannya.
1: Okey,
3: terima kasih.
1: Mana? Mana?
0: Selamat gawai.
3: Okey,
0: dengar ni, Gibi. Penemu barunya. Dia dah seorang ambil buluh. Nasi sekali ya, nak tunsang.
2: Nasi enak mantap tebu, cai bai.
0: Ya kelalu, punya nak ada tebu ngebuluh. Ya kelalu, bukannya.
1: Orang putih yang lalam. Buluh dengan tebu.
2: Okey, di sini bala peningat kita dekat berkongsi cerita ya.
0: Ya, kita telefon ke kami 258-633 dengan 634 pagi tu.
2: Ya, ke pagi tu.
0: Cerita bukai pun tahu juga, sudah ke induk lebih.
1: Nanti
0: orang negeri tu, nak ke ya selalu ya lawan Dani dan tadi di rumah Fajar air gitu ngumpulin tua dah pukul 5 pagi dah keluar dapur
1: ya
2: pukul 4 dah Dani
1: nah kadang kalau ketemu Dani lu pukul 4 lu merik babi kalau ke bagas badan tua
0: babi lagi tinduk ni benar-benar kau pakai babi
1: aku benar-benar
0: ngelik babi pukul 3 hari ni hari merengkan ni. Okay, lagu hari Kimara Band Joget Rami Gawai.

Hai hai hai, aku Dorin Dedora dekat meri selamat hari gawai 2026. Ngagai semua pendengar radio YFM nak ngira dini alai diau ngarap tahun tu mai pengaga pengelantang ngau berkat ngagai kita semua. Gayu guru gerainya mai senang lantang nguan menua. Oh ha, nama

0: Lagu kena kita beri semangat agar tidak kenurun ngabang pagi itu. Lagu Ritodi ngabang.
1: Ya deh, agi bisi pabaku ya ke nurun ngabang sore itu.
0: Okey.
1: Kelebih agi ya ke tak sempat satu ngah dua leban. Satu ngah dua, mungkin pengawal Rimpo dah kian ngah gebi.
0: Oh betul.
1: Pengawal kita bar barumeh kita Rimpo, mungkin pengawal. Tu aja kemanya kita boleh limpa yang ni tadi.
2: Ya, kita nak kurang bisa melah pinang
0: mereka. Open house mereka sore itu.
2: Ya.
0: Nah, si pan open house lumayan tu lagi.
2: Ya, balak dinga atau telefonnya kami kita berkongsi cerita engkau bisa balak dinga kita kini kem ya 082258634 082258633 dinga induk kita pun tau mega ya. Kelipari peninggal laki kita ke pagi tu anak lembau ya telefonnya kami. Kita enggak bisa ketubah ya enggak ngagai rumah tua kini begawai dengan tua kini ya.
1: Okey, tu bisa komen dari Jessica Itan. So pagi trio pagi ke ya di bau mana sobat terubah berpulai begolai dengan tua so ya nyumai ya segi kaja nyumai ke ya. Dipandu ya kari manua kacama sayur campur manua menua inang tua laki ya namanya tadi segi cun ya kau ya manua tu nya deh. Okay, manua ayas tu Tuan Siti pemendis di asuh sedang tua nyambut pengabang kau ya. Bedah mis tamak temuai nyon nyelai utai daripada mua temuai tak bakar bersapit.
2: Nama
1: kau ya, engkau nak kalah mungkin ni kau. Nama tu kau ya. Mua temuai bakal bersapian. Engkau dah sama lagi yang kini mua temuai berdaya. Ya.
0: Yang bergembar pula baku na. Bisa tanya namanya seorang kena yang campur kecamanya. Nak campur rek ya, saya ku tuai ke gelas.
2: Oh,
0: yang bergembar.
1: Kebukaan. Nyamuannya ni bersapir pada ya.
0: Okey, Harry Mary pengawal ke pemadu namanya tusah dikerja ya. Maya pengerami ya ingat ke maya ke dasuhan tua yang mungkus cang. Tau ke tucuang ku ya. Itu ke tempi orang jari kena ya. Nak nyadi-nyadi cang ke digaga. Tang nasib ga dia tu bisi ke main tunjuk sebelah tamu ku ya. Ya nyamai.
1: Oh ne. Siti lagi nanti bakal orang ke lagi belian ne. Bisi tape ke bakal ketupat ni kena orang.
0: Awas.
1: Miring ni nama
0: kan? Kini nama hanya
1: kini nama tu ni.
0: Jadi semua saya ko.
1: Kenal miring ni.
2: Nak ko, jugi. Kau kini kini buat. Nak ko ikan. Kau
1: kini kini
2: buat
1: nak. Nyugi.
0: Kami dua itu ngarap dede tuai gede. Kau nanya dede nyugi nyugi ko tahu.
2: Aku kan orang pasal. Aku ni kedai tadi. Ada seorang ke rumah panjang ngagak jangan nak makun mau.
1: Ni apa dia sih ngagaknya? Take nyamai digagak pada aku lah sebab rendai kan
0: rendai
1: rendai kena beras je ngagaknya deh. Maka popcorn ya beras beras ke padi ya saya ko
0: padi ya
1: di angat kurang kali angat dan nyat tepuk dia je lalu nyadi lah rendai ni tadi. Nemu ada gibi rendai
2: nemu aku
1: rendai rendai lah namanya na
2: rendai betul
1: rendai kena remir yang ni ya kebakar popcorn ya
0: rendai
1: rendai lama dah na nyo lama dia dia ni negeri nyo nemu nama tanya
2: ya enggak bisa orang telefon kini ada
0: berapa bisik kan?
2: Ya, ngarap ke kita telefon ya. Bisik ke cerita kita pagi tau.
0: Terima kasih ni. Ya, aku boleh nak. Lu bisik orang. Ini jawab tangga tu kak. Halo.
3: Halo.
2: Ya, siapa yang beranak tu?
3: Jimbuan tu.
2: Nah, ini Jimbuan.
3: Alimbang.
2: Oh, apa jawab Alimbang dia nak?
3: Ha.
2: Oh, ni ngak ke kami ngena RTM klik perawak aku nak?
3: Semua kawan kita lah, JJ.
0: Semua kawan.
2: Bisa cerita kini?
3: Ah?
2: Bisa cerita kini dekat di kunci, ngau bala peninggal kita?
3: Bisa. Aku dia tak tu. Maka jalan aku dia. Apa? Maka jalan.
1: Maka jalan. Maka kawan.
0: Maka jalan. Maka kawan. Maka kawan.
1: Tau ke perjalanan jalan. pengena jalan. Abang kita
3: nggak mata jalan semua agaknya. Mau jas pun tua.
2: Ngau pian eh.
3: Semua buka ade lah buka semuanya. Nadai pelang gua.
2: Nadai pelang gua nae. Uliah banyak challenge ngau aldena nae. Hello.
3: Okay, semua kawan yang kita ke.
2: Awal.
1: So kawan Jibun.
3: Okay, semua kawan sama sama lah.
2: Abi jalan. Abi Tuhan. Abi jalan aldena.
1: Aku. Nama ni nak.
2: Kening agak jalan.
1: Nama tak ketemu aku tu.
2: Kau meh.
1: Ni mau agak jalan. Ni bar ke jalannya. Nak nemu.
0: Ni bar ke jalan.
2: Aau mukat. Nak nemu agak pukat. Okay, ngagai balap dengan kita kaki dekat kongsi cerita ke pagi tu. Aau telefon ngagai kami bak konti. Ya, ngambil ke bisik diringa bala peringa kita ke Bukai ke Benuang Ngirok pagi ke pagi tu ya.
1: Tanpa buat aku gawai dia tu engkau nyamai lagi lah montang lagi TBC namanya tiket ke belawa mana dia beli bekas ubat ni tadi ini kita ke
2: ini nyayak kediri
1: giga na nopi kediri na
0: ya
2: nanti kebakar aku tertakut nyayak main mana bergegeta lah pula mati mana nya.
1: Okay, berkon.
0: Ngene. Nah, jadi kari lebatnya nih. Ya, kita mesti peringat okay. Kita itu. Baru telefon kita ini muji nyaut kangau tu. Hello.
3: Hello.
0: Selamat tu. Selamat
3: pagi.
0: Pagi.
3: Hari sibu dosen. Mak.
2: Nama ni siapa? Siapa sih kau ni? Ada ni, Ukasem, Hurricane, Bunya. Ya,
3: Ken Michael. Okey, selamat pagi.
1: Siapa tu?
3: Berita nama cerita tu ke kumpi.
1: Cerita mai gawai tu tuan.
0: Cerita gawai.
3: Ya. Saya pasalnya tadi dah.
1: Pasal
3: ambil ruas.
1: Ketiga.
3: Asal nama kita tu ni, asalnya aku asalnya orang tua aku nemu dia ngambil ruas dom ke anak aku. Ngantai kau ingat ya dulu. Ya, anak salah ambil ke. Anak salah tebak dah. Anak tu sayang ni lebih. Tidak tahu kena sebayan nak anak ya.
0: Oh, itu tunjang lah.
3: Ya, kayak nak bisa daun ke mati yang nangkuap ya nyak. Ya, betul. Si kuningnya dah, sem. Tanya, no. Nyak ke guna. Si puk baru waktu nyak tunjang, nyak kuning doa kok. Ya, saya nyak lainnya. Tidak tahu guna. Kuat kena sebayan itu ya. Dia ingat aku datang dia. Bahkan nak jauh dari kami. Kami di tu, mayu ruas dia tu. Kau besar kami. Ambil aku dan nyak. Baik balik rumah. Pedak ya, tansut ke tansut ada ruas yang medak. Mudah-mudah sama pintu pedak ya.
1: Benar
3: yang benar ruas. Aku retung ambil ruas.
0: Gawat
3: banyak. Gawatnya ke, kayak nabi sih kayak matinya nangkup ke gaduan yang dah. Dede, pada ya aku betul dua. Kau pikir dia ngambil salah? Kau yang nak kau? Nggak lah kau. Dua tiga kali aku deh berpikir kami lagi salah lagi. Nggak ada guna mata lagi. Pasalnya kau nurun ngambil.
1: Nurun baru gitu nih.
3: Kenal banyak kena mansuah ada.
0: Dia tu dah pasal nih. Kena
3: tuai, banyak kawai, banyaknya kena mansuah babi nama semua lah.
0: Dia tu dah pas lah ni. Dia tu dah pas koko.
3: Okey. Ni.
0: Ni kena lah.
3: Buluh nyak kena dai dah ambil.
2: Okey.
3: Sudah nyak kena Siti. Okey dah tu. Yang pasang agak sebut ke pan tu tadi agak jalan.
2: Oh.
3: Nemu dengan agak jalan tu ke. Nggak jadi pula mentua lagi. Malah ibu suang tau lah kentua.
2: Oh, mayu tak mentuanya nih. Mayu ujian.
3: Ya, mas.
1: Sama agak.
3: Tanya lagi, dok. Nama agak pukat ke deh. Ngagak nemu deh. Ngeri nemu. Kepi ke deh. Terus terang mah. Dok mungkin nak temu aku. Leban sebab. Tapi jalan tu gagak nuan deh. Tapi anda tak temu lagi malih ke.
2: Oh.
3: Ya mesti ketemu dalam tirai kejampan ngagak sebulan dah tembuk. Nggak datang sebulan dah tembuk sama jalan tu dah. Yang tak temu lama gagal sampai 3 bulan bertemu. Nah. Nak tahu ke mentua ke. Betul. Yang mentua ke nebut.
2: Mali nama.
3: Mali nama. Nak nemu ngai ke pula. Oh. Nadai itu kena mesti sama gawai kita okay. Juga.
0: Sama gawai.
1: Sama gawai.
3: Ya, mah. Nadai ngapa yang tadi itu? Pulai lagi.
1: Nadai itu.
2: Nadai. Nadai orang ngau kami tiga.

0: Jimbon, ada ni?
1: Iya.
2: Oh.
0: Hari buka.
2: Sibuk.
0: Sibuk.
1: Orang sibau.
0: Oh, orang sibau.
2: Jadi kita ngambil ruas nanti apa yang kemana? Ruasnya ruas anang ngambil ketuai, ngambil ke poda sedang-sedang lah. Di poda adanya engkau nak ni lah ya. Anang ngambil ketuai tang ya ke bisi baka poda-poda ya deh. Manis.
0: Oh, manis.
2: Ah, lulun kita ingin nanya manis kau apa ya kemana?
1: Ah, to hari nepeng tu, apa lagi nepeng? Jadi ya kak mentua ketai. Padi pulut girau pak kali nyari rendai ku ya.
2: Padi pulut.
1: Ah, padi pulut ya.
2: Ya merendai. Padi ya. Buka enggak ya na?
1: Nak aku lemu. Nak kunci. Tahu kunci kita 30 lagi kakak popcorn.
0: Pop apa?
1: Popcorn.
0: Popcorn dengar aku.
2: Popcorn. Pop rice ya, bukan popcorn.
1: Ya.
0: Okey, dengar kasih lagu dulu hari Zuilin ngomanca atau ulah maya gawai.

aku Gwen. Dekat merek Selamat Hari Gawai, gayu guru, gerai nyamai, ngare semua kita ke bebangsa Dayak. Engau awak tok, aku dekat berpesan. Harap ke semua kita nyaga pengerai diri serta pengelikun diri, maya nyambut hari gawai. Maya mansayang tok kepulai. Ingat meh, orang kedikesayau kita. Selamat Hari Gawai.

0: di Sidian, di Kemri selamat hari gawai ngake kita semua. Kayu buru, gerai nyamai, lantang senang, wan menua. Oh ha.
1: Hello semua, ngepulang tu aku Rilison Layang dekat Meri. Selamat hari gawai ngaji semua kita ke masa daya nangi rabah dini-dini alai harap kebulian rezeki kaya raja nguan menua. Oh.

0: sumlikon dia lain mah. Bila buah kita nya riba mengasai dirinya lelak, tau ke ngasai diri MC sebesar benih yang ke bisik udah ngelaban air beram, anang riba dulu nganti dirinya nyonya mai, bapalak nyonya mai nya baru tau riba ngabe ke pengelikon jalan lalu untuk dijaga kita. Lalu pihak enggak kapan belayan kita, kenganti kita, bini anak, laki anak kita, kenggau kita nya pun selamat. Kedua ya, kita nemu ekonomi dia tu cukup menekan, maksud aku ekonomi UK seminat kita ada Malaysia, UK seminat kita ada Sarawak atau seluruh dunia tu amat menekan. Yang di lebuah kita yang berbelanja maya hari gawai tu berjimat lah awak anang kelalu buar, anang beli utai ke ni kekak tu yang lu beli, anang berkenyak kita berjimat beli utai yang kena perlu ke kita ajak awak nyadi sitik tak utai kat sebut yang aku itu ianya. Jadi aku enak ngerah kita bagi kita ke dia rumah panjai. Lebuh kita nyak berami ingat dapur api kita padam ke magang. Elektrik kita begini mega nanti kita nak ngenak ya padam ke. Laban kita itu tahu ngasuh kita nyak tusah, tahu ngasuh rumah panjai kita angus, tahu ngasuh rumah kita angus, ngawak masa tu nyadi nyak tahu menusah kita. Pengawak kita ke Kap Rami gawai pun tinggang penusah. Jadi ngucakutnya sekali lagi kemerik selamat hari gawai Gayu Guru Gerai Jamai tahun 2026.
1: Yang berhormat Dato' Sri Doris Sofia Brodie, Taban Perliman P202 Sri Aman.

0: Rantang Tawa Gawai lagu dari Ricky Anderson pagi tu hujung ke jam kita kurang lebih 8 minit ya. Pukul 9 pagi.
1: Okey, nya dah tiba penghujung program Trio Pagi Y kita ke pagi tu. Terima kasih kita kau dah komen. Tu bisa hari kalau semeng tu hari belawit ili.
0: Belawit
1: ke ya. Depoi kenawin. Ngupa ke ya, ngupa pantu.
0: Oh,
1: penis di kerja ya, mai gawai. Lama agak engkau lebih berduri kini nih.
0: Upa pantau ke berduri ya? Upa pantau je nih.
1: Berduri ni upa pantau. Pedias mah. Apa pedias ke upa nih? Nanti kita kena nama pedias.
0: Ya, nanti kita nama pedias mah. Semua pengawal mau pedias. Di kerjaan jina lama mana. Nanti tuat landia sedaya. Mesah je.
1: Pejam boleh mah. Oleh upa ya.
0: Oh.
1: Hari Paul Watt tu. Di ujin tua.
0: Gemak padi
1: ya. Oh, ngena lanji.
2: Lanji
1: apa aku? Hari umai kira sejam perjalanan ya aku ya.
0: Pemautai.
2: Oh,
0: sejam. Tuhan sengaja gini nak kan uji ya. Kerja nak menantu aku tu.
2: Mama tuan tua supa. Oh, nanti kita pak penunduk sira semua nan
0: mau kekol. Nama mak debuai orang kita. Ya bansa tu namanya mancalnya. Masa tu cali. Sigi ya ka namanya kan nguji
1: ka
0: berdua ya.
1: Ila namanya boleh menantu ila. Yang pun ke berdua.
0: Oh.
1: Menantu ketuan tu aku berdua aku sebab
0: ya. Ya mana. Ya ke jahi ke benar ya. Nah.
1: Saya ada.
0: Oh. Tak ada ya saya aku menantu. Lek ke menantu ya namanya nemung kerja pengawal.
1: Ya.
0: De rupanya de menua. Ya ya.
1: Okey, terima kasih yang kita ke ada komen, enggak ada telefon. Apa segmen kita ke sekali itu?
2: Okey, terima kasih yang agak kita mega peningah sama lah gawai. Ngarap ke kita ke ngabang cerita nyaka penglikun ukaja penglikun dempo atang penglikun apa dapur ke bagi kepala kita indo apa sungai-sungai mega ka mandi ba sebelah penaik lagi ya. Jaga penglikun ke bagi ba air ke deras udu hujan de tau sama-sama nah ke bagi kita ke bisi anak tau ke ngena perahu nya ke mindah kim kita.
1: Selamat pagi, ngagi kita semua. Bye-bye.
2: Bye.

0: Jerana Jerita Lama Sarawak.
1: Sarito, 4 hari bulan 6 dalam tahun 1992. Beseri Mega Pengerami Gawai Daya. Tuai Pemegai Menua Sarawak Tun Dato' Patinggi Haji Ahmad Zaidi Adrus bin Muhammad Nur. Bisi Ngabang ngagai rumah bala pemesai Dayak di Kuching. Perjalanan ke Ngabang tu disempulang Sapit Menteri Kerja Raya Perintah Besai, Dato' Peter Tinggum. Sapit Menteri Bandaran Betupi ngau Pemansang Raban Bangsa, Dato' Ramzay Noel Jitam. Serta Sapit Menteri Pemansang Infrastruktur, Dr. Patau Rubis. Belak ngau Ngabang ianya ex-senator Dato' Stephen Timothy Wan Ulu ngau Dato' Edward Brandon. Kelimpah harinya, belak ngau Raban Sidak ke Ngabang ianya Menteri Pemansang Industri, Dato' Abang Haji Johari Tun Abang Haji Openg, Speaker Dewan Kaunsel Negeri, Dato' Robert Jacob Ridu, Sapit Kepala Menteri, Dato' Amar Alfred Jabu, serta Menteri Pengawal Berumah, Dato' Celestine Ujang.
0: Jerana Jerita Lama Sarawak tu ditusun arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.
2: Dalam dunia tu, kitai peturun Iban amat baka garam nak boleh segenggam, amat baka berau nak boleh secapan, amat baka pakuk nak boleh seemperan. Tang, di Sarawak ditu, kita berberita mayu hari beluah nyaru arang, berberita banyak hari lemetak di tintiang kedang. Tang, agi mayu peturun Iban nak nemu kenyalang tebilang ketega tangkung, bukit berberita ketega remawung, Iban dipebasa, enti bergempung. Agi mayuah anak Iban nak nemu kempat tiang tebilang laba langai, Sarawak tampak ketegas sungai, Iban kering, enti segulai sejalai. Agi mayuah anak Iban nak nemu kelingkang tebilang ketega tinting, pangau libau berberita ketega keling, Iban berkuasa, enti sama penemu, sawa merunding. Agi mayuh anak Iban nak nemu batang lupar tebangkal ketega bujang senang, rita geluang bergembung laban kumang, Iban kering, entik sama kuing sawam singkang. Ngenak peluang tu, aku Bana Jimbat, meri selamat hari gawai ngagai semua kitai bangsa Dayak. Ngarap kekedut kawa semua bangsa kita Dayak, majak rapit baka kawit sentagai duku, makin teguh baka perkuh temeran batu. Minta sagu ngagai batu idu ngamik ke gayu nguan menua. Minta panggai ke batu canai ngamik ke gerai. Ngigak pemanai ngemaju ke daya. Betucuang kita baka bukit, bekebuang baka langit, tampak baka pulau, luas baka danau. Oh ha!
3: YFM, segulai sejalai.

Selamat hari gawai, aku mewakili klub Ngepan Sriaman. Jadi nama aku Arif Anak Giranang. Jadi meri selamat hari gawai ngagai semua klub Ngepan Sriaman, ngau kabar belayan di Betung, ngau di Limbang. Jadi ngau tu selamat hari gawai hari kami di Sriaman. Selamat hari gawai.

0: semua, aku Ika Saiful. Enggak awato, aku dekat meri selamat hari gawai gayu guru geranya mai. Ngagai semua kita kebisik nyambut hari gawai. Enggak to, pesan aku ngagai kita semua. Berjimat nih, maya pulai ke menua. Nanti asing ngantuk, maya diri batau ngetu dulu ndak lama au. Ingat nih, bisik family kita nganti penata kita pulai ke menua enggak selamat. Jadi nyajak hari aku, selamat hari gawai.
1: Hai, aku Edmund Lim. Dekat meri selamat hari gawai gagai semua pendengar-pendengar YFM. Ngejek ke gayu guru, gerainya main lantang senang muan menua. Oh.

Ha, selamat Hari Gawai Dayak 2026 menuju semua bala telinga ke Semampai Nyukong lagu-lagu ketibaan. Waktu itu aku Steve Shigan dekat mesan berjimat Maya Driba, berjimat Maya Barantau Jalai. Selamat Hari Gawai dari aku Steve Shigan menuju semua. Oh, ha.

0: Untuk kita menghadapi masa depan yang mencabar ini, kita berkendakkan kestabilan kita. GPS has provided that stability for the past 7-8 years. And to achieve our 2030, mesti ada kestabilan ini. Negeri lain berkocak, kita jangan berkocak. Dia sedangnya berkocak. Tapi Sarawak into Sarawak kita pun. Kalau orang meninggal arwah denan mengatakan si ada orang lain dapat mentadbir Sarawak selain kan anak Sarawak, biar kita tingkatkan kualiti anak Sarawak untuk mentadbirkan Sarawak. Dan mestilah kita ada keikhlasan. Dato' Sri Tiong tadi ada nyebut trust, kepercayaan. Yes, I agree with him. Trust is important. Jangan saja kita ada elemen mistrust. Cakap lain, belakang lain. GPS, kita ada 4 komponen. Selagi saya jadi pemimpin, saya ikhlas dalam saya mentadbirkan negeri Sarawak dalam GPS.
1: Yang amat berhormat, Dato' Patinggi Tan Sri, Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.
2: Lintah hari radio, kita muka uliah dengar ke YFM, hari RTM Klik, tau ke MyTV.
3: Berkongsi ke info berita, randau ngau temuai, biar mega lagu-lagu ting rindu kati. Diniagi, diukai Y912. YFM, segulai sejalai.
4: Jauh cuma jauh sengau lagu ya, nyak ya, au mari gawai. Lagu keterubah ya, Y912 kita unggap ya, hari itu ya. 4 hari bulan 6 tahun 2026, hari ke-4 kita udah nyingkang ngagai bulan 6 ya. Ngerat ke semua pengamak ke di kerja kita di Perambu ungkap ya, hari itu ya, mujur magang di pejalai kita baru dah mendiang ke pengirap pagi 3 jam ke 6 ngagai pukul 9 malam tu tadi ya. Ditangkan ngau program kita Y912 dikonti ungkap ya pagi tu ngau DJ MATU 3 jam nyentuh ngagai tengah hari kita lagi ya di Bandar Kuching Cing, manah gaya kita bila kita ke Benung Dereba hengkanya Benung Iga Palan dari kita hanya ngirup pagi pagi tuai ok ngara ke Jumat ba Jalai Alun buah kita ke dekat parkingnya ok ngengkah ke kereta kita anda ngempang pejalai kereta kaban-kaban kita ke Bukai ok hari lagu Joshua George tu lagu disada Fabian Doom Terence Ten Roger ngau artis JC Saritu, Arigawa. Gerolgin jauh Isali, Sweetie, Sayau.

Ya, balik kita ke Baru Muka Radio Nguyen ke frekuensi kita dengan kami. Okey, Y9-12. Terima kasih semua pagi. Y9-37 minit pagi. Okey, ni nemu kenyap benda berkemas. Dengan Nurun Ngabang, sari tuai hari keempat kita ingin tu gawai. Tak ke mulai ke diri ya. Engkanya pagi lah sekedarnya. Udah peringkah gawai baru hari lima ne. Okey, jujuman Pak Jalan Alun. Upis Meteorologi Malaysia. Malaysia si mansuk ke jaku gerah, jaku tangkan, madaka hujan banget, ngau angin deras, sebisirkan jadi semua selampur kandang negeri di Perlis, ngau sekedar kandang dur di Kedah, ngau Selangor jajuk ke pukul 12 tengah hari tu lagi ya. Kalai antara kandang menua kedekat hujan banget atau ke angin deras di Kedah, ianya Balangkawi, Kubang Pasu, Kota Setar, Pokok Senang, ngau Padang Terap di Selangor, ianya di Sabak Bernam, ngau Kuala Selangor, kalai penerang kesilia atau daripada kita buat portal rasmi met.gov.my. Okey, ngaruh ke mana kita di Sarawak di itu, tebal lagi di pelilih menua kita yang kena bisi ngatur pengurami sari temegaya, ngaruh ke mujur magang pengawak ke di kerja kita Larry, Tricia, Del Vincent, ngaruh Richard Begempuru Ari Gawain, kedua ginjal lagu Ari Ricky Anderson, lagu Ranca Arya Ambi Aku, nyadi keganti.

0: Aku Cikgu Tubau Analimbai, Timbalan Pegawai Pendidikan Daerah, Sektor Pembangunan Murid, PPD Lebuh Antu. Ngena peluang tu, aku dekat merik pesan Selamat Hari Gawai 2026 ngagai semua bangsa Dayak. Kelebih lagi, menuju peningah YFM Iban.
1: Aku Jampi, anak Datuk Tutung, ahli Lembaga Pengarah Tekun Nasional Malaysia. Beri selamat Hari Gawai Dayak, Gayu Guru, Gerai Nyamai. Guys, semua bangsa kita Dayak, kengintu Hari Gawai Dayak tahun 2026 tu, ngajak ke semua kita gerai, boleh pemujur, boleh penyenang, lalu boleh berkat tubuh kita kengintu Gawai Dayak tahun tu.
2: Aku Kun Selalakin Gol, Timbalan Pengerusi Majlis Daerah Lubuantu, dekat merek pesan selamat itu Hari Gawai Dayak, ngagai semua bangsa Dayak di menua Sarawak, buat semua peningal YFM Iban. Bersampi ngaji kita gawai tahun itu, gayu guru gerai nyamai, antang senang, boleh berkat pemujur dalam penghidup ruang bilia. Uha, selamat Hari Gawai Dayak.

Ya, hari itu hari bulan 6 ini hari ganti komisi besarin banggau hari pengada yang di Pertuan Agong ya. Ya, kebesaran banggau hari gawai-wai. Agi komisi ya, balas kedak ya, agi dengar kami bak selang perundang kita di Sarawak Bumi Kenyalang. Terima kasih bak jam kedua pukul 10 kita mending ke program ianya Gallery Y lagi au. Okey, begulai engkau Daniel Steven. Kita bertemu baru pukul 11 pagi itu lagi, iaitu lagi di sana Andrew Senggala engkau Suwelin Tula Gawai. Kedua lagi, Raban Kuaya TTP. Selamat ngintu gawai.

Hai sis, hai Bob. Aku ulat-lat. Beri selamat hari gawai nuju kita semua. Out sis, Bob. Engkau sitik pesan aku. Nanti kita benar deriba pulai ke menua. Deriba jauh-jauhnya. Nanti mata kita ngantuk. Nah, singgah dulu tebang jalai. Pungai mua kita ngena air amai. Pungai mua kita ngena air celap. Ngambil ke kita regas. Ada yang ngantuk lagi. Aku faham. Maya driving jauh-jauh untuk kita deriba. Nyawa kita aus. Irup kaya amai, irup kaya celap. Okay, selamat hari gawai. Berperindang kau YFM. Mana ni? Selamat hari gawai.

Progres yang kita lakukan kami by YFM Galeri Y kita ke sekelito ianya Galeri Y Gawai. Jadi semua lagu gawai meh dekat dengar kita, semua lagu-lagu gawai yang kebaru by YFM. Okey, jadi lagu gawai ke terbaik kita ke sekelito lagu hari SKK Production, artis hari SKK itu lagu Selamat Nyintu Hari Gawai hari sedaya. Didakan kengau lagu hari Louis Kinsey, Berami Gawai, denya lagu Fabian Doms, Darren Stan, Roger ngau RJC, lagu ke diberi nama Sarito Ari Gawai. Lalu lagu keempat ianya Ari Favorite Rossi ngau Sweeney B, lagu ke diberi nama Ngelingi Ranyai.

aku Gwen. Dekat merek selamat hari gawai, gayu guru, gerai nyamai, ngare semua kita ke bebangsa Dayak. Engau awak tok, aku dekat berpesan. Harap ke semua kita nyaga pengerai diri serta pengelikun diri, maya nyambut hari gawai. Maya mangsayang tok kepulai. Ingat meh, orang kedi kesayau kita. Selamat hari gawai.

hai hai. Di Sidian, dekat merik selamat hari gawai ngagai kita semua. Kayu buruk, gerai nyamai, lantang senang, wan menua. Oh,

sis. Hi Bob. Aku Ulat Lat. Beri selamat hari gawai nuju kita semua. Out sis Bob. Engkau sitik pesan aku. Nanti kita benar deriba pulai ke menua. Deriba jauh-jauhnya. Nanti mata kita ngantuk. Nah, singgah dulu tebang jalai. Pungai mua kita ngena air amai. Pungai mua kita ngena air celap. Ngambil ke kita regas. Ada yang ngantuk lagi. Aku faham. Maya driving jauh-jauh tu kita deriba. Nyawa kita aus. Ha, hirup kai amai, hirup kai celap. Okay. Selamat hari gawai. Berperindang kau YFM. Mania. Selamat hari gawai.

0: baca kuya. Dai udah biha-biha.
1: Kita ada tu berdua ke Galeri Wai Gawai. Semua lagu-lagu gawai untuk kita semua ke Batu Sun sekali tu. Okey, lagu kita ke sekali tu Siti lagi lagu dari Philbert Roxy. Ia bergulai dengan Sylvester James dengan Sweeney B. Lagu diberi nama Berdurak Ngabang. Ditangkan dengan Henry Abin dengan Patrick Albert. Lagu Sudah Wayang Hirup Air Pengayu dengan lagu dari Musa Tua Mai Ambai Maya Gawai.

aku Gwen. Dekat merek Selamat Hari Gawai, gayu guru gerai nyamai ngagai semua kita ke bebangsa Dayak. Ingau awak tok, aku dekat berpesan. Harap ke semua kita nyaga pengerai diri serta pengelikun diri maya nyambut hari gawai. Maya mangsayang tok kepulai. Ingat meh, orang kedikesayau kita. Selamat Hari Gawai.

0: Hai.
1: Di Sidian, dekat merik selamat hari gawai ngagai kita semua. Kayu buru, gerai nyamai, lantang senang, wan menua. Oh, ha.
2: Hello semua, ngepulang tu aku Rilisan Layan dekat Merik Selamat Hari Gawai ngajak semua kita ke Mansa Dayak dan ngira bak dini-dini alai harapkan boleh rezeki kaya raja nuan menua.

0: berai.
1: WAIFM.
0: Ya, baru ngam.
1: Kan?
0: WAI.

Okey, kita dah tiba penghujung program. Jadi lagu kepenuh diri kita, lagu dari Team Rockers, Elvis M, Dimat, Ngau Gerald Texan. Lagu ke diberi nama Sa 2345627. Dan sebenarnya lagu ke diberi nama Begawai di Menua Orang, hari penyanyi Atut, Reagan, Sasaria, Ngau and Fabian. Tengujung ke Galeri Wai Gawai kita ke minggu tu.

0: tuberculosis atau ke TB ianya penyakit yang rusak lempuang. TB itu boleh berampit hari angin, lebih banyak batu atau kengkasi. Tajap pia, anang irau, laban TB boleh diperubat. Berubat tumuh boleh nagang TB hari berampir. Berpersa pengerai, nanti bisa batu lebih hari dua minggu. Tabian, peluh malam, isi rujuk serta batu berdarah lalu kalah bergulai dengan orang dikalah kena penyakit TB. Jaga pembersih, anak berkunci perengkat yang diguna lalu tentu ke kanang luar nadai kena rampir penyakit TB. TB ukir di penghujung penghidup. Aram, belak munas ke penyakit TB.
1: Tume 24 iti lagu ke dipilih ngagai semifinal anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9.
2: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang, Lekang Gautiun, Mitium Mabuang.

0: Johannes Johnny Aman, lagu Nuan BC Intan Dikembuan, Lekang Laut Timun, Johannes Johnny Aman.
1: Tanah Bernyang Band, lagu Arisa, Lekang Gautiun, Matthews Mamba.

0: Mei 2024 iti lagu kini pilih ngagai semifinal Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9.
1: Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9 ngelatih ke industri music Iban.
0: YFM Segulai Sejalai.

Ya, pukul 11.07 minit pagi. Okey, balik kita ke Diang di Pelilihan Menua Sematan. Okey, di Kelalu ke sama datang kau program Hari Bulan Kau Komuniti Sematan. Ya, diatur 6 hari bulan 6. Hari 6 tu Berdewan Raban Bangsa Kampung Tanah Hitam 2 di Sematan. Program diatur Universiti Malaysia Sarawak Unimas Bulan Kau UPIS Pelilihan Mit Menua Sematan. Ya, beringkat pukul 6 pagi menyentuh ke pukul 6 lemahnya. Dia kemanyu mengkah program tu nyengkaum berperasa pengerai secara percuma mandang ke main asal pihak mega bisi program urut terapi cabut tiket bernasib ngau manyu program ke tau digulu diri sebilik ya ungkup pihak pengawak ke dikumbai hari bergulang ngau komuniti Sematan terang ke silik kita tahu telefon yang lumbar tu enyak kusung 116398955 kusung tau ke 019-674-9967. Balik kita ke Benung, Pak Rantau Jalai, ngagi menua Sematan, lunduk kini Padawan, Bau Surian, ngarap ke Bagi Jumat, Pak Jalai, Alu Nanang, Kalu Laju, Anang Mega, Kelalu Lubah, tu lagu Rancak, Merindang. Balik kita lagu di Sada, Sylvia Banyi, ngau lagu ya Anak Temuai, kedua lagi, lagu Ari Jimmy Nyayeng, Kendas Meh, Air Mata.

0: kita jatuh menemendiang ke YFM Sekulai Sejalai.
1: Eh, Sam. Kini nanya jauh mai perjalanannya.
2: Eh, si. Puh, lawa dengirup ke diri ni. Namai aku.
1: Tadi ku mai nonggai tu. Mansak aku di tu aja, nan.
2: Lawa mai di ke diri ni. Spon si.
1: Aram duduk dengan aku di tam.
2: Ada orang. Dika spon kah?
1: Au, nandainya. Mesek.
2: Yeah. Kediri deka.
1: Kediri. Nah, patut nabi sini dah orang buka ni tau. Okay. Beli barang tadi, Sam. Ada yang ngatu nala mau perut tu lapar.
2: Oh, pihak ni. Okay. Nama tu kampa. Kutu ni. Nama tu kebisi di tu si. Salung erok di tu, lepia.
1: Kampua.
2: Kampua di tu. Nyamai kampua di tu si.
1: Nyamai. Kampua di tu nyamai.
2: Kamu uji kah? Oh. Kamu uji kampua merah. Daging.
1: Sam. Nama nantung insap itu, Sam?
2: Nada. Nang awak. Nada orang mendak deh.
1: Ngin mayu orang mendak tu. Nuan nemu ndak. Salah nang insap buat kedai makan tu.
2: Anak kira kurang sih. Aku selalu nginsap. Nadai ke orang lara sih.
1: Nyak mayu orang ke ndak mendak nuan. Kini tau ke ngang lara nuan. Kini tu aku ngan nuan semija tu lara nuan tu.
2: Nawa.
1: Nemu nuan. 300 ngukum jil 2 tahun nanti temu orang salah.
2: Mesek ke 300 nya.
1: Au nyamai aku main nuntung makai. Gaya nuan sponsor ku. 300 mesek ke nuan.
2: Bau ku kap jalai ke luar. Kini tu je lah duduk di tu je nginsap.
1: Paduk nang nginsap. Ngin. Nyen nama nyen bisi ari upis pengerai datanya Sam.
2: Ni.
1: Nyennya.
2: Ih, ya matnar ne.
1: Nyanya.
2: Eh. Oh.
1: Anang sama.
2: Kalau kumohai lo sih, kum paluang betul lo.
1: Ne, nemu penuh takut. Nemu nak kita berengkah hari pun tahun 2025, Dobi, Palan Kepemadu Baru di Pasuk Kebakanan Dur kendak dikemendar ke nginsap, kelimpah hari kedai makai, upis-upis perintah, sekolah, spital, ngau kanan dur kebukai.
3: Pesan pengibuh tu hari kami, Pak YFM.

Aku Rafael anak Sulaiman dekat Merik. Selamat hari gawai gayu guru gerai nyamai ngagai kitai semua bangsa Dayak bak selampur menua Sarawak. Nanti pulai kemisi sama belak berjimat meh kitai bak jalai alun. Selamat pulai, selamat datang.

Yes, betul, kita meningkatkan di program Haram Mansang pukul 11.30 minit pagi tu lagi ya. Hagi merindang kita ngau lagu gawai. Tu lagu kedisa dari Rikiel Ngau Sima ngabang ke rumah kami. Kedua lagi, Kimara Band nyambut bala pengabang.

0: Aku Edmar Langi.
1: Hai, aku Melati Badi.
2: Aku Rajesh Booking.
3: Aku Densi Tambun Minta KC.
4: Aku Daniel.
5: Aku Amanda Johnny.
0: Kami RAY Fan Iban di Kuching.
6: Hari selamat hari gawai. Gayu guru, gerai nyamai. Lantang senang, muan menua.

0: Temu baru ngau aku balap ninga ba program arah mansang. Siti program yang dikeluarkan dari Indo Upis bertanam menua Sarawak. Jadi ba program arah mansang ke sekali itu, kita mulai ngau aku Lee Hendrik ke alai minggu itu aku deka mai kita ninga ke randau aku ngau siko usahawan bertanam. Ianya Encik Kaju Anak Atang dari Rumah Gende Sungai Gebilang Tanjung Bijat Seri Aman. Ngau tau aku ngalu kenuan Tuai Kaju ngage randau program arah mansang. Jadi randau kami duai ke minggu tu ianya berkunci penemu ngau siko usahawan nyulut bak pengawak bertanam ke sayur kena nambah ke perantai misi. Jadi minta nuan tuai madah ngage bala peninga program arah mansang. Bekeni nuan tau berpun nanam sayur ngau nama sayur ke bisi ditanam nuan.
1: Jadi ubah ke berpun nanam sayur. Tadi aku bisi berpusat dulu tu bah. Pak bat mudoh bae tisit mudoh kalau bisi maka aku bekusuh bre hari
0: pesta tanam
1: hari upe hari pesta tanam bae ri kaca ada kalau bisi maka hari kebajikan masuk aku bekusuh ba ego poneknya kalau bisi kusuh pasti kasih hari kebajikan.
0: Oh, ini tuai.
1: Hari kebajikan masyarakat.
0: Nama sayur ke bisa ditanam nuan itu, ini tuai.
1: Ya, maka sayur ke bisa ditanam aku maka terlihat tu. Bisa aku nanam teruangnya. Ini segi bisa lama.
0: Oh.
1: Lalu maka pria entimun tidak kecolanya.
0: Oh.
1: Malah sejangkuk bisa megamanya.
0: Oh. Terutama kena tanam nuan tu sayur teruangnya, ini tuai.
1: Sayur teruang. Lalu nanam utai bukai bisi enggak aku nanam padi banyak.
0: Oh.
1: Berkebun beka nanam getah bisi enggak aku.
0: Oh.
1: Nanam buah-buah mimir.
0: Ya tuai dalam kandang sehari ambil ke pandi yang berapa anggaran hasil nuan nanam sayur teruang tu?
1: Enggak hasil aku nanam teruang tu.
0: Berapa ikan, berapa pemeratnya?
1: Bisi mereka kena cara ikat aku. Lalu sikat 2 ringgit.
0: Sikat 2 ringgit
1: nah, sampai setelah 150 ikat bisa mah aku sekali nyual dalam seharinya.
0: Oh. Ini itu hari ini alai nuan nganjuang serta nyual hasil utai ditanam nuannya
1: eh, aku nyual ya nganjuang aku sebagai tamu Seri Aman ya.
0: Oh, ne.
1: Kelimpah dari Seri Aman ya. Bisa enggak aku nyual kalau menyuruh terlalu jual aku sebagai seluruh pemintu kami tidak bijak itu. Kalau bisa enggak orang hari lingganya ngambil enggak jual belingganya.
0: Oh, orang kali baik nuan ke jual ba tamu semanggang terentik beka bisa lebih terenya. Begini nuan selalu ngau tu.
1: Kalau lebih enggak ada. Karena kadang lebih enggak. Karena kadang jual yang pun lebih enggak. Lebih lama
0: enggak.
1: Enggak ada pasar juga.
0: Dalam pengawal tanam sayur tu, tuai nama penanggul ke udah di tapi atau ke diasai nuan kumbang kerja ke pengawal tanam sayur tu.
1: Nanam sayur tu atau okey tu dah ada diasai ke aku, sudah di tapi ke aku tu. Maka baja tu kalau umbar main, maka racun.
0: Oh.
1: Ya mah, masuk ke tapi aku balat harga barang barang niki megang.
0: Oh, kira kos tadi kira kos ke nanam tadi lalu meningkatnya itu ay out. Bukan ini nuan mutar ke penanggulnya tadi tuan.
1: Aku mutar ke penanggulnya. Kamu tak aku bisik enggak? Karena kadang no mato orang hari ikut tenian nulung aku.
0: Oh, kalau kira bisik nulungnya orang kaki penanggul nuan dalam nanam sayur atau tadi tuan.
1: Ya, aman tidak bisik nulung baca. Oh. Kenyataan atau tidak kenyataan? Lempong gitu
0: ya. Boleh nuan kunci ngobala peninggal kita antara bantu kekalak di boleh nuan.
1: Oh bantu selalu boleh aku. Tak mah bantu orang beri orang baja aja mah ke ingin pelau bisa ya.
0: Oh.
1: Tanya beka sak manjat beri orang.
0: Oh. Hari UPS bertanam Sarawak.
1: Hari UPS tanam ya.
0: Oh.
1: Tinsu bisa.
0: Jadi nanya latihan ke udah kalak di pelajaran nuan keterubah jadi usahawan bertanam sayur tu. Nama kalau nyat nuan tu eh?
1: Terubah ko belajar coba. Memang kami sudah berkursus ba. Edisi mudah tu ba. belajar nanam sayur mau kami coba.
0: Sayur teruang tuh?
1: Sayur teruang bisi magang. Muah sayur sayur. 20 minggu kami coba.
0: Ba ETC dia tadi.
1: Ya. Mama udah. Nah lalu bisi kayak maka dia tuh cara mudan dia tuh bisi kayak kurang hari usahawan WBS nya nganjung aku buku khusus cara mudan itu nah cara poneknya. Kalau putih kasih.
0: Oh, putih kasih kalau hidroponiknya. Nama jula tinuan kenang mansang kaget projek tanam sayur maka kudah dadu nuan dato itu.
1: Kau teh tu dah dadu kuda tu. Kira aku minta tolong pertanian tolong aku baru lah. Oleh tolong aku baru.
0: Bekal bantu
1: kenyanya tu. Bekal bantu. Bekal bajang orang racun
0: lah. Bajang orang racun.
1: Minta tolong tidak lah.
0: Awaknya junya kiranya julati nuan dia tu kira
1: kira julati ku dia tu
0: kira kira wansang kaki teka di
1: ngarap kesedaknya oleh nulung ku baru
0: oleh nuan mereka jako peransang ke bala peninga ke bisa julati dekat berpun jadi usahawan bertanam sayur tu
1: jadi peransang ku ke bala sayur ngarap kesedak kita sedak kebun-kebun kebukai juga tahu gak ngati ke diri yang bisik murah uang kita ialah
0: kiranya kiranya kemanya jako perancian orang lagi balas tidak ke berkebun terkira anda
1: berkebun lah
0: berkebun
1: leban bisik gak sih agak bisik kita nyuang
0: lalu kiranya di perantai bisik
1: lalu jadi ke perantai bisik kita impung ya.
0: Kami dari Unit Radio Indo UPS Petanam Sarawak mereka besar terima kasih kepada Nuan Tuan Kajo dan Atang laban mereka awak atau ke meluangkan masa berkongsi ke penemu dengan bala peninga buat program Arah Mansang. Kita dekat bertemu baru buat program Minggu Kebukai. Aku dekat main bala peninga dengan kerandau yang kebukai kena kita berkongsi ke penemu ngambil ketau muka ke penatai misi orang bertanam bertupik dengan bumai. Terima kasih.

0: ngagi ngagai bala klub aku, klub ngepat na Sureman. Nda ditinggal kemegak ngagai bala kami sebilia, painai aku bala tua ngobala kabar ni pelayan aku bak menua Sureman. Selamat hari gawai, gayu guru gerainya mai, lantas senang wan menua. Wow!
1: Selamat hari gawai, aku mewakili klub ngepan Sureman. Jadi nama aku Arif Anak Giranang. Jadi meri selamat.

0: berkongsi ke info berita. Randau ngau temuai, biar mega lagu-lagu ting rindu kati. Diniagi, Tiukai Y912. YFM, Segulai Sejalan.
1: Ya, kita kaki sebilang sejalan kau kami. Terima kasih. Okey, ninga secara online RTM klik atau ke channel My TV ya. 4 hari bulan 6. Okey, kita nyau datang pemujuan program bakal selama pukul 12 lagi sebab mendiang ke berita tengah hari dari kami di YFM. Mudahnya mendiang ke program kita ngelah tengah hari hari miri udah tu lagi ya, 3 jam bakal sedang awak kita di YFM Iban Kuching di Tampung Baru pukul 3 rentak ngali hari ya. Okey, bila kita pergi ninga kami di Selampur muna kita Sarawak Bumi Kenyalang. Terima kasih Y. Okey, ngarap ke terus ninga kami nyentuk ngagai pengujung program kita Tampung Baru ngau ngelah tengah hari rentak ngali hari sada lemai pemerintang malam timang kerabat tawa semoga ya. Okey, ya ke agi nyedia diri dan terima pengabang hungkap ia sarito ngarap ke pengawannya mujur di perjalai ke kita ya. Lagu Ramles Walter Ku Kak Gawai, kedua lagi lagu ke dibai Dennis Ngau Ken Berami Gawai. Ngonya mupuk dulu meri selama hari gawai gayu guru gerai nyamai ngagai semua bala kita ya. Bagi selama ingat pesan DJ Mir, jangan lupa untuk bahagia.

0: kita nyaga penglikuan jalan mah. Di lebih kita nya teriba mengasai dirinya lelak, tau ke ngasai diri ibsi sebetulnya sebening, ke bisi udah ngelaban air beram, anang teriba dulu nganti dirinya nyonya mai, bapalak nyonya mai nya baru tau teriba ngabek ke penglikuan jalan lalu untuk dijaga kita. Lalu piap enggak kapan belayan kita, kenganti kita, bini anak, laki anak kita, kenggau kita nya pun selamat. Kedua ya, kita nemu ekonomi dia tu cukup menekan, maksud aku ekonomi UK seminat kita ada Malaysia, UK seminat kita ada Sarawak atau seluruh dunia tu amat menekan. Jadi lebih kita nak berbelanja, maya hari gawai tu berjimat lah. Awak anang kelalu buar, anang beli utai ke ni kekak tu yang lu beli, anang berkenyak kita berjimat beli utai yang kena perlu ke kita aja. Awak nyadi siti tak utai kat sebut yang ku ditu ianya. Jadi aku ngai nak ngerah kita lebih bagi kita ke dia rumah panjai. Lebih kita nak berami ingat dapur api kita padam ke magang. Elektrik kita begini mega nanti kita nak ngenak ya padam ke. Laban kita itu tahu ngasuh kita nak tusah, tahu ngasuh rumah panjai kita angus, tahu ngasuh rumah kita angus ngawak masa tu nyadi nak tahu menusah kita. Pengawak kita kekap rami gawai pun tinggal penusah. Jadi ngucapnya sekali lagi kumerik selamat hari gawai Gayu Guru Gerai Damai tahun 2026.
1: Yang berhormat Dato' Sri Doris Sofia Brodie, Kabang Parlimen P202 Sri Laman.

0: Den apalah tuh bil tuh minta bayar ke tuh. Hei, mayu mau belanja bulan tuh.
1: Apa?
0: Nggak ada mayu tuh gejala skut. Uji kita tindua nih berumah. Hei, lelak masar itu. Mayu sama pengawak. Hei, lelak, lelak.
2: Kita selalu muat-muat dalam pengawak kita yang besar-sari. Tangkala nak kita yang berundian, mayu lagi orang ketusah girinya. Nanti kita yang ngasai ke diri tusah, mayu lagi orang ketusah giri kita. Uji kita berundian ke sidak ke kejakun teriak ke bepanas, ya ke bumai, ya ke tempat hujan, bekuli, kena ngidup ke diri. Jadi, anak-anak terima kasih agar jeriki keberi petara agar kita. Kerja meh pengawak kita yang ngawati tilurus. Laban bisi orang ke pedis sagi pengawak sidaya hari kita. Pesan kerja pengawak kita ngawati tilurus tu hari kami bawai.

0: Penuangan nak manggil wakil rakyat buat kuasaan N76 Rudi dekat Merik Tabi Basar serta Selamat Gawai Dayak tahun 2026 bagi semua bala pendengar lebih-lebih lagi bala ketiban ke bisik ngau program kita yang bakal kesan itu. Nanti kita ingat sebedau tahun 1963 Gawai Dayak tu selalu diintu kita bak bulan 4, bulan 5 pada lawan pun bulan 6 nak kita madah ke penghargaan diri lalu beri saya terima kasih ngagai Allah Ta'ala sudah mujur ke pengawal kita empat tahun ke udah-udah jadi berlabuh ada tahun 1963 Gawai Dayak tu diintu kita kena 1 bulan 6 tiap-tiap tahun itu aku dah tetap ke perintah Sarawak dan perintah Malaysia jadi seraya ngau program terbari Gawai Dayak tahun 2026 tu aku dekanangkan serta lalau semua bala kita yang untuk gawai tu awak ke kita itu tadi belanja ngau sederhana ngau numbas ya laban kita nemu ekonomi dia tu nak tentu mana ketegal perang bak Timur Tengah ataupun bak Ukraine din makanya mega lebuh kita bertundi berbuti mulia hirup ngirup lah ngau numbas ya anak sampai kita mabuk layak ngupangan diri ngai ku teh kena mana tahunnya di pak penghidup kita yang siku-siku jadi aku ngari ke kami sebilia sekali lagi mari saya terima kasih bagi semua bala ku dah ngemujur ke pengawal Gawai Dayak Besar ngau Ethno Cultural Festival peringkat negeri Sarawak ku dah dadu kita di Miri kena 1 bulan 5 sampai ngagai 24 bulan 5 ku dah tu jadi bapak penemu aku bukannya enggak hari mau balas ke diberi orang mayu pengawak tu undang manahmat lalu mujur diadu ke kita nitih ke perancangan ku dah tetap ke kita nitih ke polisi perintah ke kumai kata inclusivity hanya mai semua rakyat semua bangsa nada milia agama latar belakang ngau magang nintu Gawai Dayak kata kata tu jadi kena pengujuan kejaku aku ngari ke kami sebilia akan beri selamat Gawai Dayak agar semua bala ketiga lebih lagi bala ketiban ke dia ubah negeri tau ke bawah sisir lalu ngarap ku sidak tu geranya mai lantang senang muan menua harap ke tahun baru tila mai tuah mai limpah ngau mai kita kembali lebih mana lagi dari tahun-tahun tu dah nyajar aku terima kasih.
1: Jam kita ini terpukul 12:30 hari. Selamat tengah hari, pendengar kita mending ke berita tengah hari. Hari kami di YFM Iban Kuching kena ke hari 4, hari itu 4 hari bulan 6 tahun 2026. Semangat penyuragup ngau pengelantang ti dikemaran ke rakyat pupu bangsa di Sarawak terusnya di Batang, penegak politik, pemansang ekonomi serta pemansang menua ti Meruan. Sapit Premier Dato' Amar Profesor Dr. Sim Pui Hian madaka budaya penghidup peranak rumah panjai dikemarat ke pengawak begulai ngau belak berbasa ke pangan diri mandang ke peneguh penyuragup rakyat di menua tu ia madah munyinya bak program penemuan begulai ngau duta besar Republik Rakyat China ke Malaysia Aoyang Yu Jing ngagai rumah Joseph Abed bak bawang Asan Sibu ia madah penegap ti diasai ke Sarawak dia tu nentu ke perintah menua berjalai ke manyuh macam projek pemansang serta inisiatif timberi pemain terus ngagai rakyat. Berbangganya Dato' Amar Dr. Sim Kui Hian kemegah Menteri Pengerai Mensemanyuh Pengawal Berumah Ngau Perintah Lokal madah ke penemuai Aoyang Yu Jing ke rumah panjainya berserimbai ngau pengerami Arigawai Mandang ke Sarawak majak nambah diaku tikas antarabangsa. Ia wadah dutanya sepada tu kalau ngatur penemuai ke Kuching Gau Miri tang milih nemuai ke Bintulung Gau Sibu, maya pengerami gawai tahun tu ngambil berhati ke Kedirimpu, budaya serta penghidup rakyat Sarawak. Ia megak madah ke pengerami hari gawai ukai seminat pengerami nintiang tahun aja, tak megak ngerapit ke kaul diri sebilik semangat berkunci serta penyerakup antara komuniti pupu bangsa di menua tu. Tradisi ngabang berserimbai ngau ari gawai Dayak terusnya di pangku pengawal besar ti berguna dikenang rapid ke kawul ngau penyerakup komuniti di Sarawak. Berbangunnya Sapit Premier Dato' Amar Douglas Ugah Embas ngatur penemuaya ngabang gawai ngagai sekedar rumah panjai baulu paku betul. Kaban Kunsin Risi tak begit sabannya ngelawak nanga paun, dukun, lubuk kelampu ngau danau ngambil ke ngundang rakyat serta bergungsi ke pengurucah pengurami begulai ngau komuniti menua. Sekumbang ngabang yang megak meri awak berandau ngau rakyat menuanya serta bersiliah penemu bekaul manyuh macam pemansang serta utai ke diguna rakyat bak kandang menuanya. Penatai yang bergulangga raban yang megak diambat rakyat menuanya. Tiba terima kasih ke penyanggup tuainya bergulai nyurami gawai Dayak engkau sidak. Program yang megak mandang ke semangat berserakup engkau pengelantang tinjadi pun ngintu pengurami gawai Dayak di Sarawak. Perengkau guna bapalan Transformation Menua Pesisir tau ke RTC Sampat endang patut diangkat manah kagi ngau jampat. Berinari penyampau temuai ke balat nambah kenyau jematan Batang Lupar 1 dibuka ngagai mensia manyuh nyauka 2 minggu tu keudah. Menteri Utiliti ngau Telecommunication Datuk Seri Julahi Narawi madah ke sekedar perengkau guna ke patut diperhati ianya palan endur makai, palan ngengkah ke kereta ngau agu mensia manyuh dikena nentu ke pengelantang raban pengguna. Perkara tu daripada ia lebuah penemuai ngagai RTC sampat kemari lalu berandau ngau penyewa premisnya bekaul ngau utai ke diguna serta langgur penemu ngemanah kagi endurnya. Ia madah penuduh RTC sampat bajalai tebiang tasik sebangan ke sebuyau jadi palan endur orang itu tiba tengah ke jalai jematan Batang Lupar 1. Tegalnya pejalai arus trafik RTC sampan begat nyau majak kiruh tinjadi palan endur alih orang itu belelak sebedau nerus ke baru pejalai sidang. Nganyang jongka berita tengah hari kita, hari kami di YFM Iban Kuching, ungkap ya tengah hari itu berita ditusun Muhammad Al-Hadi Samsawi, disalin Desmond Ganai, hari bilik berita RTM Kuching, salam Malaysia Madani. Baka selama, nintiang hari 4, ngelah tengah hari, kita bergulai ngau pengari kami, Ari YFM Miri. Kita terus ke Miri.
2: 95.7 FM. Terus bergulai dengan kami di YFM Miri. Bergulai sejalan.
3: Ngenak peluang tu, aku Priscilla John dekat merit Selamat Hari Gawai Dayak ngagai semua peninggal kebangsa Dayak. Kayu guru keranyamai, lantang senang nguan menua, bertujuang bakal bukit, berkebun bakal langit. Oh, ha!

0: At tengari ngau selamat ngelat tengari ngau selamat hari gawai nuju semua balap ringan hari itu kena 4 hari bulan 6 2006 bergulai ngaku Brenda Yotok ke DJB hari YFM Miri jadi tentu ya bala kita ke bangsa Iban agi nyambut pengrami gawai ada yang bakal ke sarito ne. Ok jadi ya pihak megat terima kasih megat ngagai balap ringan kita ke bisik ninga ke kami berawak ngelat tengah hari sarito hari YFM Miri bisik mega bala kita sebuat tu tadi pulai ke sarang laban pergila orang berengkah gawak baru ne jadi nyona berasai bala peninga kita baka ke baru dah gawai ke ne nak berasai sarito udah 4 hari kita udah nyambut hari gawai baka ke sarito jadi bala peninga udah tu lagi kita dekat berkongsi ke gaya hari kita di pilih menua Sarawak.
1: Report Gaya Hari Ba YFM Miri.
0: Jadi di perhati ke berita ke dikongsi hari Met Malaysia di Sarawak tu. Jadi lemai tu lagi di pelabak ke bisik hujan berapa iti tempat. Udahnya lemai tu lagi di pelabak ke bisik ribut ya. Ribut kudik di sekedar nua ngau tidak diperhati ke di Miri tu tadi balap ringah tentu ya tengah hari tu tadi diperhati ke aku hari kita di Miri cukup mana panas tang harap ke anak penanggul ni balap ringah laban tentu ya munyi ke aku berpun tadi laban sarito orang segi pulai ke sarang laban pergilah ulang orang berengkah gawa okey jadi tentu ya nama tu tadi sekedar balap ringan kita di Ruai Bendung Capuah Bendung Rami lebih lagi laban sarito kita lagi nyambut gawai ni jadi nuju kita kena mulai gawai Anang Tu Sati kita boleh mulai kami di YFM Miri jadi harap ke lagu dah ditusun kami tu lagi harap ke Teperinang jadi tusun program bakal selama balap ringan kita itu lagi pukul 12 setengah tu lagi dekat macam pesan kebisi dikirum ke hari YFM Miri udahnya pukul 1 pukul 1 setengah lagi kita dekat meniang ke temuai minggu tu hari bergulai ngau DJ Bana Jimbat tu lagi inya temuai Rodi Jo Ferry inya penolong pegawai kesihatan persekitaran USTBK tu lagi berkawal ngau topik inya akta kawalan produk insap tu tadi jadi pukul 2 atau lagi balap ringan dekat mana yang ke program ke udah mujur diatur inya hobi fantasi ma jadi kita sama-sama mulai kami di buat program awak ngelah tengah hari sarito jadi ngagai kita ke benung di rantau jalai berjimat mai kereta anang kelalu laju antik mutung tu lagi bunyi ko kami bala DJ selalu mesan anang nak ingat merit signal ngai ke lagi nanti kita ngenyit pansut orang belakang penat untuk perhati ke kereta kita tu tadi laban ngenyit pansut nanti balik sekenil nyu ngejung diri mic penusah tu lagi ni jadi nanti uli maya gawai tu kita sama belak pengrami sama belak anang ngemai berita ti tak mana tak kepulai diri ngagai menua kita ngemai balap ingat kita ini berita ti nak mana jadi kita nanti uli kita seliak ke utai pekanya jadi lekat kedua ceritanya balap ingat jadi udah tu lagi kita dekat mening ke kita kami dekat kirim ke pesan berat tu lagi jadi kita dekat Perinang Siti Laguari Henry Abin ngau Patrick Albert Anang Nindiang Maya Gawai jadi kita dekat dengar ke pesan tu dulu.

Aku ngari ke Kamis Milia Mare. Selamat Hari Gawai Daya 2026 ngage semua kabang belayan. Besamping ngage alat-alat serga ngambe ke yang merekat semua kita ngau pengerai, penyamai, penglantang, penyeneng, tua limpe, panjai umur nak tendur. Betucuang baka bukit, ngebuang baka langit, nungkat neraja, tampak baka pandang bulan punama. Ane ngau ucu kita ke bersekolah pandai dicunggai jari dua. Sidak ke bujang aso bubini, sidak ke darah so belaki. Aku Vanessa Srawa, Kumang Sarawak 2026. Meri selamat gawai daya 2026. Lanteng seneng nadayu tai ngawa, gerai nyamai nda pedara renga. Betueh belimpeh, badu agi mensenau, bidiat lansi ari tahun-tahun ke Subang. Oh,

0: Dalam dunia tu, kita peturun iban amat baka garam nak boleh segenggam, amat baka berau nak boleh secapan, amat baka paku nak boleh seemperan. Tang, di Sarawak ditu, kita berberita mayu hari beluah nyaru arang, berberita banyak hari lemetak di tintiang kedang. Tang, agi mayu peturun iban nak nemu kenyalang terbilang ketega tangkung, bukit berberita ketega remawung, iban dipebasa, enti bergempung. Agi mayuah anak iban nak nemu kempat tiang terbilang laba langai, Sarawak tampak ketega sungai, iban kering, enti segulai sejalai. Agi mayuah anak iban nak nemu kelingkang terbilang ketega tinting, pangau libau berberita ketega keling, iban berkuasa, enti sama penemu sawa meruning. Agi mayuh anak iban nak nemu batang lupar terbangkal ketega bujang senang, rita geluang bergemung laban kumang, iban kering, entik sama kuyang sawam singkang. Ngenak peluang tu, aku Bana Jimbat, meri selamat hari gawai ngagai semua kita bangsa daya. Ngarap kekedut kawa semua bangsa kita daya, majak rapit baka kawit sentagai duku, makin teguh baka perkuah temeran batu, minta sagu ngagai batu idu ngamik ke gayu nguan menua, minta panggai ke batu canai ngamik ke gerai, ngigak pemandai ngemaju ke daya. Betucuang kita baka bukit, bekebuang baka langit, tampak baka pulau, luas baka danau. Oh ha!
1: Jadi bala peningah kami di YFM Miri terus baca pesan berat ke dibisik di kirum kami di YFM Miri baka ke ngelat tengah hari. Jadi tu pesan serarak bungai nyanyak niang uni anak ujang kena 5 hari bulan 6 nyanyak jam 8 malam lalu pengawak ngetas ulit kena 6 hari bulan 6 nyanyak jam 6 pagi ngena acara semayang. Jadi pengawak tu dekat itu di Fusio Enterprise Batu 6 Jalai Nyabau. Jadi pesan tu dituju dengan menyadik ya nyak santi ya. Tamu Min Munah Sereni Jemaah Rakyat serta ngau semua kamar melayan di rumah Adungan, rumah Layang, rumah Seman, rumah Michael Bilong, rumah Niau, rumah Sam, rumah Jungan, rumah Mediah, rumah juga Batu 12, bala di Sepaduk, bala di Batu 8, bala di Sebungan, Sebuti, Sibujaya, bala di Kapit, Sri Aman, Miri Kucing, Ulu Teru, Ulu Baram serta semua kamar belayan ke ngelala Niang Uni anak ucang. Jadi penerang tik sili kita terus bertelepon ngangai Jocelyn Salau di 011-595-65-538 atau ke Flora Salau berkusung 019-821-9719. Jadi pesan ke dua tu ingat pesan rabat datai ani Regina nak rantai tok ke Indai Pian dekat madah ke pemati Indai ya ingat Agnes Jenai anak ngali tok ke Indai Jerin tok ke bini apa ya ingat niang rantai anak Lidom. Jadi pesan nasong semua ke belayan ke ngelala niang datai ngesah ke penguat tu ianya tuju ngagai kapal melayan di Sibu, Miri Kucing, Kenawit, Tuah, Pedai, Mapai, Bawan, Nangakabah, Sungai Poi, Mungun, Kapit, Sung, Jagau, Ngau di Sekuau, ngau semua kapal melayan serta bala kenalah di rintai di tu. Jadi penguat tu dekat di sungai berbala mayuh di rumah malam Nangatada Kenawit. Jadi penerang tik selia kita tak terus telefon ngagai Indai Pian tak ke Regina berkosong 13-928-7217 tak ke Indai Stella tak ke Jerin berkosong 19-849-8747. Jadi pesan ke Siti tu datai hari tangu anak ikung tak ke Paduya madah ke pemati ucuk ya Sylvester Ikuang anak Jawa tau ke ucuk tangu, tau ke ucuk mawan, tau ke anak Jawa. Jadi niang tu udah nadai kena hari 3 tu tadi, inya 3 hari bulan 6 pukul 5 pagi di Spital Sarikai. Lalu niang tu dega diintu tau ke di Sungai Bebalamayu di Rumah Langan Mungu Tapang Ulu Sebetang di Seratu kena hari 5. Ianya hari 5 hari bulan 6 serta dikubur kena pagi hari 6 ianya 6 hari bulan 6. Jadi pesan tu dituju ngagai yang berhormat Dato' Ali Biju, pihak mega yang berhormat Tuan Friday Beli, udahnya dituju ngagai Senator pilih Peter Tinggum. Nuju kapal belayan sememakai Maya Rabat inya rumah Spencer Biju lubuk Sengelam di Ulu Sebetan, pihak mega di rumah Flora Nanga 3 Ulu Sebetan, rumah Kumbung Serimbing Ulu Sebetan. Pihak mega kapal belayan di Batang Sebelah, di Batang Awi, Batang Krian, Batang Sepetan. Pihak mega kapal belayan di Diso Seratu, pihak mega di Banga Anak Ampoi, di Suai. Lalu kapal belayan di Kuching, Seri Aman, Sarikai, Sibu, Bintulu, Ngau, Miri. Lalu semua kapal belayan kenalah dirintai keritok Kenglaniang Sylvester Ikong Anak Jawa. Ianya Niang Sylvester Ikong Anak Jawa tau ke dikangau Ucuk Tangu, Ucuk Mawan. Jadi sama bela dipinta datai Kediri ngesah ke Penguat Rabatu di Rumah Langan Mungu Tapang Ulu Sebetan di Seratu. Jadi penerang tisilik kita tau bertelepon ngagai Akik Niang ianya kusung 111-998-2993 tau ke Apai Niang ginya kusung 13-802-2167. Jadi sebedau kami di YFM ini nampu maru pesan ke bisik dikirum kami di YFM. Jadi kita perinang lagu ke sekali itu.

0: Jadi nak pun baru pesan ke bisik di cuma kami bakal ke tengah hari tu. Jadi pesan tu pesan ngetas ulit data yang retail ma anda anak ngadan dekat madah ke pesan ngetas ulit ni yang apa ya nyenyak ngadan anak unya tau ke laki Rebecca Jonathan Langi tau ke apa Tracy. Jadi pesan tu dituju ngagai semua kemulaian di Batang Krian, Batang Awek, Batang Kabu, Bacau Seratuk, Empayang Kabung, Rumah Lingu, Pakut Sibuti, Bakas Sibuti, Kelitang Sibuti, Miri Bintulu, Bala PCC Ari Gereja St. Thomas Bintulu, Bala di Gereja St. Thomas Bintulu, udahnya di semua raban Ari Gereja St. Thomas Bintulu, ngau bala ke ngala begulai gawak, ngau niang di sebarang arai alain dua. Ngau semua kemelayan kenalah dirintai di itu. Jadi penguak ngetas ulit niang ngadan anak unya dekat itu di ngetas ulit kena 6 hari bulan 6, 7 setengah lemai. Ianya hari 6 tu alu dekat diatur di Not 38 Lorong 6 Taman Tinggi Jalan Tun Hussein On Adi Bintulu. Jadi penerang ti silik kita tahu bertelepon ngagai Telma Antrah Anak Ngadan di 013-249-8544. Jadi pesan ke Siti tu data dari Robert Louis Nyangau ngari ke sida sebilik amadah ke untuaya inyak Puan Satang Anak Labang tau ke Indiding udah nadai pukul 8 pagi kena 3 hari bulan 6 tu tadi. Jadi pesan tu dituju ngagai kemembelayan hari nangga sebiru balih, nangga antuau balih, nangga gaat pihak megat di Sungai Sud, Pasar Kapit, Ngau Kucing serta semua kemembelayan bukai kenalah dirintai di tu. Jadi niang tu dekat di sungai di rumah Not 1234 di Taman Bian Hua Kapit. Lalu dekat di sungai Bebala Mayuh kena 4 ngau 5 hari bulan 6. Lalu dekat di kubur kena 6 hari bulan 6. Nyanya hari 6 tu. Jadi penerang ti sili tau terus bagi kat Robert Louis Nyangau. Nyanya menantu niang di 019-827-5302 tau ke Gino Anak Mandin. Tau ke Richard Jimbo, tau ke Apai Sigi. Jadi nyak pesan ke BC diterima kami bakal ke tengah hari tu. Jadi pesan Siti tu, nyak pesan rabat data yang ridum silang Anak Patrick Engkasan, tau ke Apai Iga, Igat, madah ke Apaya Patrick Engkasan, Anak Antabah, tau ke Digat, tau ke Dikangau orang Apai Dum, udah nadai malam satu hari bulan 6 tu tadi. Jadi ni yang dekat di itu Bala Mayuh kena lemai 5 hari bulan 6 nyenyak pergila. Lalu dekat di kubur pagi 6 hari bulan 6 nyenyak hari 6 tu. Jadi pesan tu dituju ngagai Batang Sebetan, Batang Awi, Batang Krian, Batang Sebelah, Kampung Tai Serian, Ngau Kampung Lancang Serian, ngau semua kabulayan ke ngelalan yang Patrick Engkasan Anak Entabah tau ke Digat tau ke Apai Dom. Jadi kita dipinta datai ngagi rumah niang nyempu di Not 454 Lorong B3 Taman Satria Jaya di Kuching. Jadi penerang tik silik kita terus bagi ke Dom Silang Patrick berkusung 12-669-1968. Jadi pesan ke Siti tu pesan rabat mega datang dari Jenny Anak Latit Yina Indai Asun madah ke Peter Umpang Anak Latit tau ke Apai JJ udah nadai kena 1 hari bulan 6 tu tadi. Jadi pesan tu dituju semua kembelayan ke ngelalan yang kelebih lagi ngagai yang berhormat Datuk Larry Singh ngau kabar belayan di Batang Merurun, Batang Julau, Batang Rajang Kapit, Batang Sung, Jalan Meluan ngagai Entabai, nanga sepituh julau, nanga serau julau, nanga meluan julau, nanga bekatan julau, pemega nanga taba julau, nanga ensiring julau, nanga ayam julau, nanga stras julau, stras ulu julau, nanga sejugam julau, nanga lasi sepemanjai jalai KJD Kijang, ngau kapemblayan di Miri, Sibu Kuching, Sarikai ngau di Betung, alo ngau semua kemblayan kenglalan yang pita umpang anak Latin. Jadi niang dekat di sengai malam hari tiga, nyak tiga hari bulan enam, dinya kemari, ngau malam hari empat nyak serito di rumah berain nanga Bukio di sungai Merurun Julau. Lalu niang tu dekat dikubur ke pagi hari lima, nyak pergila lima hari bulan enam. Jadi sebenarnya nampung baru pesan ke bukai ke bisik cuma kami di wife and miri kita pemberian lagu ke sekali itu.
1: Aku Tobos Lobo, dia kutub melusi satuan terbaik manual seluruh Malaysia. Dekat mari selamat gawai ngagai kita semua.

Ya, jadi Napo baru berita pesan ke dua titik pesan dari wife Emily. Jadi pesan tu datang dari Emily uyang anak lang. Pesan ngetas ulit ngau ngambil yang terbalu apa ya nyak niang lang anak ugat atau ke apa itawi atau ke lari tuai laki tuai rumah Jacqueline anak renga. Jadi pesan tu dituju ngagai kamu pelayan di Batang Sebawah, Batang Kemena, Batang Binyo, ke Sungai Lengan di Sibu, kamu pelayan di Kenawit, Sibu, Miri, ngau kamu pelayan Selampur, Menua, Sarawak, kengelan yang kenalan dirintai di tu. Jadi penguang ngetas ulit serta ngambil yang terbalu kena pukul 8 malam, ianya 6 hari bulan 6, kena cara semiang, ianya hari 6 tu, di Fusil Trading Batu 6 Jalai Nyabau. Jadi penang tisilit tak terus bagi ke anak yang pun, ianya Emilia Uyong anak lang di 011-3703-7018. Jadi pesan ke Siti tu, pesan rabat megah datang dari tuai rumah Evelyn anak Guntur. Ibul Sungai Raya Undup, madah ke Apaya Guntur anak Abul. Udah nadai kena 2 hari bulan 6 tu tadi. Jadi niang tu dekat pintu Balamayuh kena malam 4 hari bulan 6 nyenyak sari tu. Malam hari 4 lalu dekat dikubur ke pagi 5 hari bulan 6. Ianya pagi hari 5 pergi lah ya. Jadi pesan tu dituju ngagai ke pembelayan di Miri, Belingan, Kapit, Batu Lintang, Kelasin, Entawa, Bayai, Batu Besai, Pantuk, Pakit, Sutung, Entulang Bungang, Entulang Jalai, Melugu Skim, Sabu, Pian Mega, Kaban Bayan Kenglala, Niang, Inyak Niang, Guntur, Anak Abul, Udah Nadai, Kena 2 hari bulan 6 tu tadi. Jadi pesan ke penduri tu, inyak pesan, rabat mega, datai Ari Ida anak Jais dekat madah ke laki niang Megi anak Latoy udah nadai kena 1 hari bulan 6 tu tadi. Ini pesan tu dituju ngagai kabar belayan di Ting Lala niang Megi anak Latoy kelebih lagi ngagai yang berhormat Datuk Roland Duat anak Jubin kabar belayan berumah Patrick Libau Sungai Tangap Nia di Pelasuk Sekerang rumah Jelani Sa'ir kabar belayan Batang Air Merurun Batang Air Julau, Batu Matup Julau, Mujuk Julau, Kabupaten Air Merurun Antabai, Ngau Semua,

kepabelayan kena alah diri intari tu. Jadi niang tu dekat di sungai Balamayu di rumah rawing nanga kelangga sungai Merurun kena 3 hari bulan 6. Lalu dekat dianjung ke pendam ayahnya Sarito. Jadi penerang ti silia kita tak terus pergi ke Ida anak Jayus. Ianya Ida anak Jayus atau ke terus ngagai rumah rawing nanga kelangas sungai Merurun. Jadi hanya meh sekedar pesan ke bisik di terima kami bakal ke tengah hari tu bala peringa. Jadi udah tu lagi kita dekat meniang ke program temuai minggu tu bergulai ngau DJ Bana inya bekau ngau topik kita inya akta nagang produk insap ya. Jadi lebih lagi ngagai tu kira ke pesan maya gawai me to balap ningan eh lebih lagi laban tentunya maya to tau ke maya pengrami to kita nak ke madah semua tu tidak sekedar balap ningan antinya mak kita bisik nginsap di ruai tau ke dini lain nuanya tadi anti uliah kita seliah kediri nginsap ruai meh laban kita ngai ke lagi mayu macam utai ke ngai ke utai dekat kita itu tuk legit eh kelebih lagi kita benung rami maya gawai tu ne. Ok jadi terus mulai kami awak ngelah tengah hari hari pengelola program di Wife Emery hanya di Sarito bisik sekedar balap ringanannya di bisiko. Ok jadi bisiko kita ya pemisi maya gawai tu hanya di ni nemu harap ke tahun depan pemisi aku ne bos. Ok jadi kita ya pemberinan dulu setik lagu Ari Raban Ari Raban SKK Production yenya selamat angin tu Ari gawainya di terus mulai kami di YFM Miri.

0: Temuai Minggu Tu, Pak YFM Miri.
1: Selamat tengah hari ya peningah sekelagi ngelalu ke bala kita ke benua mendiang ke ngelah tengah hari ngau kami Pak YFM Miri kelebih lagi bawa program Temuai Minggu Tu. Jadi di studio bergulai ngau aku Mr. Rodi Geoffrey, hanya penolong pegawai kesihatan dan persekitaran dari unit inspektorat dan perundangan dari UPS Pengerai di Miri. Lalu ke penatai nuan, tuan, selamat tengah hari, nama berita.
2: Selamat tengah hari, Bana, terima kasih, mana berita aku.
1: Oh, jadi nama nak topik dekat baik ngagai balap peningat ke tengah hari tu, tuan?
2: Oh, ya, Bana, keledak merek selamat tengah hari megak ngagai semua balap peningat ke bisik bergulang yang tua sehari tu, Bana. Jadi topik kat di pejurai aku bakat tengah hari tu hanya berkawa ngau atas 852 di Kumbayora atas kawalan produk merokok demi kesihatan awam. Jadi atas tu Bana Siti atas ke baru ajak digagak dikuat kuasa 1 bulan 10 2024 tahunnya kemarin kena nganti peraturan-peraturan kawalan hasil tembakau 2004. Jadi di baru hata tu bisik 28 titik lah palan ya ke udah di GZ nak tahu nong insap nanti dibanding ngau peraturan-peraturan kawalan hasil tembakau 2004 bisik 19 titik palan nak tahu nong insap tang ba hata ke baru tu bisik 28 titik nambah 9. Jadi antara palan ke nak tahu nong insap bisik di dalam senarai 28 itu tu nyengkawam semua pusat hiburan baka pub karaoke na tau nong insap dia tu tu kebarunya nangkan kenyak dobi na tau nong insap no kita bercuci ngeriang ke gareknya berbasuk gareknya semua kedai ke bisi ikun banyaknya kedai guntin kini salon tau ke kedai nama garek kini nanti bisikun sikit nak tahu nung insap atau ke kedai runcit nak tahu nung insap nanti bisikun ke nombor tiga ke bisik ditambah itu bangunan parlimen lah. Kelimpah harinya bangunan stadium pusat kecergasan atau ke gymnasium pun nak tahu nung insap dia tahu KP internet pun nak tahu nung insap kuasaan latihan himat negara sebab tu bisik tu di baru peraturan-peraturan kawalan hasil temakau dia nak di ketuka tu di ayan kura baru dalam senarai 28 itik dua nak tahu nung insap kelimpah dia nak semua dua kerja bangunan tempat kerja banyak kenya workshop tahu ke nama-nama bangunan lah dua kita itu bekerja
1: nak ngira perintah ngau private
2: masuk dua tua nyuci kereta bangunan tempat kerja kenya kilang tau ke namanya nama-nama dua lah ke dua alai orang bekerja jadi ke nombor 9 tu menara cerapan tapak perkhemahan atau dua nginsap dia tu kelimpah ke hari kelama beka kawasan klinik atau ke hospital kedai makai bangunan hentian mengangkut bas kau dua tu ngambil basnya palan dua tu ngambil nurun atau ke
1: ngantik bas
2: nak tahu nung insap semua sekolah nak tahu nung insap shopping komplek stesen minyak nak tahu nung insap magangnya dia tu jadi bisik 28 titik anak-anak ingat ke dua-dua tu jadi menjai kami berjalan ke pengawal nangkap orang insap tu bagi megak mensia mengkang insap lah tajak pun suar di gerah di pandai lebih lagi buat airport paling mayuh ditangkap di airport dia tu jadi engkau mensia tu saruk engkau ngumpai di terminal aja di dalam bangunan aja deh nak tahu nung insap tang di, kebenarnya semua kuasanya nya kau menua tua pakaian kereta nak tahu nung insap nya kebuah nanti dia tu nuan meda di airport Miri Bana mayu asaines papan tanda larangan merokok bisik dipasang yang kau ambak dua tua pakaian kereta nak tahu nung insap nanti kang insap pansut terus hari kuasannya hari kuasan airportnya ke hari bangunan kuasa nipuatnya termasuk hari tempat pakiangnya. Pihak megak antik tua tu nginsap dalam kereta tang keretanya pakiang by port. Cermin dibuka pun salah. Bahkan di hospital lah. Bukan di dalam bangunannya nak tahu no nginsap. Tua pakiang kereta buat kuasa hospital pun boleh ditangkap. Lepas nuan lagi dalam kawasan hospital. Bakanya megak buat kuasa nipot tu tadi. Sama ngau bangunan kerajaan upis perintah. Tua masuk kompaunnya. Sikit nak tahu no nginsapnya kuasanya.
1: Aku ingat sebab apa airportnya. Bisa
2: palan no nginsap.
1: Palan khas ketika agak no orang nginsapnya.
2: Ya amat.
1: Bapa. Dia tahu dia tuan?
2: Dia tahu di airport miri nadai agi. Dia megak airport-airport bukai. Di seluruh Malaysia atau Semina beberapa buah hajak airport ke bisa zone Morocco. Tahu ke no disedia kena orang nginsap. Ianya international airport. Ambil kebanding baka KLIA. Tahu ke KK airport. Bisa disediakan palan orang nginsap. Nya pun mid nul. Jadi bala mayuah bisa terbaikin kia ngena biluan tau nanya orang diput dini palan no nginsap bisa disedia tau kanadai nalah tuan nginsap sengapa di saman orang jadi hukum dia tu pun besar ukai bakal subak.
1: Jadi sebenarnya tuan ngena hukum tu tuan jadi mai bala peninga tu belalak dulu merindang sidang lagu kudah dipilih tua ke sekali tu jadi kita berperindah dulu.

0: Ya, terima kasih peningkat kita menemani ke program Temuai Minggu itu. Jadi temuai ku ke tengah itu hanya Tuan Rudy Geoffrey. Skop mesai ke gawa bau pis pengerai di Miri. Jadi itu pulai ngege sama anda Tuan.
1: Oh.
0: Jadi berkenai ko tidak ke kena tangkap kita berapa nak sama dia tu.
1: Ya, berkawa ngau nilai compound ke ditawa orang dia tahu ah. Ianya agi mengkam 250 lah. Semina berengkah hari 15 hari bulan 10 2025. Tawaran compound 250 nya tetap 250. Artinya nada diskaun. Nanti di baru hata di baru peraturan-peraturan kawalan hasil temakau bisa diberi pengurangan 100 ringgit hari 200.5 ditawarkan 100 diskaun seminak maya 150 nya nanti tidak bisa mohon merayu ngagak rayuan lah di upah pengerai yang dia tu nada lagi start hari 15 hari bulan 10 2025 tahunnya kemarin nada lagi tawaran compound diberi ngagak semua mencia maya banyak kenuan tu tadi orang OKU singkong baju yang kurang buta ke mental ke engkau murang warga emas warga tuai tau ke ibu tunggal dipinta maya penuh 250 tawaran compoundnya jadi orang ke baru 18 tahun baru bisa special mimit lah price sayanya RM50 aja. Tuh sidak ke biar sekolah tau ke orang ke baru umur 18 tahun ke baru
0: kira 200
1: 50 sidak tu.
0: Oh 50
1: aja. Ya, kebukainya tadi 250.
0: Oh. Bisa timpuh compound dia tuan.
1: Ya. Nanti subak timpuh ada break 2 bulan.
0: Oh.
1: Kan dia tu udah diangkat sebagai atas tadi nya. Timpuhnya di pendek kurang sebulan aja. Jadi semua jako baka sarito 25 hari bulan 5 tu kena compound. Sebedau 25 hari bulan 6 tahu bulan sigitnya lah tu mesti maya compoundnya.
0: Nanti nak maya dalam timpuhnya ada tu.
1: Nanti compound nak dibayar dalam timpuhnya tua nak peduli ke compoundnya sampai orang pihak pengerai telefon tua pun nak ibuah ke panggilan telefonnya tadi atau ke mesej WhatsApp ke dan juga orang saman dekat dikeluarkan. Nanti saman tu dah dipansut ke mahkamah. Nuan ada uliah mayalnya di pihak pengerai lagi. Dipinta mayalnya di mahkamah. Mesti datai ke mahkamah. Ke di bawah kuasa upih pengerai agi nya. Terpulai agi magistrate nya letak hukum ni pemayuah nya aku nak boleh nyebut di tau ang. Jadi nya kebuah menteri mayuah dan sak lah. Lebih agi sida kalau kena tangkap insap tu bayak kenuan boleh maya dalam tempuhnya atau kan boleh mesti madah ngai upih pengerai minta di nama kita minta di beri timpuh panjang agi kah seminggu ke dua minggu datai kenuan oleh maya compoundnya tanah nak peduli ke compoundnya jadi kengkak dia tu upiah pengerai pilih menua miri tu sampai ke sarito bisa 1500 lebih kok udah kena tangkap dari penyampaunya 70% udah maya kebedaunya di perancangan datai lebih agak sidak ke udah lama lebih hari tempoh sebulan atau ke dua bulan sampai maya compound sebedau kami ngeluarkan samannya dia minta datai ya. Bak ni dua upis pengerai tau berbayar ke compound tau kita boleh maya compound tau sana dalam bentuk debit atau ke kad kredit jadi ke dia tau upis pengerai pelilih menua miri tau ke dia dinin dua lah upis pengerai di menua Malaysia tu nak nerima kes lagi tidak kaki nerima dalam bentuk debit atau kad kredit lah lebih maya kita maya lah kaki bala kena ada kad bank tu atau kad kredit tu atau minta tolong bala ya ke bisa duit dalam kadnya tadi maya ke kita baik sertai lah ke upis pengerai adanya kita mereka kes kena nukal duit ku dari pansuat nunsuang si dayamnya tadi jadi ngai kita lebu datai kupis di dini upih pengerai maya kak maya nak keh tapi nak dia terima nalah kita nikal baru kebih ke kita hari menop sisial lah ke jauh. Jadi atu atu ke diletak hari kami bak siti-siti upih tang diletak upih besar itu maya nak cara kat atau ke dibet kat tu tadi.
0: Jadi kena ngerawap tau ke nyimpor anak tua minta tuan nibar ke jako pesan ngagai balap ninga tuan.
1: Okey, terima kasih Abang Nam. Jadi sitai pesan ke penudi hari aku lah. Dau tua ngabis ke program tu bana minta mensia mayuah lebuah maya kena tangkap orang penerit adat hari upis pengerai tu. Bajako mana? Temu tua tu salah tadi ngaku ya tua salah hanang laban sida anam re jaku jai ngagai semua penerit adat tu. Jadi anang tua carut lah ngau sida tu tadi udah ge tua tu kena tangkap nginsap nu carut ngurang ke benuang ke benuang bejalai ke pengawak tu tadi. Jadi pihak mega te tua ngai merek kerjasama tu pun sitik penyalah tau kena tinggang section 186 tu malang penyawak awam menjalankan tugas atau kanun keseksaan tu. Jadi te tua tu nak nasib mana temu ke anggota ke nama tu tegas lah tua tu tau di kena tinggang section 186 tu nanti baik ke penjara tu nuan ditemu salah tu uliah kena jail lah manjai 2 tahun tau ke denda sampai RM10,000 tau ke dua-duanya sekali deh tu di bawah kanun keseksaan tu section 186 nanti tua tu ngai merek kerjasama atau ke menghalang penyawak awam menjalankan tugas tu lebuah saya dah berjalan ke pengawak namanya keliku ngelaban apa semuanya tadi sampai belayak tu jadi kebukai megak tu nanti tua kena tangkap tu nemu derimpu asal dari Sri Aman contoh ya bak IC dan nanti dia tanya orang nuan tu dimiri tu diau dini merek melumat ke betul gawa dini beri maklumat kebetul lah nombor telefon nanti semua tu ni ingat mic tinggi tu tadi tau ke nak tingat ke address dempu tau bertelepon ngai balai ke bisik di rumah nanya ke luar rumah nama jalai taman nanti tu amat-amat nak ingat tak jarai ke tu nak ingat pemak tu diau di rumah ke dua tu diau di atau tentu tu nemu kekurangnya taman luar rumah jalai atau keluar ruang jalai jadi break melumat kebetul lah ngagai sida tu anak lagi lebuah tua nyebut nomor IC tu jadi kami di upih pengerai tu pun bisa app ke boleh detect address nuan IC nuan betul nak IC kena sebut nuan di nuan madah nama nuan sanu nomor IC anu lebuah orang naib ke nomor IC atau ke nomor tinggi nuanya by appnya kali pansut nama orang bukai nama Cina atau ke nama lawat nuan tahu dituduh mereka maklumat palsu saja tadi nanti pegawai nyeka jadi tu pun sitik penyalah mereka maklumat palsu tu baru hatta 574 tu tau dijia orang tu sampai 6 bulan tau ke denda sampai RM2,000 tau ke dua-duanya sekali jadi kita boleh mereka kerjasama sepenuhnya mereka melumat ya kebetul lah ngagai pegawai penguat kuasa lepas penyalah nginsap tu kan penyalah penyalah terberat eh penyalah kamu nuah ngerumpak orang minta nginsap aja jadi pinta aku mesti mayuah lagi nanti lagi kak nginsap di kedai tu pedak-pedak nyingkang 2-3 singkang luwe dari bangunan kedai dan nanti orang mayuah jauh lagi gitu lah jadi bisa sekedar lubang maya kena tangkapnya tadi minta kita nyedia kepala no nginsap yang dia tu mesti mayuah kukam ada kuasanya dia kena ukai di baruah kami laban tanah semua jakut di kedainya nuan minta tuan pu kedainya dia ke tepalan nuan insap pun ukai pengawak ukai kuasa ya ukai tanah ya hanya ya mayu buat jakut bunyi nyak lah lebih maya kita jalan ke pengawak tu jadi nengkanya jak reku bana
0: Ya nyala ya peningannya nak aku mari kita mendiang ke program temuai minggu tu. Terima kasih sekali lagi ngagai nuan Tuan Rudy Geoffrey kau dah mai berita ke mana ke pulai ke lalau atau ke tengau bala peninga mayu kelebih agi ngai sida ke ngin sap tu tuan ah.
1: Okey, terima kasih mana.
0: Jadi ngonya mupa kami. Bye bye.
2: Ya, jadinya bala peninga jadi nya city info ke dikunci hari Tuan Rodi Geoffrey udah berkunci ke akta tegang insap tadi. Jadi bunyi koya tadi siapa ke kena kalak kena tangkap tu nenek. Nanti nak ibuah ke compound atau ke saman udah di pansut hari sina tu tadi. Jadi saman dekat dikeluar ke hari mahkamah. Jadi nanti keluar dari mahkamah tu tadi kira ke nyumsai ke kesnya ne laban nak diibuah ke saman ke di pansut ke sida tu tadi ya. Jadi kena nyamai ke penguwa bala baka dua belah pihak tu tadi jadi anti uliah siapa ke kalau kena tangkap insaf tu tadi kira ke PM-PM tepi lah nah. Okey, jadi kita lengkap ke dulu topiknya bala peninga. Jadi sekali lagi besar terima kasih dengan semua bala peninga yang sudah mulai kami berawang lah tengah hari tu. Jadi kita sebenarnya kita gagai program kebuka itu lagi kita dekat menyang ke city program minyak pentas hobi pentas sinema tu lagi kita berperindang dulu. Jadi tu lagi kita dekat merindang city lagu. Jadi city lagu tu dituju ngagai bala di asam payak sungai berdada. Jadi tentu ya terima kasih moyang-moyang ngagai bala kita sebuat laban udah jemput ngabang ke rumah panjai sida ya. Aku bagi ngagai sida di bala gad-gad dia ne. Aku udah besar ngau kami sebuat sarinya hanya diharap ke kita begulai mana pangan diri alaban maya tu maya gawai kita ngampun ngau pangan diri. Okey, jadi terus pula kami berawak ngela tengari tang sebraunya kita dekat ninga ke pesan ke sekali tu.
3: Aku Puan Pauline Jagan sama-sama kita mendeng ke YFM Miri.

0: Malaysia 2024 dengan YFN Miri.
1: Tapi bahasa nyagai semua bala peninga lebih hage nyagai bala kediau rumah panjai musim kemarau tu apinya musuh ke nadai milia sapa ba statistik dalam tahun 2025 Sarawak udah ngerekod ke lebih 12 itik kes perusahaan hangus ba rumah panjai te mai pengerugi ba juta-juta ringgit lalu lenyau rumah alain dua diau. Anda ngeliat ke reta tengkira ngau sejarah kita nya diabu dalam sekelip mata. Tentu ke tali karan tak ke waya kita maruan mana. Pia mega anda ninggal ke utai ke depan luak badapur. Sekali kita ilap, belamaya kita nesal. Padam ke api, sebedau api madam ke penghidup kita. Pesan siruk tu, hari aku pegawai boma tinggi dua Henry ada juga. Hari upis pengarah api ngau-ngiah penusia Malaysia begulai ngau YM Miri.
2: Selamat Hari Gawai Dayat. Aku Mami Gorgeous.

0: Jadi udah tahu tadi kita dekat menyang ke program pentas hobi pentas sima asiko juara cata kenyalang nya Andrew Balan ngau artis bilang kita nya Ricky Anderson ngau Dara Helena. Jadi sama-sama kita menyang ke program pentas hobi pentas sinema 2026.
1: Okey, assalamualaikum, salam sejahtera. Apa khabar anda? Selamat datang ke Hobi Fantasi Cinema 2026 di Permai Mall Miri.
2: Ya, hari ketiga kita berada di sini, Wan. Wan, apa khabar, Wan?
1: Alhamdulillah sehat. Cuaca hari ini sangat-sangat
2: betul, sporting cuaca malam ni.
1: Betul. Hari itu cuaca nang kaca. Siapa mau melihat Ricky Anderson? Saya sebenarnya nak fast.
2: Okay,
1: saya rasa bingung nyawa saya tu. Saya salah stage ke apa?
2: Betul lah
1: kan? Sebelah siar, siapa jua? Oh betul. Okay, jadi untuk anda semua jangan lupa ikuti siaran kami di frekuensi Miri FM.
2: Ya, 95.7 di Bukit Lambis, 98.0 di Bandar Raya Miri dan juga 95.1 di Suai.
1: Untuk itu juga anda boleh dengarkan kami di RTM Click melalui aplikasi RTM Click yang boleh di-download di App Store ataupun Play Store anda secara percuma, yang boleh didengari di mana sahaja.
2: Betul,
1: janji
2: betul,
1: anda ada lain internet. Dekat RTM Klik buka radio aja, tak boleh dengar TV 1, TV 2, TV OK, sukan semua ada.
2: Macam-macam dah. Kepada pengunjung-pengunjung, penuhkan di depan. Depan banyak lagi kosong. Cuaca hari tu pun okey, cuaca hari tu.
1: Betul, sejuk. Alhamdulillah. Selain dia jual nafas, kita orang boleh dengar ikuti perkembangan terkini di media rasmi kami, di media sosial rasmi kami, Miri FM. Kita ada TikTok, kita ada Facebook.
2: Instagram,
1: Instagram, Twitter, tweet, kita juga ada
2: apa lagi?
1: Media sesawang kita, www.mirfm.com.my.
2: Ya, betul. Okey, hari ketiga hari Tok Wan, kita berada di Hobi Fantasi Cinema.
1: Kena dikit berpeluh.
2: Panas, kena dalam spotlight tu.
1: Hampir juga saya rasa sejuk.
2: Ya, Rabi. Bentang-bentang ada pakai tu. Lepas tu saya pakai juga.
1: Okey. Sebenarnya kalau kita nak berhibur, kita ada seorang penyanyi.
2: Siapa?
1: Penyanyi tempatan tu, Fas. Maria naknya bukan main ngembak lagu. Aku teringin nak dengarnya ngembak lagu Seragam Hitam.
2: Ya, Rabi. Malam tu ada si ngembak lagu ya malam tu?
1: Si tahu lah aku kalau ada ngembak lagu Seragam Hitam nak rasa aku. Memang vogue lah.
2: Yalah, kita juga ada Ricky Anderson. Lagunya?
1: Ricky Anderson. Berkikis bulu
2: betis. Seminak
1: duduk berimbai.
2: Betul. Ya tak hek lah.
1: Legih kita dengar ya berkikis bulu betis. Untuk kita akan dengar ya. Sama-sama kita
2: pocok-pocok.
1: Okey, kita nak teruskan hiburan kita. Hai, untuk yang dari dalam tu, ambil gambar, jangan lupa gambar saya sekali ya. Okey, ada lagu-lagu gawainya nak dihiburkan untuk kita orang.
2: Betul?
1: Jadi kita nak bersama dengan artis yang seterusnya tu, Fas.
2: Memang boleh dikatakan famous dah. Mana-mana sampai ke Senanjung tahu lagunya.
1: Yalah, di sini-sini event nak si kisah lah. Kadang-kadang di luar negara pun ada orang mutar lagunya.
2: Viral juga di TikTok
1: Bak kata orang asal dia dengar lagunya nak orang ada. Lagu Sarawak. Lagu Sarawak. Boleh di signature udah sebagai Sarawak song. Lagunya ya te.
2: Pia
1: amat kuaku. Dah pula nanti kita dengar nak dini-dini. Nanti kita scroll-scroll TikToknya, Facebooknya kan. Nanti kita medak nak mayu orang ada. Berkikis bulu betis. Nyari Sarawak me ya.
2: Nyalah kan. Berapa untuk orang nanya lagi siapa ya kan.
1: Untuk me kita nanti ke Pansuat dari Sarawak.
2: Betul.
1: Siapa nak Sarawak? Okey, jadi Fas, kita nak berhibur dengan orangnya, handsome orangnya.
2: Segak lagi bergaya malam tu.
1: Segak tampan lagi bergaya. Jadi, kita tepuk ke jari kakai Ricky Anderson.
3: Baik, jadi salam sejahtera buat semua. Selamat lemai, selamat datang, selamat bertemu kita di pentas Hobi Fantas Cinema 2026. Dan rasanya tujuh kalinya diadakan. Mungkin ada yang daripada Brunei, selamat datang, selamat bertemu kita. Jadi kami kena masa jam, kena kita berpindang malam tu. Beberapa titik lagu Iban, kena kita berpindang. Boleh ngaku Ricky Anderson sekali tu. Ngau sitik lagu keterubah lagu kerbe nama Beri Pemutus Atinuan. Itu juga semua take over time malam tu. Terima kasih. Beri Pemutus Atinuan.

Kita kita muka strike kita sekali itu. Kita terus ke lagu kita yang lagu kita kedua. Setelah lagu kemana mah? Raja nomor 2. Kita tuju ke kuang kayak balik kita ke baru datang sekali. Raja nomor 2.

nombor 2. Terima kasih. Jadi yang harap semua kita berpindang teringat lagu dua buah lagu kena kita berpindang. Jadi malam tu nak kita bergulai sampai ujung program kita terlalu lapan program kita lagi panjai. Kita terus ngau lagu kita ketiga terlalu kita terus ngau program kita kebuka. Sementaranya lalu ngau sebuah lagu dituju rakan bernama Siti Lagu Lama.

0: Terima kasih. Yang menteri sedih lagu bernama Dorita. Tiga apa lagu kena kita berpindah di cerita sekali itu. Dan jangan kemana-mana, kena saya masih lagi bersama mana kita lepas itu. Oke, back to MC sekali lagi. Terima kasih, kita jumpa lagi lepas ini. Thank you.
1: Oke, okay. Ya, ya. Topik kejari kakak Ricky Anderson. Nah, macam cukup pemayuah bunyi suara malam tau. Bukalah pentas hari tu.
2: Jom kita mulakan dengan artis yang pertama, iaitu S1 eh.
1: Bukan.
2: Fast.
1: Bukan. Lain. Okey, kita persilakan Andrew Balan.

Oke, terima kasih. Lagu seterusnya kita berhibur dengan lagu Kaban Sampai Mati. Yang tahu sama-sama kita lagu, oke? Yang di belakang mesti dengar.

0: Oke, terima kasih. Berakhir lagi akan berganti dengan darah Hena lagi, ya.
1: Oke, itu dia Fas. Kita dah berhibur bersama dengan Andrew Valan.
2: Iya, itu dia. Oke, hui.
1: Suaranya nak kaca habis. Suaranya nak serasa bahasa. Mun saya tu, mun lagu macamnya tadi. Saya suka dengan ngembak lagunya, Etek. Lagu apa nama sih? Lagu nombor 2, Etek.
2: Unmesh Kamaleng. Apa? Unmesh Kamaleng.
1: Lagu apa?
2: Rindu apa tadi?
1: Oh. Cinta luar biasa.
2: Cinta luar biasa, lebih kurang.
1: Cinta aku
2: bukan. Bukan.
1: Okey.
2: Ya, terima kasih juga kepada penganjur kita, iaitu Persatuan Usahawan Anak Sarawak Bahagian
1: ya, Miri. Persatuan okay. Usahawan Anak Sarawak Miri. Kita nak ucapkan terima kasih juga kepada Pemain Mall Miri. Ya. Kita nak ucapkan terima kasih kepada RTM Miri dan juga kita nak ucapkan terima kasih kepada My Hobby and Collection Best. Okey, okay. Jadi kita si mau melengahkan masa lagi. Okey, jadi kita persilakan Dara Helena.
3: Okey, selamat malam semua. Dah sedia kita orang kah? Yang tepi tu, dah sedia? Depan tu? Okey, sambil-sambil kita berhibur, sambil-sambil kita makan-makan banyak makanan yang dijual di stall-stall. Okey, lagu pertama yang Dara nak bawakan adalah daripada Dara sendiri, Proud Me. Cimalah.

seumpama macam perahu yang melawan ombak besar, tapi itu bukan mematahkan semangat kita. Betul tak? Okay. Next song kita, lagu kita yang seterusnya, lagu dari Dara sendiri. Kita bawa lagu joget boleh? Ya. Yeah. Okay, cium lah.

joget kita, joget ayak sigat ya. Nak joget. Oke, okay, nah. Oke, okay, next lagu dari Dara. Dara juga akan membawakan satu lagu yang lama sudah Dara tidak bawakan. Lama mai Dara udah nang mai lagu to. Tuk mulai kepingat baru, Always in My Heart, lagu tu digagak Sulu Sarawak. Orang teh udah kala kebang lagu ke Jiklin Victor, oh, kita rakyat menua kita Sarawak itu. Kala ngagak lagu ke Jiklin Victor, cuma meh Always in My Heart. Tapi bukan lagu orang putih ya, lagu Iban. Ha, tapi zaman-zaman Gen Z, teh nak. Okay, cuma lah Always in My Heart.

0: Oke, terima kasih. Kita kembali kepada dua MC kita yang malam ini, DJ kita yang handsome.
1: Oke, seterusnya kita ke persembahan seterusnya. Ini dia, kita menjemput sekali lagi. Ini dia, Andrew Balan, untuk penonton dan juga pengunjung-pengunjung yang ada di Hobby Fantas Cinema 2020. Silakan.
2: Oke, okay, pengunjung semua, harap semuanya terhibur, okay? Dan lagu yang seterusnya, lagu terakhir. Terimalah. Litan Andak Suman.

0: Oke, terima kasih semua.
1: Oke, tapi kecari kakak Enduro Balan. Terima kasih. Ya, iya, teperinnya kita ngomong Enduro Balan. Ama mayu peminat ya nih, tapi kecari kita nih. Ah, oke, untuk Anda yang masih lagi setia bersama kami di Mira FM, terima kasih kepada Anda. Jangan lupa untuk ikuti kami di RTM Click dan juga di frekuensi radio 98.0, 98.1, 95.0 di Megahertz Miri FM. Semestinya sentiasa bersama Anda, geng pagi Miri FM. Oke, untuk Anda semua, kita lagi teruskan berhibur bersama dengan artis yang seterusnya.
2: Ya, betul Wan. Ah. Dan juga kepada pengunjung-pengunjungan, hari itu adalah hari yang kedua sebenarnya. Masih lagi berlangsung Hobi Fantas Cinema 2026. Okey, dipersilakan Dara Helena.
3: Okey, terima kasih. Ngage bala kita ke benar live, medak live ba Facebook atau ke TikTok dia. Selamat datai menonton, bukan selamat datai, selamat menonton semua. Laban hari itu hujan. Nangawa first day hari hujan rahmat guys, hujan rahmat biar kita tidur nyenyak malam tu. Alright. Cuma meh lagu rekuanya pengrindu kilat.

nyanyinya tadi lagu pengrindu kilat, lagu tuh lagu Jaku Ajar selalu didingal kita. Arimet sampai kita ke udah belaki menya lagu tuh mah ngajak kita ke nembe aneh yang pengrindu kilat ke maksud tadi sekejap bertemu lu jadi deh nak nanti anak kita kan ngajak anak kita baik lagu darah tuh berdepan anak kita oh jengke siapa yang di sana sana tuh yang di sana tuh kalau ada macam nih jangan simpan pas macam nih buat macam nih sikit bakal keluri sikit. Oke, jomlah linting daun.

0: Mayo gay ketiwan hay ke lagau. Mayo gay ketiwan hay ke lagau. Ah, terima kasih ngage bala kita ke data mega, pia mega. Terima kasih ngage bala ke udah medak dalam TikTok live kita ngau Facebook live ga. Ah, terima kasih pula ngage MC kita DJ kita yang handsome handsome.
1: Siapa nak dengar kita Ricky Anderson lagi?
2: Ya, sekali lagi kita menjemput Ricky Anderson. Jom naik ke pentas dulu.
1: Ya, yeah, kita persilakan Ricky Anderson.
3: Thank you. Terima kasih buat, terima kasih ngau Fast lalu ngau Sampuan untuk selaku MC kita. Jadi malam tu kita terus hiburan kita sampai hujung program kita. Terima kasih agai malam tu megap. Okay, seminat kita aja teh mayu bala-bala orang besar-besar orang kuat dari TM MC itu. Pengurus ATM ada juga Encik Saiful. Terima kasih tuan dalam jumpaan kita juga. Kita megap orang lama tu. Bos tu Mr. Simon. Kita megap bisik Pak Jojo. Kita megap bisik Bana Jimbar. Kita megap bisik DJ Leo. Kau kru-kru RTM kita kebisik kau kita dito. Pian mega kau bala komiti kebukai kebisik sama-sama kau kita berami malam tu. Kalau bagi puas kebisik kau kita. Okey. Terima mesej lagu bernama Ambi Aku Jadi Keganti. Kita lagu sama-sama semua. Terima meh. Ambi Aku Jadi Keganti.

Terima kasih. Terima kasih bagi penonton-penonton TikTok Miri FM. Sila kau bisa mendat live. Terima kasih Mayu. Terima kasih yang kau dah Merit Love jangka aku dah Mayu hamai beraku tadi. Sudah berapa puluh ribu K sudah. Terima kasih atas sokongan. Terima kasih bagi ngagai semua bola kita ke bisa datai malam ntar. Mudah-mudahan Miri FM bisa kata program besai di mayar ke karatai tu lah. Okay. Jadi sini lagu kemudian ini. Sebelum aku ngundur diri malam tu. Jadi lagu tu, lagu peminta hari MC kita tadi, sepuan tu dah balik dah. Asyik. Tengok aku pecah-pecah dah lagi. Okay. Jadi lagu tu, mic kita sama-sama kita bersama. Kau peluang tu, aku beri hari buruh dah lepas. Hari tu dah 2 bulan. Lalu kau peluang tu, agak kita ke bangsa Dayak. Nyambut gawai Dayak. Sekali tu kau peluang tu, aku beri selamat hari gawai ke semua. Ngarap ke semua kita. Kayu guru geranya maya bersambi ke kita. Lantang senang. Bak gawai ke karatai tahun tu lah. Okey, jadi terima kasih Mayu. Ngagai persatuan, usahawan, anak Sarawak puas sudah ngambil tak merindang emai aku sama-sama kita berperindang. Jadi bial berkikis, bulu betis, kena kita berpocok-pocok malam. Betul ya? Sama-sama yang spotting boleh. Antin nak lagi nak rai-rai miri di tengok anda yang malu kita di miri di tengok aram kita pocok-pocok di tengok. Nah Mayu, siku dua pemaham eh. Safuan, jom silakan. Jadi kau tahu terima meh. Bial berkikis, bulu betis, kena kita berperindah malam tu. Jom, aram, kita baca-baca sama-sama semua. Ya, di mana? Biar berkikis.

0: semua, selamat malam ini. Terima kasih. Thank you, puas. Terima kasih. Jumpa lagi. Thank you. Terima kasih.
1: Tapi kecari kakak Ricky Edrusan. Dia support.
0: Thank you. Terima kasih.
2: Aku terima Sandra Umban, anak jagan. Meri selamat hari gawai. Ngage semua peninggal YFM Miri.

Nanti sekadar pesan tu tadi nak sempat dibaca. Alamak nak berasai jam kita dia tu udah 2. Udah 44 minit limpas jam 2 ngaliang hari. Jadi itu pesan ke cuba tu Ari Kennedy Ama. Aku yang selamat tengah hari. Panas kami di kampung tu. Tunku Abdul Rahman Lambia aku yang selamat hari gawai. Serta selamat berjalan ke pengawak di konti. Jadi tu hari James Pengiran, selamat hari gawai DJ. Selamat hari gawai memagat dengan kenuan James Pengiran. Udahnya tu hari Jessica Itan ku ya, selamat tengah hari. DJ kesayangan ku ya. Okey, terima kasih Jessica Itan. Selamat ngintu hari gawai Dayak tahun 2006 tu ku ya, nuju DJ kesayangan sebilik ngaji ke gerai nyamai lantang senang. Nguan menua ku ya, udahnya gerah mudah boleh rezeki hari ke udah koya. Oh ha, ha tu hari Jessica Ikan Itan jadi koya bawa pesan rindu hati tu minta debak ke lagu seperti yang bungai jarau hari penyanyi Ricky Anderson koya. Okey, terima kasih Jessica Itan. Jadi tu hari tu wah jemat, selamat hari gawai aginuan koya DJ. Terima kasih tuan jemat. Jadi tu hari apa yang lembai kuya, selamat tengah hari, selamat berjalan ke pengawal minta tebak ke lagu sakit gawai. Ya tentu yang main gawai tu mai orang sakit ne, lebih nyu belaban cida ya. Amaya gawai tu jadi kuya minta lebah lagu hari lagu sakit gawai hari Achan Ngosulin dikena melindang orang ke ngelala kuya. Jadi tu hari James Anyau, koya selamat berjalan ke pengawak, minta nuan depan ke lagu Kena Merinan Rimpu, tuju dengan Mary Umar Martin, Emilia Sam, Induk Kenawit, Serina Sandau Janang, Ibramat Akib, Lina Bugis, Rosliau, Ngau Kebukai, Kebisi Dirintai. Di tu hari James Anyau, koya selamat gawai, terima kasih DJ, sama-sama James Anyau. Jadi tu hari Nicholas Stress, nama itu ne. Selamat tengah hari bersiaran DJ Brenda aku ya, selamat hari gawai. Okey, terima kasih Nicholas Stress. Jadi tu hari Hillary Jones, selamat tengah hari, selamat berjalan ke pengawak di konti hari Tasik Labuan. DJ baru datang dua gawak aku ya, dah ke cuti. Oh, dah ke cuti ku ya, minta tambah ke lagu gawai hari Ricky L Kumang gawai ku ya, dituju ngagai kami serumah di Jaka Serikai Arab Sida Besik Nangkuang asai ku nyangkuang ku ya itu eh. Maya giling tikai nama di bulan tu nuju DJ Arab gerai gerai lantang Blama ku ya. Okey, terima kasih Larry Jones. Jadi tu hari Annie tinggi ku ya, selamat tengah hari, selamat gawai ya, panas kami di Selulang Betung minta tebak ke lagu Nadai Guna. Tetan lagi hari Jacqueline J. Aman kena merindang semua ke ngelala ku ya. Okey, jadi tu hari Nur Agat, selamat tengah hari DJ, selamat berjalan ke pengawak bakal ke tengah hari tu minta DJ mutar ke lagu hari Ricky Anderson dia kena merindang semua peningan wife Emily bakal ke tengah hari tu. Harap ke semua terberindang serta selamat hari gawai Dayak koya tu hari SK Ulu Durian Kibak Sibu tu tadi. Okay, terima kasih Nur Agat. Jadi tu pesan ke Siti tu hari Sindon Edi, selamat ngelari DJ koya, selamat hari megat ngeduan Sindon Edi koya, selamat hari gawai Dayak ngagi kita sebilik DJ hari lubuk antu tu minta lagu gawai Aik Mata hari gawai hari Melissa Francis. Lagu tu dah ditebah tu tadi Sindon Edi koya, minta merindang. Aku nak merindang dirimpu tujuh ngagi keribut WK Baja Bulan Pengari koya Rosin Gunyau Stemos Steffi Mary Bu Martin Peter Tingkau Gujan Michael Amy Wellington Ngau Kebukai Kebisik Dirintai hari Sundan Edi tu api megak kena merindang semua YFM Iban koya. Oh, terima kasih Sendon Edi. Udahnya tu hari Dublin ke Mina. Bisik nyapa kita di WiFi Mini ne. Jadi tu hari Ucu Chong ku ya, selamat ngalari DJ. Selamat berjalan ke pengawal, selamat gawai hari hari keempat ku ya. Panas kami di sebawah tu. Jadi tu hari Zack Ming hari
Zek Mingari 100. Selamat tengah hari DJ

Eh, mana dengan DJ Brenda? Asari tok seminat DJ Brenda aja. Okey. Hari kami di Seratuk Tengah Ritu panas ko ya. Salam ngagai bala peninga ke Meniang Radio. Baka ke Tengah Ritu hanya ajak DJ ko ya. Sama-sama Zack Bing. Jadi tu hari Zerina Sendai. Ya, ko ya selamat gawai megak. Salam hari seratu at nuju semua orang tik lala. Baka sidat Zilahani, Syasha Amanda, Mary Ubun Martin, Sindon Edi, Ibrahim Mat Akib, Tony Uluba, James Anyau, Michael Serit ngau kebukai ke BC di mention nanti tau di Facebook Mini FM. Pesan nuju semua harap ke gerai serta mujur dalam semua apa ngawak koya. Jadi ku terus baca alaban jam kita nyau cemburu punya korang. Okey, jadi tu pesan hari kawi kurus. Kawi kurus ne. Oh, kuya selamat hari kawi dayak. Kuya selamat menjalai ke pengawak dengan gandungan DJ. Oh, kuya Brenda yo segmen ngelah tengari. Harap ke nuan diau dalam penglantang ngaji yang kayu guru gerai nyamai. Lantang senang wan menua boleh kecemerlangan berpengawak diceburi ko ya. Terima kasih ya kawi kurus. Ah, panjai. Ah, mana mai pesan mai hari gawai tu hari kawi kurus ni. Ko ya. Yang mengetuju yang agak semua akan membelayan ting lala. Minta nembah ke lagu. Sebarang lagu joget mai hari gawai tu. Okey, terima kasih ya kawi kurus. Jadi ke Siti tu hari Richa Unop ku yang selamat ngalai hari DJ, selamat berjalan ke pengok ngagin wan. Bedau laun menit selamat gawai ku ya minta nuan nebah ke lagu hari ni yang Jeffrey Nyaloi adung gawai kena menindang kaban Facebook ke selalu nuju pesan bil bala petunggal ngau ba peninga semua pesan harap ke terperindang. Thank you DJB ku ya hari simpang Simuncan. Okey, terima kasih ya Richa. Jadi pesan ke penudi tu hari induk Kenawit ku ya, selamat hari gawai. Panas kami di Kenawit itu. Nama berita orang Kenawit tentu ya Kenawit mayu macam pengrami ke bisi datur datuk ni. Jadi minta tembak ke lagu sakit gawai hari penyanyi Swelin ngau acan ku ya kena merinang derimpu. Kaban Facebook Mary Ubu Martin, Lina Bugis, Emilia, Amy Richard ngau kebukai ke bisi diri tadi tu. Jadi ngarap ke ku ya nuju ngai nuan darah baji ku ya. Terima kasih atuk hari induk Kenawit ku ya. Harap ke semua kita terperinang. Terima kasih ya DJ. Sama-sama ngadi. Terima kasih induk Kenawit ngau amrit selamat hari gawai nuju semua bala peringa ke besik. Begulai dengan kami di Wife and Miri bakal ke jam ke Niatok. Jadi tentunya apapun program tu tadi bisa balap dengar kita agik rami agik oha-oha me jam Niatok ne. Bisa segera bala kita sebuah tu tadi tentunya pulai ke sarang laman pinggila orang berengkah gawak tang bisik ke sekedar tu tadi asaiku ngai rugi ne cuti lalu seminggu sidaya laban ngai rugi aku lebih agik laban pengrami gawai tahun tu semina setahun sekali aja. Hanya di nana salah kita cuti lama laban maya tu kita dekat bergulai ngau diri sebilik lebih lagi kita udah lama anak bergulai ngau apa indai kita bala kabar belayan bala pangan semua bala ini bala akik ni tu meh maya kita bertundik bergagai pengrami gawai daya bakal ke tahun tu. Jadi bala peringat anak berasa kita udah berujung program hari kami di Wife and Miri. Jadi ngau peluang tu sekali ada lagi aku dekat besar terima kasih ngau selamat hari gawai nuju semua ke PC nyambut gawai dayak tahun tu ya kena pulai gawai anang sino nak ngacau hari kebukai kat kita pulai ni laban nak semesti ya kita maya pengrami kita pulai gawai kat bertemu bala kita tang PC pengrami bukai kat ni nemu rezekinya kat kita ganti berhari gawai bakal ke tahun tu ni. Ok, jadi berujung pukul 3 atau lagi kita dekat pengulai ya di Miri FM pengulai dengan DJ Annie Bungan lagi inya aba DJ bahasa Kenyah tu lagi udah kepekepai jari ya dia deh. Sigok kawan aku tu orang kuat tu ada macam-macam kita oh. Ok, jadi pukul pemegang pukul 3 kita ada pengulai dengan kawan kita hari YFM Iban di Kuching tu lagi. Jadi Datuk aku lekat dengan kita sitik lagu hari
Johnny Aman ngau Angela Lata jua handi beri nama anak ini yang maya gawai, okay? Jadi kita betul ni bergagai tadi anak lalu ambil hati kita yang bergagai, okay? Jadi terus mulai kami berawak minggu baru. Selamat hari gawai.

0: Alidio Kenya, singgat-singgat tau, bemong kejai.
1: Selamat ngintu gawai daya ngadai semua kita ngarap ke gawai tahun untuk kita sama belak nyaga pengelingkuan ngau pengerai diri impu. Anang nak berjimat utai berdapur, anang nak berjimat ngau diri impu. Pihak megak nuju sidak ke pulai jaga meh pengelingkuan diri lebih nak ke perengka pengangkut air ngau jalai.

0: Lintah Hari Radio, kita muka uliah ninga ke YFM, hari RTM Klik, tau ke My TV.
1: Rentang ngalih hari YFM 101.3.

0: Pamakai ti nyamai ngau asai pamakai asal, kena meh produk babas.
1: Produk babas digaga ari rempah utai tumbuh asal.
0: Tepung kari manuk ngau kari daging babas, kari daging ngau kari ikan hot and spicy bisa, kurma babas, tepung kunyit, tepung cabai babas, ngau tepung biryani campur babas.
1: Terbilang di serata dunia, beli meh produk babas, tentu puas hati. Ngenyamai ke pemakai kita sebilik.
0: Pemakai ti nyamai ngau asai pemakai asal, kena meh produk babas.
1: Produk babas digaga ari rempah utai tumbuh asal.
0: Tepung kari manuk ngau kari daging babas, kari daging ngau kari ikan hot and spicy bisa, kurma babas, tepung kunyit, tepung cabai babas, ngau tepung biryani campur babas.
1: Terbilang di serata dunia, beli meh produk babas, tentu puas hati. Ngenyamai ke pemakai kita sebilik.
2: Pengerami nyambut Hari Keputeraan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong ke-17 Bak Renggak Penua Sarawak tahun 2026 tu.
3: Jadi bak pengerami tu ialah dekat lalu ke Bak Bertuang peringkat hari 11 hingga 14 hari bulan Jun 2026 Program tu tadi mesti tujuh titik cara terubah hanya Bertuang Kitchen berangkat hari 11 dengan 14 hari bulan hari 4 hari minggu lah untuk diadu ke bak pekarangan Dewan Sukan Tan Sri Dato' Amar Sabin Kaloningkan lah. Setiap lagi program kedua hanya pameran Raja Kita Raja Kita
2: Raja Kita
3: ya. Sama bak tempatnya tadi sudahnya yang ketiga hanya khutbah khas hanya dadu ke 12 hari bulan hari 5 tempat bak masjid seluruh Sarawak tu nya. Ya keempat tadi menyi kepada aku dulu ianya majlis kesyukuran agama-agama lain UNIFO ianya kena 13 hari bulan kira pukul 11 pagi bertempat bak Dewan Perlima Rentak Betong ya ke guna belarnya majlis kesyukuran 13 hari bulan kira lemai lah pukul 6 kira pukul 6 menyi kepada bak tempat masjid Jamik Betong ya ke 6 tadi majlis jamuan teh lalu ke 14 hari bulan hari minggu berangkat hari pukul 10.30 pagi di tempat Bandur Dewan Sukan Tan Sri Datuk Seri Datuk Amar Sudin Kaloningkan tadi program Siti ke tahun dari Ramayuah so, ya, minat Ramayuah ya, konsert rakyat ya. Kat lalu ke 14 hari bulan ya, enggak berangkat hari pukul 8 buat pekarangan Dewan Tan Sri Datuk Amar Sudin Kaloningkan juga ya.
4: Yang Berhormat Datuk Malcolm Mohsin Lamuah, Sapit Menteri Dagang Antarabangsa, Industri, ngau meranak ke Pukul Sarawak.
5: Aku Edmar Langi.
6: Hai, aku Melati Badi.
7: Aku Rajas Booking.
8: Aku Densi Tambu Minta KC.
9: Aku Daniel.
10: Aku Amanda Johnny.
11: Kami Ariwai Fan Iban di Kuching.
12: Mari selamat hari kawai, gayu guru, gerai nyamai, lantang senang, muan menua.

Okey, hari Junior Man ngau rem jana ngabang ngagain tua rumbau ngepun kawa rentak ngali hari di YFM. Terima kasih Brenda atau ke DJB kita hari YFM iri ke baru dah pukulan ke kita ba awak ngela tengah hari. Kenyau dari pukul 12 tengah hari itu tadi ya. Terima kasih kita ke agi segala sejarah yang kami di YFM. Kalau kita terus bergolai dengan aku Sam ke ngali hari itu berengkai hari dia itu untuk ke pukul 6 lemah itu lagi. Tentu ya terus merindang kita ngau lagu-lagu pemerindang, lagu-lagu kawai. Ba hari keempat kita ke nyambut pengerami hari kawai ke Sarito hari 4 hari bulan 6 2026. Tajak pihak bisi bala ke madah ke udah pulai muka hari yang menua tangnya bisi muka ke agi di menua nembuk ke pemisi nagira dini nur kita harap ke agi sama lantang likun pihak muka kita ke benuang bertengah ke jalan alun jam ke dia tau ya. Okey, tentu ya merindang kita ngau lagu-lagu hari kawan apa jam kita ke sekali tu hari Jeffrey Teguh ngau Sheila J ngabang kita wai kita ke engka agi ngusung bala kaban belayan mega ya ba hari keempat kita ikan nyambut hari kawai ke Sarito.

0: Jalai Besai Pem Borneo, Jalai Besai Ti Nyambuang Menggeri Ngau Genturong Pendiau, Jalai Pulai Ngarai Diri Subilia Tidik Sayau.
1: Tang nemu kita, ninti ngari beratus ikut orang berbadi ke Tegal perangai sekedak diribati endak tanggungjawab.
2: Oh, lawan ti aku nak jalai pansuti betul. Eh, kapok kiruah. Mana aku yutan bak pitan tu. Jam 4 lagi.
1: Ingat, pitan ukai yutan.
3: Lebuh nuan salah ngena pitan nyadi yutan bak jalai besai. Nuan mutu ang tau ke ngacau jalai perengkap ngangkuti laju datai rimua. Nuan ngaga blind spot titau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimbu. Nuan tau ngundang penusah ngaga bini, anak, apa indai di depan kereta Nuan. Nuan mega tau ngujuang ke orang tindak bersalah bebadi ketegak pengilap Nuan. Jimat 5 minit. Tang munuh nyawa. Ditiah ke jalai ti betul. Ngena jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Anda ngambil jalai muntang ti tau ngenusah pengidup orang bukai. Jalai besai Pem Borneo ungkup semua. Ukai palan nur nuan ngeso kediri. Nyawa bergage ari awak tau kemasa.
0: Datai ngau selamat. Nyameu tai ti pemaduk berguna.
3: Pesan penyiroto ari YFM Miri.

Okey, lagu hari Ika ya, bujang pengabang ke GBC bala temuai ke datang abang ba hari keempat kita ke nyambut pengerami hari gawai ke Sarito. Jadi kelimpah kita ke ngabang usung ke bala kaban belayan ya. Mayuh mega bala apa indai mai diri sebili raun ngelantang kati seraya bala nembia kita ke agi permisi gawai jam ke dia tau. Nanti kita berhati ke Siti Palan ke balat bendara di tapat ke Mensia Mayuh jam ke dia tau. Inya jematan batang lupar satu. Inya jematan ke pemadu panjai di Malaysia. Kita berhati ke Mayuh orang ke datai ngelawa jematan tau yang lapan ke dekat bergambar lalu pihak mereka dekat berhati ke rampak menua ke cukup mana hari jematannya yang tan tajap pihak harap ke kita sama nyaga pemersih jematan batang lupar kita ngambil ke mana daripada laban ukai seminar kita ajak tang orang rim luar-luar mereka Mayuh ke nengah atau ke mansa jematan tu yang hanya diharap ke kita sama mampu tanggung pengawal udah kita ke berjalan nak lama ngetu nak lama bergambar bak jematan tu anang muai uras sengapa ndor ya. Okey, lalu pihak mega opis kerja raya JKR Sarawak mega sama nangkan Mensia Mayuh ke bisi ngelawak jematan batal upara satu ngambil ke nyaga pemersi kanan dornya ya serta ndak berbuai ke uras tu dikena nentu ke kandang ngelingi jematannya semampai bersih lantang ngau dintu ngau mana tu di gagak ya berindik hari pemayuh bala Mensia ke nengah jematannya lalu pihak mereka orang ke Mayuh mereka ngelawak jematan tu endur medak pemanah rampak menua ngau mereka mai diri sebili berjalai raun ngelantang kati angka kita benung nuju ngakai jematan batal lupa rasatu atau ke baru pula airnya kini harapkah kita sama-sama nyaga pemersi nada salah kita yang tadi berjalai raun meda Siti Ari ikonik menua kita tang kita mereka sama-sama bempu tangguh pengawal nyaga pemersi palan ke ditapat ke kita okey semina jematan batal lupa satu palan atau ke kanandor ke bukai mereka ya kita bisi berjalai raun lantang kati mai diri sebili maya musim permisi tu harap ke kita sama-sama nyaga pembersih rampak menua kita. Okey, kita terus merenang kita ke ngali hari tu peninga hari berangka jarup Shanda Syapinas ke ngabang Nikit ke pengabang.

0: susah juga. Kena kita pembangkang. Semua jawatan kita kena cancel. Dan juga Menteri Kewangan ketika itu mada kita nak bankrupt. Abang Joe kalaunya memberikan bajet 10 bilion satu tahun, 3 tahun Sarawak bankrupt.
1: Belum tahu yo, anak Sarawak jangan dicoba.
0: Akhirnya bukan saja jambatan cancel dan kita pola. Semua jambatan kita pola 22 buah. Dan juga kita si bankrupt.
2: Yang amat berhormat Dato' Patinggi Tan Sri, Dato' Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.
3: Orang ke ngelingi kita mayuh mereka influen ko kita deh. Yang akan penghidup nuan ngaku. Jadi tu kelebih lagi ngau siapa tua berkaban tak ke bekali yang. Nanti kaban tak ke kali yang tua tu tadi pengengkau ko kita tadi nuan bisik nyebut jako lengkau deh pasta. Oh. Jadi nanti kali yang tak ke kaban tua tu tadi pengengkau serta manga tua nyangka teruna-runa nitih keperangannya. Hanya kebuah kita ditangkan. Bisik mereka ditulis berjakut dalam tu dipaksa anang berpangan ngau orang kelengkal serta manga ngai kenuan dirampit oleh sidak lalu disintak panju.
4: Betul.
3: Ya, so nanti bakat tu bakat ni cara tua oleh nyeliah ke utai ke bakat tu nyadi pasta.
4: Amat aku nyau nyemeta aku bawa utai tabin zato ni ya. Kaban tinggalingi kita cukup berguna laban kaban oleh menyau jakut lawat mempengaruhi tau ke oleh nempak ngagak penghidup kita.
3: Ya.
4: Enti kaban nuannya manah. Manah mabuah ya. Tanti kaban nuannya jahit runda yang jahit perangai, jahit ulah, jahit jakut. Jahit mabuah. Ti debrek yang ngagai penghidup nuan. Aku nyobisik kesaksian di tu. Bisik bakih aku nyebut utai munyi tu. Subak sanu aku manah nal aku ya. Nak aku nginsap, nak aku ngerja tu begolai ngorang. Tang sekali aku tu nyau bebakih ngorang nyian. Lalu siwam mutai nyian belama insap nyak belama lalu ngerja ulah orang nyian. Lalu nyu titih-titih ke aku dah. Kau ya madan. Lalu nama penjadi, penjadi aku pedak di penghidup aku dia tu dah. Tang aku puji Tuhan, Tuhan meri aku peluang ti kedua. Tuhan meri ebakih. Tik manah tu dah ngelala Tuhan. Lalu bakiah tik ngelala Tuhan tu tik menjauh jakut laut baru mempengaruhi penghidup ya baru. Lalu ngemai ya pansuat ari ulah tik lamaknya lalu ngagai penghidup tik batuk baru tu. So nama tik kedajal aku ditu pilih bakiah tik betul. Serta manah bakiah tik matang. Berpenemu lagi tik tuai lagi ari kita. Laban sidak tu ti oleh ngiring penghidup kita nuju ngagai pemenang, pemujual, pengelantang. Ni kekak nuan. Penghidup ti di ubah nitih ke penyai orang. Tau ke penghidup ti di ubah nitih ke pemanah orang. Awak ke kita itu nitih ke pemanah ti daripada madik kita itu ngelala Tuhan. Aku bisik leka jakuk ti munyi tau. Nama tika nutu madu, ia nyak manyi. Tanama tika nutu sampah, ia nyak langau. Manyi, merik madu. Madu, merik penghidup. Sampah, merik penyakit. Penyakit merosak ke penghidup. Reti jakuk aku dituk, bakiah kita, ti ngelala Tuhan, nyak terkesemak aku bakal manyi, lebuah kita nutu madunya, bisik penghidup. Tanti nuan nutu sampahnya tadi nama penyadi. Nuan ditinggang oleh penyakit. Nuan ditinggang oleh pemedias.
5: Sajurai 635. Belasar endul bejurai kemayu macam perkara nyadi. Tau ke ditapik kita besari-sari berbelasar ke sukut penghidup. Tau ke ajar orang Kristian.
6: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.
7: Tapi bala peningah YFM Iban, aku Father Afron dari Gereja St. Philip Lubuk Antu, ngau peluang untuk meri pesan selamat gintu dari gawai Dayak. Agai semua kita bangsa Dayak, ya kediau di menua kita Sarawak, Malaysia, ngau dinin luar kita. Ngau peluang tu megak, kita patut gagah hati serta terima kasih keberkat pemanah Allah Ta'ala dalam penghidup kita. Laban kita itu udah nerima mayuh utai dikena kemasang ke pengawak ngau kerja kita. Pengasih ngau pengerai tidak asai ke semua kita. Ngau pemanah buka itu udah terengkah pabiliak penaik kita. Lebih lagi, bapa mujur umai kita tahun tu. Anak ucu kita udah mujur bersekolah, boleh kerja, boleh pangkat. Semua utai ke udah diterima kita ngelamat tu. Aku bersampi minta Tuhan awak ke agi medak, agi ngimbai, agi nerabai, agi nyelamat. Berkat ngadungin tu ngemujur ngatur semua pengawak pendiau penghidup kita. Kau tu awak kesampi itu tadi boleh mai ngelantang ke semua kita. Waki kita gayu guru gerainya mai lantang senang nguan menua. Selamat hari gawai dayak.

Alfat, Abu Jang, apa khabar? Merinang kita ke dalam kereta benun teriba barang tu jalai jam ke dia tau ya. Harap ke samanya ke pengikut kita empu. Angka pulai hari menua, pulai ke sarang diri empu. Labatna ke bisinya ke udah habis permisi lalu pihak muka dekat berengkah gawak ya. Jadi harap ke sama nyaga pengelikun kita lebuh ke deriba kita sama nemu udah habis gawak itu buah kita berasa lelah mata ngantuk jadi tiba.

Ayas melaju 20 nyentuh ke 30 km sejam. Terima kasih Fazmi bin Syukri, pemesai rupis meteorologi Malaysia ke baru dah berkongsi ke penerang Kayari. Keberengkah hari pukul 4 lemai tu nyentuh ke tumu pagi pergilah. Okey, selamat lemai megah angkai bala peninggal kita ke basic ngelawak Facebook YFM. Tok sikut peninggal kita hari Indonesia Markus Galumbang. Hari Ketungau Tengah Indonesia dekat Berperinang ngau Siti lagu Gawai hari Ricky Anderson bawak kita ke sekali tu ko ya. Okey, lalu pihak Mekah Clarence Midan hari Pakan pesan hari Gawai ko yang lucu anak ngau menantu ya ke benuang Pak Rantu Jalai pulai hari Gelikau Engkelili ke Kuching. Harap ke Tuhan ngiring pejalai sedua ya pulai ke lemai tu ku ya. Okay, harap ke sama berjimat ya kita ke benuang Pak Rantu Jalai jam ke dia tu. Jadi ya dekat Berperindang lagu hari Chase M Jalang lagu nerima kat gawai. Okey, lalu pihak mereka Hillary John Sari Tasik Lebuan hari pelantar minyak Tasik Lebuan ku ya. Dekat Berperindang lagu kawai hari Ricky L merindang semua peningang ngau bala kaban maya hari gawai. Okey, nyak sekedar hari peningang ke BC ngelawak Facebook YFM ke lemai tau. Okey, tu hari Ricky L ngalu pengabang.

0: Nemu kita, api tok mau lalu nyerarai ngangus ke semua rumah dalam tempoh nak boleh 5 minit. Kati kita sebilik, udah bersedia. Padam ke suis, anak ngemerat ke plak karan. Sitik plak, sitik ajak barang elektrik. Kemata ke dapur, anak ninggal ke utai ke dipandu. Api, endak ngantik kita datai. Sedia ke kerban, tentu ke tiap pintu rumah bisi habis nadai, sitik perengka pengerara api, ABC ngau smoke detector. Enti penusa ngenyet nyadi, anang panik. Meruang hari baru asap, pansut ngau jampat, lalu kangau ke lumur 999. Reta tengkira uleh digiga, nyawa nade ganti. Pesan tu hari aku Marzella Sigai, bergulai ngau YFM, nyelia managi hari kengerara.
1: Statistik bandang kepenusah bepadi Pak Jalalun di Sarawak agi ngirau kati. Untuk si tip ngingat tip guna ngagi semua kita tip tengah ke Jalalun. Kebuah penusah bepadi nyadi ari ulah diderima tina nitiah ke atur Jalalun. Ngena telepon lebuh diterima boleh ngelimpang ke runding lalu ngasuh bepadi. Sekedap perkara atau diperhati kena nyeliah ke penusah bepadi Pak Jalalun. Seliah kediri ari ngena telepon bincing tau ke ngerja pengawal boleh ngelimpang ke runding. Persa perengkap pengangkut, tentu ke perengkap pengangkutnya mana? Persa tayar, brake ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur Jalalun, sidak tipe kuasa, dekat terus nerit ke atur Jalalun, kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu, Ari YFM.
2: Hai hai hai, aku Dorinda Dora dekat meri selamat hari gawai 2026 ngagai semua pendengar radio YFM ndak ngira dini alai biau ngarap tahun tu mai pengaga pengelantang ngau berkat ngagai kita semua gayu guru gerainya mai senang lantang nguan menua.

0: Munomeri, Siti ada cara kita indo ngetan ke laki, ianya ada penyamai pemakai ke dipandu.
1: Tanginai, aku kena landak nyumai.
0: Anaira, maiwah produk babas. Kena ngulai lawak dipandu Nomeri. Rempah babas nanti bilang serata dunia. Tepung kari daging babas besik, kari ikan babas, cabai babas, tepung kunyit babas, tepung biryani campur. Tepung kurma babas pun besik.
1: Haram tu beli semua produk babasnya Inai.
0: Ngambil ke laki nuan, muci pemakai di Pandu Nomeri.
2: Nama perkara kepatut digagak nanti nuan nemu diri kena tipu. Baduk berandau ngau orang kedekat nipu nuan.

0: tentang kenuan. Kumpul penerang, simpan rekod di Siliak pasal semua communication, transaction, ngau semua laman web tu di asas skemanya di gagak nuan. Penerang tu berguna amat, lebih nuan ngagak report polis. Gagak report polis, lalu beri semua penerang ti udah digumpul nuan, awak kesidak ti berkuasa, rengkah berjalan ke pansiak ti patut. Berjaga-jaga meh, laban skema, suangi gak cara, berkening nguliah ke penguntung hari kitai. Anang ngagak sebarang transaction, tak kemaya orang ti bersemaya dekat merik penguntung ngagak nuan. Pesan tu hari YFM.
1: Aku Rafael Anak Sulaiman dekat merik selamat hari gawai gayu guru gerai nyamai ngagai kitai semua bangsa Dayak bak selampur menua Sarawak. Nanti pulai kemisi sama belak berjimat meh kitai bak jalai alun. Selamat pulai, selamat datang.

aku Gwen. Dekat merek Selamat Hari Gawai, gayu guru, gerai nyamai, ngai semua kita kebebangsa Dayak. Engau awak tu, aku dekat berpesan. Harap ke semua kita nyaga pengerai diri serta pengelikun diri, maya nyambut hari gawai. Maya mangsayang tau kepulai. Ingat meh, orang kedi kesayau kita. Selamat Hari Gawai.

0: Hai hai.
1: Di Sibian, dekat meri selamat hari gawai ngagai kita semua. Kayu buru, gerai nyamai, lantang senang, wan menua. Oh ha.
2: Hello semua, ngepulang tu aku Relison Layang dekat Meri Selamat Hari Gawai ngajak semua kita ke Masa Dayak dan ngira bak dini-dini alai harapkan boleh rezeki kaya raja nuan menuan.

0: Dume 24 iti lagna ke dipilih ngagai semifinal anugerah carta sapa juara SSJ ke-9.
1: Rudy Peter, lagu Bedegak Berserak Lalang, Lekang Gautiun, Mitiu Mabuang.

0: Me 24 iti lagu ke dipilih ngagai semifinal Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9.
1: Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9 ngelatih ke industri music Iban.

0: Nareau. Jadi banyak kita kepegawai itu patut muka digiliran kita. Nah, sebut kita giliran bidai itu ketika itu ngajak. Ngambil ke nuannya tenderang kedua gengnya, kedua ketua ke agi disebut kegawai itu tarik bidai. Nama ti giliran bidai tikai lalu berkeni ku bandi yang ya suba mau kuliah tu nya tarik keni ku yang tua tu caranya.
1: Tang ya buah ya ke nyadi warana leban. Maya nyak suba. Mak tu dah ya. Maya nyak suba. Bisi orang ngintu pengawak milih yang bidai nyuke seminat dalam bulan 6 ke musim gawai sampai ke nyuk bulan 7 bulan 8 agak ke diambil sida ke bernama sida WB tadi sebut gal ke jakuk milih bidai gawai milih bidai ya. Jadi nak perhati tau kan nak nyamai hati lah bala ke jawab bak ikis semujilis sadat-sadat lebih yang dia solo lah maka ke nak ibu lah nak madang dan saya mainu pasal karanya lah jadi beranau bala main dia setuju ke bala bala sedap tunggu nuna sarap lebih maya ke beranau mainnya ketibang itu gapai sikit semuanya bulan 6 kenyari ujung pun bulan hari bulan 5 ngakai bulan 6 tanah mau dah ngelebus hari 30 hari bulan 6 badok menyebut pengamak tidak kumai ngiling bidai ya agak udah ngelebus memang musim gawai nanti bakal kita di rumah panjang mayanya nyau kak pun ke dalam manggul rumah kita
0: aman.
1: Jadi orang tekap pegawai nada ya ada tagang tang anang nyebut ya bulan 7 lagi kumai ngiling bidai gawai bulan 8 lagi kan kumai ngiling bidai gawai jadi nyenda betul lah nak nganya dia nak
0: aman.
1: Nanti sedak ya kan nyebutnya okey WB sobat nak sempat ngintu gawai kita baru makan dia tu gawai rana namanya rindu hati boleh ngedek ngingat ke maya kita gawai sobat
0: datang
1: nah ini salah tangan nang umay yang lebih dai belum lama-lama
0: lama-lama nah putihnya tadi bulan 6 tu kena kalian kita
1: 30 bulan lah kita sobat dia tak penemu bala tua-tua di mana sana
0: 30 hari bulan 6
1: udah ngelih buat 30 hari bulan padahal nyebut yang lebih dah jadi ya biasa lah nuan kan nanya pasal-asal bidang maya iban ke ngindu gawai tahun kena baik kena gawai pinggang gawai batu main umumnya macam masa gawai lah ngawak ngilang bidang dah 3 hari udah habis gawai urang lalu bukti indo dengar udah bukti indo dengar lalu yang tikai meh
0: tikai ngau pengajar nyaji buat tawai hari program leman budaya Iban.

Okay, gawai ngilang bidai Ari Louis Bennett ngau David Akemi mai jam kita pukul 4:27 lemai. Terima kasih lagi mendiang ke awak rentak ngalih di hari di YFM. Kalau pukul 5 lemai tu lagi kita mendiang ke berita dari Kuala Lumpur. Lalu bakal selama maka pukul 5:25 lemai kita bisi program pelasar jurai ke dikeluar ke Penny Report. Okey, jadi Pak Siti maka berita ke bisi Ayan. Kalau ya Menteri Dagang Temuai Seni dan Budaya Datuk Seri Tiong King Sing madah ke rumah panjai di Sarawak dekat dikelaku ke nyadi produk dagang temuai komoditi tikas antarabangsa ari program homestay penerbak Malaysia PHJPM ke dipejalai ke Opis Menteri Dagang Temuai Seni dan Budaya Motek. Jadi yang madah ke pemanah budaya sejarah ngau gaya penghidup peraban bangsa Dayak ke agi di tan serta dijaga nyentuk ke diato ngujung ke rumah panjai nyadi aset dagang temuai ke cukup berga lalu lih mata bala temuai ari dalam ngau luar menua. Yang madah ke tren dagang temuai jam ke dia tu ngayan ke bala temuai berguna ke rumah asal endur berarti ke pemanah budaya ngau pendiau pangidur. Okeynya Siti Ari berita mana lebih lagi nanti kita berarti ke dia tu ya rumah panjai kita ngembuan pemanah ngau meka ngembuan budaya ke tetap dijaga kita ya nyentuk ke dia tu lebih lagi maya pengerami hari gawai maya asal ngau pemakai asal kita nang ndak ditinggal ke ya. Okey nya ba Siti hari berita ke bisi dikeluar ke ba surat berita kita okey terus merenang kita ba jam kedua rentak ngali hari Pretty Nina

0: lai. Tau ni buah sawat nuan teleponnya. Tejuk nuan dulu au. Datai benua dituju, nuan tau boleh baru. Lagi boleh nganti ya deh. Anang. Anang nyawa teleponnya. Nemu nuan. Nanti nyuan nyawa teleponnya lagi. Nuan dekat layak. Nita kapan siap ke berjalan ke upis penglikun berjalan lun JKJR. Betelepon maya driba dekat mudah ngasuh nuan layak 2 second. Tambah megak, nuan dekat mudah terpawa hari jalan. Dekeran juga simpang. Ngelantak orang ke berjalan kaki. Ngelanggar lampu merah traffic light. Ngau mayu lagi penusah ke bukai.
1: Eh, sawat ajak meh. Hello bro, dini nuan.
0: Nasa dudi nadai reti. Ingat meh orang kena kesayau. Pesan tu dibaik ngagi kita dari YFM Iban RTM Kuching.
2: Perempu mana berjalan kita, pilih tau ke mupuk bajam ke patut. Seliah ke hari deriba lebuh lelak. Ngantuk tau ke maya udah bising hirup aib bisa. Anang nampun kereta bukai kelalu semak. Titih ke semua atur jalan alun. Anang kelalu laju bak genturung rumah orang tau ke jalan timin. Hai, aku Henah Grinat. Mari selamat hari gawat. Menuju semua bala kita Dayak di serata Sarawak. Bersampi ke semua kita gayu guru gerai nyamai. Lantang senang muan menua. Tubuh kita bersemukuh bertambah mayu. Bertucung baka bukit nungkat neraja. Berkebung baka langit.

0: gerami nyambut Hari Keputeraan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Sri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong ke-17 Bak Renggak Penua Sarawak tahun 2026 tu.
1: Jadi bak pengalaman itu ialah dekat lalu ke Bak Bertuang peringkat hari 11 hingga 14 hari bulan Jun 2026 ya. Program tu tadi mesti tujuh itu cara ketua hanya Bertuang Kitchen peringkat hari 11 hingga 14 hari bulan hanya hari 4 hingga hari Minggu lah. Dia untuk diadu ke Bak Pekarangan Dewan Sukan Tan Sri Dato' Amar Seben Kaloningkan lah. Setiap lagi program kedua ianya pameran Raja Kita.
0: Ya.
1: Raja Kita.
0: Raja Kita.
1: Ya. Sama abad tempatnya tadi. Sudahnya ya ketiga ianya khutbah khas. Ya. Ianya dadu ke 12 hari bulan, hari 5. Tempat bak masjid seluruh Sarawak tu. Ya. Ya keempat tadi punya kepada aku dulu ianya majlis kesyukuran agama-agama lain UNIFO. Ianya kena 13 hari bulan. Kira pukul 11 pagi bertempat bak Dewan Perlindungan Rentak Bertuang ya. Ia ke guna belaranya majlis kesyukuran 13 hari bulan kira lemai lah pukul 6 jika pukul 6 menyikut tadi bak tempat masjid Jamik Bertuang ya. Ia ke 6 tadi majlis jamuan teh lalu pukul 14

0: program Siti ke tahun dari Ramayuah, so ya, minat Ramayuah ya konsert layan ke kat dulu ke 14 bulan ya enggak berengkah 8 buat perkarangan Dewan Tan Sri Dato' Ahmad Steven Perundingkan enggak ya.
1: Yang Berhormat Dato' Malcolm Mohsin Lamuah, Sapit Menteri Dagang Antarabangsa Industri, ngau meranak ke Pokok Sarawak.

Hai sis, hai bo. Aku ulat-lat. Merik selamat hari gawai nuju kita semua. Out sis, bo. Engkau sitik pesan aku. Nanti kita benong deriba pulai ke menua. Deriba jauh-jauhnya. Nanti mata kita ngantuk. Nah, singgah dulu tebang jalai. Pungai mua kita ngena air amai. Pungai mua kita ngena air celap. Ngambil ke kita regas ada yang ngantuk agi. Aku faham. Maya driving jauh-jauh tuk kita deriba. Nyawa kita aus. Iruk kai amai, iruk kai celap, okay? Selamat hari gawai, berperindang kau YFM. Mania. Selamat hari gawai.

0: Aku Cikgu Tubal Analimbai, Timbalan Pegawai Pendidikan Daerah, Sektor Pembangunan Murid, PPD Lubuk Hantu. Ngena peluang tu, aku dekat merik pesan Selamat Hari Gawai 2026 ngagai semua bangsa Dayak, kelebih lagi menuju peninga YFM Iban.
1: Aku Dampi, anak Datuk Tutong, ahli Lembaga Pengarah Tekun Nasional Malaysia. Merik Selamat Hari Gawai Dayak, gayu guru gerai nyamai ngagai semua bangsa kita Dayak. Kengintu Hari Gawai Dayak tahun 2026 tu ngaji ke semua kita gerai, boleh pengujur, boleh penyenang, lalu boleh berkat tubuh kita kengintu gawai Dayak tahun tu.
2: Aku kun selalakin gol Timbalan Pengerusi Majlis Daerah Lubuk Hantu, dekat merik pesan Selamat Ngintu Hari Gawai Dayak ngagai semua bangsa Dayak di menua Sarawak, ngau semua peningal YFM Iban. Bersampi ngaji ke kita gawai tahun tu, gayu guru gerai nyamai tantang senang, boleh berkat pemujur dalam penghidup ruang bilia. Uha, Selamat Hari Gawai

Okey, hanya lagu hari Duna ya, pengerindu hari gawai. Datai ba jam ke penudi rantak ngali hari kita di YFM ke lemak itu peningah. Galai bakal selama pukul 5.25 minit lemak itu lagi kita deka mendiang ke tanduk program pelasar Jorai. Program ke dikeluar ke Penny Report ya. Okay, kita mendiang ke Siti Agil Agung. Bedau kita mendiang ke tanduk program pelasar Jurai ke lemah itu.

0: Sikit lagi perkara patut diperhati ke Maya merambu bajet gawai ianya kita patut ngembuan buffer bajet. Erti buffer bajet tu ianya kita patut bisik duit ke penabat. Duit ke disedia kena nangkup perkara kenyadi nak disadang kita. Tajak pun kita udah merambu ngau cukup silia. Tang perkara kena disadang kita uliah megak jadi seberang Maya bala peninga. Lebuah Maya pengerami tau.
1: Plaza Jurai 635. Belasar endul berjurai kemayu macam perkara nyadi, tau ke ditapi kita besari-sari berbelasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
2: Nitian hari Minggu pukul 10.15 minit malam, lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.

0: Gawai Dayak di Intu ke tanda terima kasih ke Asia ke Tau Padi di ulih bat tahunnya. Seriris ngaudunya tu udah deras mansang, mensia ukai seminak berhidup aritik bumai, tang udah mayu gawak perintah ngau company, baik di menua tu, tok ke menua luar. Tu ngujung ke tanda terima kasihnya, ukai semutik berterima kasih ke Asia Padi tik diketau, tang nyak megak berterima kasih ke gaji tik diterima nintiang bulan. Bak program pelasa jurai 6.35 ke minggu tu, kitai dekat berjurai ke, bahkan ni cara kitai, manang ke terima kasih serta ngintu gawai ngau cara jalan pengerami, ianya pengerami tik ndak natiang diri kelalu berbelanja besai, bak topik gawai bajet. Terus bergulai ngau kami di YFM. Shalom, shalom semua, puji Tuhan. Kita bertemu baru ke minggu untuk bala peninga. Bak hari untuk jam kami datang baru bergulai ngau kita buat program pelasa jurai 6.35. Aku beri terima kasih ya lalu pihak mega. Kelebih lagi ke minggu tu aku bisa temui kau dah bermua aku Reverend Pastor Tony Maya dekat bergulai ngau kita berjurai ke topik ke diangkat ke kita sehari tu. Ngau awak tu ngelalu ke penatai nuan ya guys studio pastor. Shalom nama berita.
1: Shalom, shalom. Terima kasih ya sudah ngelalu ke aku datang ngikuti kita Puan Pini. Aku merasa gagati laban nama kebuah aku gagati laban hari gawai ke dante-ante kita sudah datang bahkan ke sehari tu. Lalu pihak mega aku ngarap ke semua kita pulai ngau jimat. Lalu semua kita mega ngintu gawai ngau cukup ya jalannya pengerami. Lalu ngau awak tu aku meri selamat hari gawai Dayak ngagi semua bangsa Dayak di selampung menua Malaysia atau ke di luar menua Malaysia tu aku ngarap ke kita gayu guru gerai nyamai lantang senang lalu diberkat Tuhan belamaya. Puji Tuhan Puan Penny. Oh.
0: Amin, amin pastor. Terima kasih. Selamat hari gawai mengagai nuan pastor. Nah.
1: Ya, ya betul, ya, betul.
0: Tanya penari gawai program pelas sejurai 6.35 menggang on pastor. Nak ada kebisi gawai ya. Ya.
1: Mana hamat laban tujuh kita nak ada tujuh bukai laban kita ke merkat bangsa kita itu ke merkat semua bala kepelinga program pelasa jurai 6.35 itu.
0: Nah sikit amat ya terima kasih moga kakai semua kita bala peninga tajak penara gawai kita pulai ngau kami tetap ngiga program pelasa jurai 6.35 nyadi ke tengah penemu kita mayu laban tu hari gawai pastor topik tua tentu hari gawai moga ngai nyadi ke tua beranau ke topik bukai bahkan nak tucun aja dan nak ngenang hari gawai pastor ne
1: ya ya nang sikit amat ya
0: sari tu topik kita gawai bajet. Nama tu kini nama utek ke gawai bajet tu ukai bajet gawai out gawai bajet yeah. Okay, reti gawai bajet tu tadi ianya gawai tetap rami di intu kita tetap ricah di intu kita tajak pen ngenak belanja ke cukup cukup aja ya kita nak ibuh kelalu irau ke belanja nak cukup mayanya semak dekat ngintu pengerami gawai laban hari kita ke ngembuan perambu ke mana perambu tu tadi ingat tentu perambu bajet meh gawai tetap boleh disambut kita ngau ati gagal lalu keterubah tu pastor nama perkara ti patut diperhati serta dikemerat ke kita maya kita ke merambu bajet gawai pastor.
1: Terima kasih, terima kasih. How? Jadi dia tu kita hanya udah beratai ba utai ke diante-ante kita tiap tahun ni hanya ba gawai daya tua dekat berandau ke pasal gawai bajet. Jadi dalam hal kita ke berarti dalam hal kita ke nyambut gawai kita mesti ngagak perambu. Kita patut ngagak perambu tumu. Lalu tetap ke bajetnya tadi kena kita beli barang pemakai air irup. Tahu ke kelebih lagi kita dekat mulai ke diri ke menua kini tambang biluan kita tambang bas ngau perka pengangkut kebukai kena kita kita mesti berarti kota itu ngau cukup diadu ke kita maya merambu bajet mega tuku ke ungkus belanja ya kamatnya awak ke bajet gawai lebih realistik. Oh, reti ya nadai hidden budget tau ke bajet ti tersembunyi tu mega uliah nyawup kita itu ke nusun belanja kita atau ke bajet kita engkau sistematik menyadai au serta nyeliah ke bajet ngeluai ari utai ke patut Lalu pia maga kita bisi awak mandiang karga barang rega tiket biluan kini nanti kita bisi merambu tumu pulai kelebih agai ngagai bala kerja di luar menua Sarawak atau ke di menua Tasik kini. Lalu anang kita telunga-lunga kita patut berarti kita itu gau campat nanti kita dekat mulai ke diri ke menua pulai gawai. Strategi kewangan kebetul boleh nyawab kita nak bambis ke gaji atau ke duit simpan ketika dekat ricah pengerami gawai. Jadi aku tu pun pilih anak yang bertapat anak yang kita nyawab bambis ke duit dan kita patut ngaturnya ngau jelannya ngemarat ke barang keguna kita aja ke beli kita lalu kayu tai ti di kedekak kita nanti kita ni teh kau tai kedekak kita umayu tai kedekak kita puan pini tai kekak dibeli kita yeah. Oh, sampai kita nya tadi nyo nak tetagang ke diri kita lebih kita nyo telunga-lunga kita beli ke barang ke nak patut kelebih lagi nanti kita medak bangsa kita daya tau ti maya gawai maya nyak kita ke beli ke perabot kerusi kini tau ke mayu mega nyo semak gawai orang tadi renovation rumah atau kengubah suai rumahnya tadi awak kemana awak kena kemas lagi nadainya salah dah nanti tua mampu nadainya salah dah nanti tuanya tadi bisik duit lebih tang anang nyadi tu tadi nyadi ketating kasuah tuanya berat dunia ri anang kita terpengaruh ngau semua utai ke promosi gawai tu kita medak dia tu udah cukup balat ngasuah kita terpengaruh atau kita penjuah nyo ngelui hari belanja ke udah dah tuol kita ya lagi nyo kai gawai budget ya nyo budget gawai ya bila budget gawai itu nanti lah teh apa baku ni ya nanti kita gawai budget kita nya tadi bisa takat ya bisa yeah. Atur ke engkeman kita patut berarti ke anang kelalu ngemuan asayati pomo nemu pomo kaku nya fear of missing out artinya nangi ke diri nak ampir. Lalu kita dekat berlumba-lumba bakal orang bukai. Lalu lebuah meda orang bukai beli barang ti baru. Anak kita hanya tadi nyokal napat ya. Engkau dah nanya tadi engkau ya bisip lebih lagi tahu kanya tadi engkau tanya amat nadai kini nya kebuah yang beli. Tang tua tu tadi nap ya. Ti kita meda kita serumah tahu ke meda jiran kita kini orang kak beli tahu kita kak beli ke kita. Hanya salah nanti utainya tadi agak bisa nanti utainya agak mana kena meyak biar ti contoh bakal tren kemayari dia tahu ni ya orang kebeli ke himpun baru nak tu jenama tu ngudi wah aku kak menunak jenama sanuknya hanya kesalah kaku nak patut dah arti ya bak utai ke patut di kerja kita nak jadi patut ya tadi ya sikit lagi perkara patut diperhati ke maya merambu bajet gawai ianya kita patut ngembuan buffer bajet. Arti buffer budget tu ianya kita patut bisi duit ke penabat. Duit ke disedia kena nangkup perkara kenyadi nak disadang kita. Tajak pun kita udah merambu ngau cukup silia. Tang perkara kena disadang kita uliah megak nyadi seberang maya bala peninga. Lebuah maya pengerami tau. Ambil ke contoh lebuah kita mulai ke diri ke rumah panjai tau ke mulai ke diri ke menua. Kereta kita ini nemu rusak kini tau ke kena nyim tu speed kini kita nya tadi bak rantau jalai tau ke tadi bak pengerai ke tempu bak pengerai diri sepiliak kini lalu ungkus perubat bukai nak disadang kita serta belanja-belanja ke ngenyet tau ke emergency ke bukai sepanjai kemisi pulai ke menua ke rumah panjai tu nya utai kok aku tadi puan pini patut diperhati ke kita kita ngai nak merambu bajet ianya bajet gawai tau ke pengudah gawai kini oh anak kita te guna ke duit tau ke kita nya tadi agi panjang tau bulan dia ni ya panjang amat bulan tu nanti udah gawai nanti mai ke baliang kita nya tadi mulai ke duit gawai bisik mempulai tumu bisik mempulainya tadi maya 31 lalu bisik begak pulai lawan lalu bak lawan ke kutuk bisik ngerampit bulan 6 lalu dia kita berarti ke panjang amat nanti kita keterima gaji itu jadi ajar kita lalau kita bak pelasa jurai 635 tu sama-sama mah kita belajar awak ke kita tadi bisi duit ke penabat laban nama kebuah ngai ke kita kada kumai selalu ngetuap tunjuk udah gawai anak sekali-kali kita ngetuap tunjuk udah gawai kita mesti bisi duit budget ti cukup kena tai betapai ngau semua tai ka disebut ketua tadi.
0: Ya nya tadi bala peninga perkara ke patut diperhati ke kita hasrat tadi kemerat ke maya kita ke meramu bajet agawai. Lebih kita nyebut peramu bajet tok deh pastor. Siti agi perkara ti patut megak diperhati ianya sekali ke kita itu tadi patut pulai ke menua atau ke pulai ke rumah panjai atau ke semina ngintu gawai bak negeri aja. Reti ku aku tu tadi kita ngintu gawai bak dini dua kita gawak meh deh. Tuk nyangka dilema ti diasai ke sekedar orang tu. Apakah tu patut amat diperunding ke laban nanti kita berarti belanja pulai ke rumah panjai kelebih lagi menua ti empai datai jalan alun serta agi berpangai ngau pengangkut sungai cukup besar belanja ya. Ya kelebih lagi nanti kita itu tadi udah beruang bilik bisi anak 2-3 ikut kini. Tanya aku pastor, kati patut meh kita pulai ke menua nintiang tahun maya gawai lalu enti nak ulih nak gak pulai bahkan ni cara ngelimat ungkus tambang perengka pengangkut.
1: Okay, terima kasih ke tanyaan yang penpeni. Sekali ke kita patut pulai ke menua nintin tahun megawai baku tuk berpanggai berkita dirimpu metau namun kemudian aku nyebut munyinya laban siku-siku kita bisik keperluan masing-masing yang retinya bisik kesibukan masing-masing kita dalam setiap ruang bilik tika mulai ke diri bak sekedar ke bisik apa yang naik ini kagi dia berumah panjai tentu sidak dekat pulai ke menua nintian tahun ngintu gawai seraya ke ngundang apa yang naik sidak ya ya kudah lama nak ngau sidak yang bergulai tentu sidak lelengau ke menua lelengau ke apa yang naik ayah ibu kini kaban pelayan kebukai kini nya meh tuju kita nya tadi dekat mulai ke diri tiap tahun tu tadi laban pengerami gawai tu uliah kerapit ke kawa kita uliah mantup ke lelengau kita ngagai diri sepilia lalu pihak mega bisik sekedar nyangka tentu nadai belanja mulai ke diri ke menua pun pini laban gawa jauh hari menua diri tambah mega anak pun nyau mayuah so tu nyangka dekat nyadi ke penanggua tu bak sidak nanti kak mulai ke diri ke menua nanti yang tahun maya gawai berat meh belanja tu dah hata dia lebih ketegal ke anak ke mayu atau ke diri sebiliknya bertambah amik kebanding yang ke gawak di Johor kini tau ke bak Kuala Lumpur kini tu dah ya tau ke di luar hari menua Malaysia kini di menua Tasik dan kini tentu tu berguna ke belanja tip besar ya mat kena sedai berbeli ke tiket pilu no? Jadi munyi kaku tadi berpangai ke ketempu matau kini ke cara kita ngatua dirimpu ke pulai gawai nanti ngasai ke diri mulai ke dirinya tadi ke menuanya nadai nanti yang belanja ruang bilik kelebih lagi pengudah habis gawai untuk sitik peluang ke mana nua kita mulai ke diri ngundang menua tang kingat ke dinga jaku aku tu nanti nyak saya berat nyangka kita nak perlu pulai mas tahun sekali maya gawai pun pini ya. Angkanya tadi 2 tahun sekali kini pulai tau kabar hari-hari kebukai kini maya tu aku dah kebersimpan ke duit cukup nadanya nyalah dah bukannya semesti gawai aja kita ke pulai ke menua lalu nanti nak uli nak gak kita pulai gawai itu atau siti utai ke patut diperhati ke kita itu mesti pulai biartinya alamannya tadi utai ke dianti-anti kita tiap tahun tu rianya gawainya siti identiti bangsa kita Dayak ti patut disambut kita itu pun pini
0: bekeni-bekeni pun mesti pulai
1: bekeni-bekeni pun mesti kita pulai jadi tu sekedar tip teka patut diperhati kita nyangka tu uliah nyawab kita uliah ngelempuang ke belanja kita kesatu ianya beli tiket bilun tumu lalu kita berhati harga tiket dalam online-nya banding harga tiket bilun pak company penerbai bilun apaan bilun kita itu cukup mayuar ya bisa menya, macam-macam biluan kau dia kena kita mulai ke diri mayuh pilihan jadi reti nyatnya kemurah maka pilih kita ya tu ngagai sidak kerja di luar menua Sarawak kau tahu tadi lalu kedua maka uliah berkunci kini kita ya kereta mulai ke diri diri menyadai kini atau ke berkunci nyata perahu kini ngagai sidak ke diau di ulu sungai ya nanti kita berandian ke orang ke dia balai hulu sungai mulai ke dirinya tadi nanti uliah kunci ma pihak ya kunci diri sebilik kunci diri menyadik kini tau ke nabung kini kita ya, nyimpan duit kini kita lebuah sebedau pulai gawai. Ambil kebanding 8 tahun untuk bisik 12 bulan. Nanti tuannya tadi dalam sebulan tuan nyimpan 50. Narap tuan ngau 12 bulan. Lu ngantik ke maya gawai. Maya ya bisik 600 ya. Pama metode tadi anak siannya kena tua ngelempuangkan dua tua berbeli ke barang kini, berbeli tiket piluan kini, berbeli ke minyak motor kini atau ke kena tua nyata perahu kini. Buah tuanya tadi jauh menua tuanya tadi Puan Pening.
0: Ya nyari hanya tadi bala peringah sekedar tips kenyangka boleh diperhatikan kita nanti kita nak tau nak gak pulai ke benua sikit amat aku setuju gak dengan luan tadi pastor bakal kita ke berkunci kereta sebab jakob kita tu dia di Kuching kita tu tadi dekat pulai ke benua kita di Sibu di Miri kini nanti kereta tuanya tadi agak bisik puang boleh tu ngemai bala menyadik tua ke bukai kini anak menyadik tua ke sama-sama dengan tuan depan keretanya bisik kurang bimit lah belanja belanja kita boleh ngelimat ke mimit boleh ngelempuang ke tati yang belanja kita
1: ya sikit betul leban lebih mana nanti katanya tadi nemu berguna katanya lalu boleh bersawup ngelempuang ke belanja kita yang agak lebih maya pulai gawai
0: ya oke okay. Ngarap ke tipsnya tadi boleh nyawup kita bala peningat siti lagi atau de pastor semua kita nemu semua kita ngasai ungkus belanja penghidup jam ke detok cukup tinggi kelebih lagi bak negeri-negeri besar bakal kita ke diau di Kuching di tok tok ke di Kuala Lumpur kini deh lalu nanti kita maca berita sebulan dua tu dia rakyat kita ditangkan berjimat berkena ke belanja ke tegar rega barang di pelabak ke dekat Niki berindik hari penyarut ba Asia Barat indah sapit menteri besar kita Datuk Seri Padilah Yusuf kala nyebut sebedau tu nyadi ko ya tajak pen udah pasca penyarut ba Asia Barat proses mulai ke baru pemanah stok tenaga global di pelabak guna ketimpuh panjai ke tegar fasiliti napis minyak di rusak pulai ngagai batang jurai tua pastor nama kebuah konsep gawai bajet patut diperhatika raban bangsa Dayak mayang itu pengerami gawai ukai seminat gawai tahun tu tang mega maya gawai bak tahun-tahun dudi ilak
1: ok bisa beberapa perkara utai ke dekat dikunci kaku ditu kengenang utai ke tanya nona tadi ianya tentu ke kelangsungan belanja diri sebilia pengudah pengerami gawai tu tai ka patut penting diperhati ke kita kelebih lagi sida ka bisi anak benung bersekolah kini ya ke benung belajar kini tau ka bisi agi anamiat ka agi nusu kini serta banjong ka anak ngagai taska kini jadi utai tu patut diperhati ke kita leban kita nemu utai tu kai perkara mudah utai kepada kita piaja tang utai tu patut diambil kita perhati ke kita dalam setiap kita ke ngatur belanja maya gawai lalu seliah ke utang pengerundah pengerami gawai laban mayuah aku ninga mayuah aku meda tang dak semua agak pekenya pengudah rami gawai itu mayuah orangnya tadi nyokak berutang berutang babala bakiah berutang babala sekaban kini laban nama laban udah kelalu mayuah berbuai ke belanja maya gawai nyak keperlu kita bisi atul kuaku bak setiap pengerami gawai itu awak kedua di hari ia nak lancang kita berarti kau itu amat-amat nyadi berutang kiba kanan kulu kile nyak nak diperansang laban ia tahu natiang kita itu di hari ia tahu ngasuh belanja kita nya tadi nak stable laban kita nyo dempak kita dulu nyo kena kita dulu belanja ke bukainya sebedau datai no maya kita ke terima no maya kita ke dibayar gaji jadi utang ti dibayar kita nyo timpuh ke panjaya labai interest tau ke anak utangnya cukup cukup sai tau ke cukup cukup natiang kita laban nama kubah kita berutang ukai berbeli ke rumah ukai kita berutang berbeli ke kereta semata-mata kita nya tadi dekat berami gawai ti kelalui tau ngasuh kita nya tadi terjerat tau ngasuh kita nya tadi berutang belah ndol kena patut jadi anak sekali kita belah peningat kita patut merambu ngau cara kebetul lebuah kita mulai ke diri ke maya kita ke pulai maya gawai tu jadinya tadi setipak ngau

0: Terima kasih kita agak mengolengok kami Wak program Pelasa Jurai 6.35 Sarito kita berjurai ke topik gawai budget. Agak mengolengok aku Wak studio Reverend Pastor Tony Amaya Pastor Tua Nampung Baru Jurai Tua Tu hari utai ke diperhati ke aku metod deh Pastor konsep gawai budget tu tadi nyangka bisik mal tau ke tusah mimit dekat di pejalai tau ke dikena bak raban bangsa kita maya kita ke ngintu pengarami besai ke bakato nama kebuah aku nyebut bunyinya laban bangsa kita itu nang tebal di kelala sigi nak nemu nagang lebuh nyamu orang makai ngau ngirup kita ngai meda orang ke ngabang agar rumah kita belalak tau ke nak cukup utai dempak nyak kebuah kita itu tadi sanggup kita ba habis maya bebeli ke barang pemakai ngau mega ai irup tanya aku pastor nyangka bisik kini sekedar garis lalau tau ke guideline ti sekena ngau ajar pengarap kita ke ulih diperhati maya ti ngeluar ke belanja lebuh bebeli ke pemakai ngau ai irup.
1: Okay, terima kasih ke tanyanya Puan Penny. Jadi setiap kita ke ngintu gawai itu kita patut ngukur baju di reo. Kita yang sekali-kali kita berbelanja lebih ari utai ke patut. Munyi ke 1 Tesalonika 5 ayat ke 18 nyebut kita selalu berterima kasih ke semua utai dari kemisi kita di dalam Jesus Kristus. Kita patut bersyukur dalam semua utai diterima kita ke semua utai kedebeli kita ke semua utai di kerja kita. Pengerami itu ukai diukur ke bak ni pemayuh utai kedempak kita. Laban kita manusia itu selalu berukur ke tau ke utai ke di pedak kita nyatari selalu kak bertapat ke bebeli kutai. Ane yang kita nyatari nyau bertapat bebeli kutai pakai utai ke dirup ane yang sampai temu teh. Laban nama kebuah laban ti kita nyau sampai temu teh sampai kita nyatari empat luak ia tau ngasuh tua tusah. Lalu semua utai ke dempak kita nyatari ia utainya dibeli magang. Lalu empat mehutai ti utai ti ngasuh kenyang. Kelebih harinya maga kita patut berarti ke dalam setiap kita berbelanja. Laban buah kita berbelanja ngau jalan ya, dia kita dekat kenyang ngau mana. Dia kita dekat ngintu gawai ngau gagati. Laban memakai kota dempak, membeli kota dempak, nitiah ke budget tiudah diatur kita ngau cukup. Jadi lalau aku ngagai kita bala peninggal, ngagai kita kepulai gawai, ngagai kita kenyambut gawai, bakal ketahun tu, tau kebak tahun-tahun dekat

0: petai kini nitiah kau tai ti udah ditentu ke kita anang lebih-lebih tanggau jalan ya lalu kita ngasai kau tai ke kerja kita maya gawai lebih kita nyambut ya kita ngau atiti lantang naban kita makai pemakai ti cukup berpengerai ia mega uliah pulai ke pengerai ngaga kita kita nemu tai ke kerja kita hanya ukai pulai ke penuseh babelanja kita tangnya pulai ke atur ti cukup keman bas setiap kita ke babelanja maya gawai tu puan pini.
1: Okay, terima kasih Pastor ke sawut nuannya tadi. Sama-sama meh kita berarti ke sekedap perkara ke ulih di aparati ke kita lebih lagi maya kita ke ngeluar ke belanja lebih kita berbeli ke barang pemakai ngau airup maya gawai tu pala peringat. Atuk tanya aku ke penudi tu Pastor. Bahkan ni kita ulih rami ngintu gawai ngena bajet ti cukup-cukup ya.
0: Terima kasih. Utai ti ti pedak kita lalu utai ti patut diperudi yang ke kita ianya fokus pengawak ngabang ngagai pangandiri kini ngagai kaban belayan suku juru ngau bala bakiah kita. Labannya cara kita nya tadi ngampit ke kawa lunya maga cara kita nya tadi mantut ke pengelengau kita ngagai diri sebilia fokus kita maga ngagai semangat negut ke kawa ngau kaban belayan hari ti berundiang ke ngintu pengerami ngau kelalu mayuh muai belanja. Jadi kita ke nyambut gawai itu anang ngasuh kita nya tadi stres lalu membeli kutai ke patut aja anang sampai kerpai kita nya tadi nyau kusung nganti ke ujung bulan nyau mantap kerupuk namun te mantap kerupuk ke kunyau kita nya tadi nyau puak maya gawai anang puak sampai gawai au. Lalu kita maka patut berarti ke anang segau-segau maya kita ke ngintu gawai itu tang kita kena ruang ngau peluang tu makai begulai ngau jalan ya serta rami diri sebilia lalu ngau cukup belanja munyi kebak pelipi 4 kenteran ke 11 ya madah rasupur dia madah awak ke kita selalu ngasai ke diri cukup belanja serta berterima kasih ya dalam semua pengawak utai di kerja kita lalu kita percaya lebuah kita yang kerja utai tu gawai tu bisi erti bisi utai ke ngasuh kita yang tadi ngasai ke gawai tu amat-amat disambut kita yang cukup gagati Puan Penny.
1: Okay, terima kasih ke Saud bak tanya kita ke penudinya tadi nadai hamayu hagi awak andu kita lalu aku sekali lagi minta Nuan Pastor nyimpul ke semua utai ke di pejurai ke tua bak topik ke minggu tu.
0: Oh, simpul aku gawai Dayak tu ianya identiti kita Dayak ngagai semua bangsa Dayak akan nyambut hari gawai Dayak. Jadi bak pengerami gawai Dayak tu ianya tanda kita ke berterima kasih ke pemanah Tuhan sepanjang tahun kita deka ngintu gawai tu awak ke gawai tu mai erti ti badas lalu pihak mega gawai mega nak ngurugak belanja kita nak ngurugak bajet kita tang kita patut gawai ngau jalan ya bak topik gawai bajet tu kita berarti ke merambu bajet ngau tumu lalu awak ke bak maya gawai kita nak berbeli kita kena patut bukai nitiah ke hati kita tang nitiah ke pemisik kita lalu anang berbelanja secara paksa laban ti kita berbelanja secara paksa kita dekat berutang ketika dekat pulai gawai lalu anang maka kita bertapat berbeli kutai ti ngasuh kita sebenar yang pala utai dia tu nyau mau magam pala peningau jadi kita patut berbelanja ngau cara kita empu lalu nitiah ke pengulih di rempu magang lalu utai ti berguna maya kita ngintu gawai Dayak ianya bala menjadi kita ngabayang ngage pengendiri munyi kaku tadi kita hanya tadi mantut pengelengau ngage diri sebilia diri serumah kini lalu intu maya ngau penyelan ya ngau ucapan terima kasih kita ngagai Allah Ta'ala lalu pesan aku sekali baru anang segau-segau anang kulu kile kita hanya tadi lalu jaga pengelikuan diri lu serta mega jaga pengelikuan orang bukai mega. Selamat hari gawai ngage kita.
1: Okey, terima kasih ke simpul nuannya tadi Pastor bah topik tu kasar itu. Jadi bala peninga ngarap ke sekedar perkara dipejurai ke ulih nyadi ke lalau ulih nyadi ke tengau kita ke lebih maya kita ke dekat nyambut hari gawai hari besai bangsa kita. Pulai sekali baru ngenuan Pastor nutup kita bersampi.
0: Au. Apa yang kami tadi serga, terima kasih ke pemanah nuan Tuhan Jesus. ti udah ngiriang kami, ti udah nyertai kami ba program Plaza Jurai 635 tu. Awak ke program tu Tuhan amat ngelawa, amat nego, amat ngubah hati setiap ikut bala peninga kelebih agi ba musin gawai daya ba tahun tu Tuhan Jesus awak kenuan ngelindung nyaga nguta kami lalu baik kami datai ba tempat kada tujui kami engkau selamat ngagai bala ke pulai gawai lalu pian maka awak ke pengerami gawai tu ianya mai berkat mai pengelantang mai pemaya agai setiap ruang bilia lalu kami percaya Tuhan ba maya ari gawai tu Tuhan deka ngayang ke pengasih nuan lalu kami berterima kasih ngesmu tai kudah diuliah kami ngobak tahun tu ngobak tahun-tahun ke kebukai mega Tuhan selalu ngau kami selalu berkat ke bangsa kami lalu berkat ke setiap bangsa Dayak Tuhan di selampu menua Malaysia atau ke di luar menua Malaysia atau kenyambut gawai Dayak tu awak ke kami penuh engkau ati ti lanteng. Terima kasih Tuhan untuk sampai kami terpinta kami di dalam nama Tuhan Yesus kami dapat sampai. Amin.
1: Amin. Amin. Terima kasih. Terima kasih. Jadi bala peninggal untuk nyanak program Plaza Jurai 635 ungkap ke minggu tu beri selamat hari gawai ngagai semua raban bangsa Dayak nangi radini alain dua kita berjimat lebih mulai ke diri ke benua lalu berjimat lebih mulai ke diri baru.

Yang selamat lemai selama kita bergulai baru pening semua lemai tu hari 44 dari bulan 6 2026. Ya, bergulai baru ngau aku di sadari Limbang Sarito ya. Okay, kita ke agi begawai. Selamat agi begawai. Agi begawai bulan 6 ne. Laban bisnis kedak laban berumah kami mpo kemari udah nutup gawai de malam. Jadi aku sarito terus kerja. Okey. Jadi apa yang gagai kita ke Bendong Abang agi nama atau agi ngabang agi nama ngabang agi pengendiri. Ngarap ke berjimat di rantau jalan yang kita ke berbaik ke kereta, kereta pengangkut, motosikal kini, kereta ngau teh bukai. Ngarap ke semampai berjimat. Aku datang baru ke konti kami di YFM Limbang. Belah boleh dia tunjuk lagi pukul 9 malam.

0: Ya, nya Siti lagu Hari Heli pelakon ujung kejam kita pukul 6.17 minit lemai. Jadi dia tu kita bergulai dalam program Hello Y Bintulu.
1: Selama lemai, ada peningga sada Ari Limbang, bakal selama Ari 4, Hello Y Ari Bintulu. Sari tu bergulai ngaku Flora Libat. Tentu ya dekat berkongsi ke atur pengawak atau ke program ya ke udah ngomega ya ke dekat diatur dibagi menua Bintulu. Kelebih lagi bulan 6.

0: Dulu meri selama lemai ngagai peninga sada ari limbang bakas lama ari empat hello wai ari pintulu. Sari tu bukulai ngaku Flora Libat. Tentu ya deka berkunci ke atur pengawak atau ke program ya kudah ngomega ya ke dekat diatur dibagi menua bintulu kelebih lagi bak bulan enam tu. Jadi ya terus ngagai berita keterubah tu peninga berkawa ngau pengerami gawai. Kena 1006 tu tadi dia Menteri Dagang Temuai Seni Ngomayan Asa yang berhormat Datuk Seri Tiong Kin Sing bisik nemuai tau ke ngabang ngagai empat buah rumah panjai ianya rumah Jalang Anak Seman, rumah Saging Anak Layang, rumah Ius Anak Isiak ngau mega rumah Tiun. Pengawak ya ke datai nemuai tau ke ngabangnya bisik megak di Sempulang Ouyang Yujing, Duta Besar Republic of China ke Malaysia ngau mega raban delegasi ya. Lalu tu ngayan ke kawa kerat antara Malaysia ngau mega China. Jadi maya ke berjakuk, dia Datuk Seri Tiong Kin Sing madah ke pengawak ngintu hari gawai, ukai semina nyadi awak nuang rami budaya raban bangsa Iban, tang mega cara ti berguna, dikena mending ke penemu ngau utai ke diguna rakyat bak renggat raban bangsa. Laman ku ya, Sarawak tu, unik ngau pupu raban bangsa, budaya ngau jalai pengarap, ti begulai dalam pemain serta lantang nya alai penyerakup ngau bebasa kepangan diri patut maja dijaga hanya berita keterubah di kunci kaku. Lalu kedua tu agi megak berkawa ngau pengerami gawai ke megak bisik diguluk Datuk Seri Tiong Kin Sing begulai ngau Ouyang Yujing Duta Besar Republic of China ngau raban delegasi ya bisik megak datai ngabang tau ke nguluk pengerami rumah terbuka hari gawai ngau komuniti serta temuai ya ke bisik diatur bak rumah panjai Datuk Raymond Anak Plan di Sungai Gelam Usebawah kena 2 hari bulan 6 tu tadi. Jadi pengerami tu tentu yang merik peluang ngagai bala temuai ngelala ngau semak agi budaya adat pesaka komuniti Iban ti ulih nyadi batang pengawak ndur mata bala temuai ngau megak dagang temuai budaya di menua Kitai Sarawak ditu. Maya ke berjakuk dia Datuk Seri Tiong Kin Sing madah ke ngemeran ke pemesai guna ngetan ke penyerakup penglantang ngau semangat berbasa kepangan diri ulih ngenegap kage budaya ngau megak dagang temuai menua tu kelebih lagi berseri mai ngau kimpin nemuai ke Malaysia 2026 pihak koya. Okeynya berita kedua dikunci kaku ngui ngage berita ketiga tu peninga kelebih lagi bak bulan 6 tu bisik diatur pengawak ke dikumai mobile blood donation Nation campaign. Jadi tu tentu ya alai endur mensiamanyuh ya ke bisik dekat merik darah. Kita tahu datai bak program ke bakat tu. Jadi program tu megak kesuah diatur di Bintulu. Jadi sari tu tadi pun bisik diatur bak Park City Mall Bintulu. Lalu kena 6 hari bulan 6 tu ialah ianya hari 6 tu bisik megak pengawak ke sebakar ianya ngagai siapa ke dekat murid darah kita tahu datai ngagai Times Square Mall di Bintulu berlabuh 10 pagi yang tu 12:30 tengah hari atau ngagai kita ke dekat murid darah. Nyak berita ketiga lalu Siti lagi berita ke dekat di kunci kakutuk peninga ianya berkawa ngau program jualan ramah madani ke minah kin kita pengawak ke suah diatur kelebih lagi diatur ninting bulan tu. Jadi ke sekali tu program jualan ramah madani minahkin kita dekat diatur bak kampung Haji Ismail di Kuala Tatau ya ke dekat diatur 7 hari bulan 6 ianya hari Minggu tu dekat datai tu ilah pukul 9 pagi nyentuh 2 ngali hari. Jadi mensia mayuah ya kediau semak ngondornya sama bela uli datai bak pengawak program jualan ramah madani ke minahkin kita laban kita sama bela nemu bak program ke bakato do berjual ke barang ke diguna ninteng hari ngau rega ke bisik murah agik ya tau ke disebut jualan ramah harga kasih sayang. Hanya berita keempat dikongsi ke aku, lalu ngujung ke berita yang kedibai aku hari wifem bintulu ba sada ari Limbang ungkup sarito. Jadi pulai baru ngagai konti YFM Limbang. Jadi sekali lagi beri selamat lemai ngagai semua.
1: Okay, terima kasih DJ Flora di YFM Bintulu. Ba hello Y Bintulu. Jadi kita mulai kami di sada hari Limbang.

Jadi apa yang mega peninggah berkawal engkau Siti tadi pengerami kedeka diatur belabuh hari pegilat di Limbang. Ianya pesta berbulang engkau lomba kerbau kali ke 21 tahun tu. Jadi pengatur belabuh diatur ba kampung Batu Danau Limbang berengkari pukul 8 pagi. Ianya penatai mensia mayuh pegilat pukul 8 pagi. Lalu raptai majlis nakot babulang pekit batak tali ngau laki ngau Indo pia mega bisi atau pameran hari mayuh bengkah agensi perintah ngau swasta pengau pejual ngau demonstrasi hari upis perintah sukan rakyat bisi diatur pengawal bangka atau kerakit pengawal pejual tamu ria babulang pengawal nyabut atau kenyual tiket bertuah, cabutan bertuah, lalu persiapan rumah terbuka berbulang, nyediakan dari rumah terbuka berbulang. Paginya lalu 10 pagi peket nyurak, lalu pukul 5 atau cara ditangguhkan. Lalu pihak mega malam pergilah pukul 6.30 lemai, penatai mensia mayuah, lalu pihak mega pukul 7.45 penatai dip-dip kehormat, lalu pukul 8 malam penguatu dekat di Gulu Yang Berhormat Dato' Amar Haji Wan Tengah Liasan yang sapit Premier Sarawak, lalu pihak mega persembahan kebudayaan Jakub Melalu hari yang berbahagia Dato' Joseph Belandoi yang Presiden Persatuan Bisaya Sarawak, lalu ditangkan ke Jakub Yang Berhormat Dato' Amar Haji Wan Tengah Liasan sapit Premier Sarawak, lalu persembahan nyanyian, lalu penyanyi kedekam rindang malam pergilah di Batu Danau Limbang yang Ricky Anderson nyentuh ke pukul 11 malam kelimpah Ricky Anderson merindang bisi penguat kebudayaan pekir agak asa atau ke ratu ngau penglima berbulang yang tadi berengkah diatur pesta berbulang ngau lubak kerbau yang di bala peninggal ke bersemak ngau Limbang di Sabah di Labuan di Brunei ngau di Nindur ke bedau kala ke Limbang beda pengerami atau ke pesta berbulang ngau lumbak kerbau dah 21 kali udah diatur di menua kita di Limbang ya.

Ya, kita sudah di perinang lagu lama rilis Zuita. Ngujung ke jam kita pukul 6.45 menit lemai. Jadi, lagi ngelansa sekedar berita ke bisinya di ke bisi disebut aku tadi ianya berkawal engkau pengurami atau ke pesta limbang. Jadi tadi sudah nyebut berengkah diatur pergilah hari 5. Jadi pemegah hari kedua hari 6 6 bulan 6 2026 ianya pengawal berjadi ke nakot babulang ba Dewan Kebudayaan Bisaya Sarawak Kampung Batu Danau Limbang. Jadi sekedar hari peket ke bisi diatur peket lumbak kerbau ianya peket utama ya ke selalu di pada mensamayuh kelebih lagi ya ke kita ke bisi datai bala kita ke bisi datai maya tuila ianya peket lumbak kerbau nya ke disebut aku tadi pian megap pukul 10 pagi penatai yang berhormat Dato' Sri Haji Ado Karim Rahman Rahman Hamzah ianya menteri temuai atau ke Menteri Pelancongan Industri Kreatif ngau Seni Persembahan Sarawak ngau Menteri Belia Sukan ngau Pengurusan Usahawan Sarawak. Lalu pemega BC di Gulu yang berhormat Dato' Paulus Palu Gumbang Adun N80 Batu Danau. Jadi pemega pengawa membuka dulang pagar jamuan nakot berbulang keberangkatan ke tapak lumbak kerbau lalu play off lumbak kerbau lalu peket ke penudi batak tali yang tadi peket ke mana lagi kita ke bedau bunyi kaku tadi bedau medak pengerami pesta berbulang ngau lumbak kerbau. Nah, nanti kita yang medak bertibi selalu medak orang lumbak kuda lah. Jadi berlimbang besi lumbak kerbau ya. Jadi pemegah pengawal malam ianya malam kebudayaan atau ke malam mandang ke tanda asal ngau malam pementasan ba tapak pesta berbulang ngau lumbak kerbau Kampung Batu Danau Limbang. Jadi pengawal tu megah dekat di Gulu yang berhormat

Ray-Ban, kong Ray-Ban pukul 6, kena hari 6, malam hari 6, 6 bulan 6 2026. Jadi hari ketiga 7 hari bulan 6 2026, ianya pengawal bot kawalan jauh ngau atau so ba logan danau ba ngau Dewan Kebudayaan Bisaya Sarawak Kampung Batu Danau Libang. Jadi bisi dia tu berbulang fun run pengawal Belanda pekit buat kawalan jauh, pekit pelbagai kategori buat kawalan jauh atau so pesta berbulang 4x4 of road challenge batak tali. Lalu mayu lagi pekit-pekit ke bisi di atas nyentuk ngagai lemai hari minggu ya. Jadi ni tadi program atau ke pengrami ke cukup besar diatur di Pelilih Menua Libang inya pesta babulang gau lumba kerbau ke tahun tu inya ke 21 kali udah diatur di Menua Libang.

Jadi bagi selamat pendengar semua, pukul 7 lemah itu lagi aku dekat main kita mendiang ke program Jaku Sempama. Udahnya 7:30 lemah kita yang bergulai dengan program atau ke ningat ke berita lemai ke di tempat terus dari YFM di Kuching. Sebenarnya aku dekat macam sekedar pesan barat ke BC dianjung kita ke lemai itu. Jadi keterubah ianya Cengil Anaga atau Kina Sadam ada ke Lakia Jawi anak jantung atau ke Paisadan. Udah nadai kena 3/6/2026 hari 3 ngau token sau ke Melayan hari buyung panjai buyung panda buyung baru aur pertikal rumah Alexander aur semua ke Melayan jalai lidung saka penurin nyelutung antab antaban tansang temawai lubuak cangkul bulo san panjai san panda tinti yang lalang kampung Kutai selamat Kaung, Bintuang, Bara, Sebangki Panjai, Sebangki Manda, Stanley Najawing, Pengiran, Baslepin, Bakung Miri, semua kabar Melayan, Ting Lala Jawing, Ana Nyanto, Takapai Sadan, diminta ngesah pemati ni yang tu, Rumah Jabu, Empit, Lubuan tu. Jadi ni yang dekat di Sengai, Bala Mayuh, kena 4/6 hari sehari tu. Lalu dekat Dianjong pagi pergilah 5/6/2026. Jadi harap ke semua sampah data yang sah penusah ni yang tahu. Jadi yang Siti cakup pesan ke sempat dibaca aku ke sekali tahu.

0: Nyako sempama tu ne. Ni, ni mana ke tu pula pak kau? Ah, mana nyako sempama tu? Nak murid akau. Berarti nak murid akau dikenok mada korang lebuh kita pula yang mengintikan tau kenupai.
1: Nama pengawak Nuan Dom?
0: Eh, Nuan ke Flo? Andai, menung maca bob sempama jaku iban.
1: Kiruah Nuan maca bobnya. Nyumetek agi Nuan ingat program jaku sempama.
0: Bisik programnya pihak.
1: Oh, bisik. Ingat, dinga meh program jakok sempama. Nintiang hari 4, pukul 7 lemai nyentuk ke pukul 7.15 lemai, semina di YFM Limbang.

Hanya di Batam Baru kita ke Lemai Tua Peningan semalam hari 4 bulan 6 2026 program Jakut Sempama untuk kita ke Minggu tu. Lalu Jakut Sempama kita ke terubah Peningan, ianya benyar bakar kudah ditelan ular. Benyar bakar kudah ditelan ular. Jakut Sempama tu erti ya. Jakut tu suai dikenal kita ngerara orang bayak ke laki atau ke induk, kena dai ngepan dikenal lebuh maya kita dekat nurun ngabang maya ke pegawai. Maya kita ke pegawai tu meh mana kena dai gari-gari nyau ngepan nadai dikenal nyau gari ke kena di rumahnya maya kena ngabangnya. Jadi contoh ayat kasih aku muda seduai dua ikutnya maya kenurung ngabang ngenjiang nadai ngepan dikena disempama kebenya bakal udah ditelan ular. Ya tadi jaku sempama kita ke terubah. Jadi aku nampung buat tusun kedua jaku sempama udah kita berperinang lagu udah ditusun aku ke lemai dong.

0: manahnya ko sempama tu ne. Ni, ni mana ke tu pula pak ko. Manahnya ko sempama tu. Nak murid aku. Reti nak murid aku dikenok madah korang lebuh kita pula yang ngindikan tau kenupai.
1: Nama pengawak Nuan Dom?
0: Eh, Nuan ke Flo? Anai, menung macam bob sempama jaku iban.
1: Kiruah Nuan macam bobnya. Nyematek agi Nuan ingat program jaku sempama.
0: Bisik programnya pia.
1: Oh, bisik. Ingat, dinga meh program jakok sempama nintiang hari 4 pukul 7 lemai nyentuk ke pukul 7.15 lemai semina di YFM Limbang.

Lalu jako sempama kita kedua peningah ianya ingkat nemu nyapat lubang kilat tang nak nemu mampul lubang guntur. Ha, reti sempama tu amat orangnya pandai ukai retinya semua tadi temu yang magah. Maka lutur nemu ngubat orang. Jadi ukai reti semua penyakit uliah gerai kia magang. Jadi jalan yang nak jako sempama tu tajak yang pandai ukai semua ditemu yang magang baka reti ingkat nemu nyapat lubang kilat tang nak nemu mampul lubang guntur. Reti ya tadi dutur pakar ngau dutur biasa nak sama bisinya nemu ngubat sakit rengak biasa kini ambil kemandian ke kau tu nanti ya dutur pakar tu tu ajak temu ubat ya nak semua ke penyakit oleh ubat dutur nah. How yang tadi jakut sempama kita bertemu baru minggu baru program tersama hari 4 minggu baru.

Selamat malam, Aivning. Ada tu kami lapor ke berita lemai 4 hari bulan 6 tahun 2026. Lima buah rumah panjai bak sitak Bukit Saban rima agih belanja pemansang. Semua rumah panjai bak sitak merudik di sadang dekat ngasai ke bekal kuasa karan 24 jam tahun tu. Pengerami rikawai jadi kepalan mata dagang temuai budaya Sarawak. Ya tadi batang berita lalu tu isi berita.

Lima rumah pancai Bak Sitak Bukit Saban rimak maya bengkah agih belanja ti dikemdar ke Sapit Premier. Dato' Amar Douglas Ugambas berserimbai dengan program Ngabang Gawai. Agih belanjanya nyengkau rumah pancai Bangkit Rembai Baru, Suri Tengah, Rumah Menyalin Baru, Babuk Kerangan dengan Inar, belak nerima RM10,000 ngagai Komiti Pemansang dengan Pengelikun Genturung Peniau JKKK, lalu Biro Induk nerima RM5,000 tiap rumah pancai. Sama dikemendarka ianya bantu dari program ngemanah ke rumah rakyat serantak Sarawak. Ti boleh RM5,000 dengan tiap rumah bilik bak rumah panjai Bangkit Rembai Baru ngau Suri Tengah ungkup pengawak nyeletik rumah. Nangkan kenyak rumah panjai Suri Tengah nerima agih belanja tambah RM20,000 dikenak ngadu ke sistem entali air. Lalu rumah panjai Menyalin Baru nerima agih belanja kena nyururi rumah hari baru inisiatif agensi pemansang bagi menua betung. Kaban Konsel Negeri Sitak Bukit Saban Megak ngemendarkan agih belanja RM50,000 ngagai rumah panjai Babuk Kerangan dikenak ngagak stor Biro Induk kalain dur nyimpan kerban ngau barang komuniti. Berbangunnya Dato' Amar Douglas Ugambas Megak nyemetak mada kedirit ke terus kerjasama ngau Kaban Parlimen Betung Dato' Dr. Richard Rapu kena nentu ke pemansang ngau pengelantan rakyat Bukit Saban seluruhan di Pejalaika. Ia madah perintah Sarawak seluruhan berarti kemai macam cara dikenang angkat ke sosioekonomi rakyat menua pesisir. Tok nyengkau mengemansang ke nengah sektor bertanam tupik dengan nupik jelur. Nyalai yang bukan lalau rakyat menuanya guna peluang ekonomi kebisik disediakan perintah serta terus nyukung agenda pemansang menua. Berbangunnya nembiat rebak baru dikarap ke ulir terus ngetan ke pesaka asal Raban Bansa Iban tiknya di identiti komunitinya. Yang megak muci Raban Nembiak Bak Sitak Bukit Saban, kaki cakah ngemeran ke main asal Bakar Ngajat. Semua rumah panjai Bak Sitak merudik disadang dekat ngasai ke bekal kuasa karan 24 jam ujung tahun tu. Sapit Menteri Pengerai Mensia Mayu pengap rumah dengan perintah lokal, Datuk Dr. Penguang Manggil, madah kenakak dia tu, seminak 16 buah rumah panjai agik berdau disambung dengan grid kuasa karan serta berpanggai bak enjin api diesel. Ia madah 8 buah rumah panjai berdau nerima bekal kuasa karan bak Bukit Limau dengan Sungai Lama, lalu 8 buah agik bak Sungai Peking. Sarawak Energy Berhad madah ke pengawak nyambung ungkup semua 16 rumah panjainya di Sadang Tembuk ujung tahun tu. Ia kemegak Kaban Konsel Negeri Sitak Merudik mendah keempat buah rumah panjai Bak Long Teran udah nerima bekal kuasa karan sebedau pengerami Kawai Dayak lalu rumah karak Bak Sungai Nat Megak mujur disambung kuasa karan Empai Lama Tegudah. Berbangunnya Datuk Dr. Penguang madahkan mayuh macam projek pemansang kebukai bak kandang munam merudik megak udah ngemantup kati. Projeknya ni teka standard UPS Kerja Raya JKR R5 hari merudik kemiri diatuk tembuk tumu hari timpuh ke udah diletakkan. Nangkan kenyak projek nyerurik jalai hari lapuk ke simpang Long Jegan serta jalai Long Lama ke Ulu Baram ngakai standard JKR R1 megak benuh cakah di Pejalaika lalu ditagak tembuk tengan tahun 2028 tu ilak. Kelimpah harinya sekedap projek pemansang bukai benung bak maya bengkah renggat di Pejalaika nyengkam ngakak tebing air baru di Pejalaika upis parit ngontali air DID serta projek nyerurik jalai ke tinjar hilir ngak projek air dari upis bekal air menua pesisir. Sama digagak megak ianya projek Dewan Masyarakat bak lapuk tamu Dewan Serbaguna Bak Bluru ngau upis pilih Bluru. Ia madah pejalai projeknya mandang ke pengeran perintah Sarawak negap ke pemansang menua pesisir. Kita dah tu menung dia ke berita lemai hari YFM Iban RTM Kuching.

Pengawak meruan ngatur gawaian tu benar-benar di kena nentu ke identiti budaya komuniti Dayak terus dijaga. Kaban Konsel Negeri Sitak Meradung Datuk Ding Kuang Hing pada kerjasama rebak biak ngemujur ke adatnya, nanda kepesaka asal budaya komuniti Dayak agi diterima ngau dikenang rebak dudi hari ilak. Ia mansur ke jaku tu lubuh nguluk program gawaian tu bak rumah panjai Sungai Madur, Sungai Barun ngau Sungai Kesak Meradung. Ya madah kawan tu ukai seminatnya di pelasar ngenang ngau merit basah ngagai sidas bilik ku dah lesi aja tak megak ngerapi ke kaul diri sebilik serta ngempuruk kaban pelayan tidatai ari mayundur. Pengerami gawai ti ricah bak rumah panjai merit penelbak ti besai roti ngagai temuai antara bangsa. Sidak diberi peluang asai ke dirimpu pasal adat budaya ngau daya hidup raban bangsa Iban di Sarawak. Penelbaknya diasai ke 14 ikut ngau ngambil bagi bak program Mega Farm Trip hari menua China, India, Vietnam, Korea Selatan ngau Filipina tik bisik ngau masuk program ngabang hari gawai bak sekedar rumah panjai ngelingi sibuk. Penemuainya bertuai ke Menteri Dagang Temuai Seni ngan Mai Asal Datuk Sri Tiong King Sing tik ngatur program ngabang hari gawai bak rumah Bolbo Kamat Ubung ngau rumah Bunsi TB. Ia berkulai dengan Duta Besar Republik Rakyat China ke Malaysia, Ouyang Yujing, megak bisik berjadi rumah terbuka hari gawai 2026 ke diatur bak rumah Esther Patrick Jaya. Inisiatif itu megak nyukung laku ke Sarawaknya di Palan Dagang Budaya berserimai dengan kimpin tahun nemuai ke Malaysia 2026. Enggaunya dekat ngeremai ke penerang pasar penyelaik budaya Sarawak ngagai komuniti antarabangsa. Penusah tanah bernyang dengan pemalat 2.9 magnitude dengan pendalam 10 km diriput kenyadi di Mambong, Sarawak pukul 10.33 minit malam kena 2006 tu tadi. Tanah bernyang nyadi bak latitude 1.32 darjah utara dengan longitude 110.39 darjah timur. Tuai Direktur UPIS Meteorologi Malaysia, Met Malaysia, Dr. Muhammad Hisham Muhammad Anip, bak sebengkah penerang sehari itu, madah ke tanah merenyang megak bisi dihasai bak sekedar kandang dur, ngelingi samarahan engkau serian. Met Malaysia dekat terus matau gayanya serta mansut kegerah nangkan ketua ilak. Berindi arinya mensiamayuh na ibuh Irawati, laban tanah berenyang kenyadinya ngembuan magnitude tik lemik. Mensia Mayo Mekat dipinta ngulih ke penerang kayari ngau tanah bernyang ke pemaduk baru serta betul nengah laman web rasmi atau ke aplikasi My Cuaca ngau media ramah rasmi Met Malaysia. Apai indai dipinta berjalan ke tanggung pengawak nitih ke pematut berindi hari penguat nerit ke atur tagang umur berkenak ke media ramah di Malaysia berengkah bulan tu. Presiden Mimbar Pemuafakatan Apai Indai Malaysia, MAPIM Sarawak, Datuk Rozalik Idi Wahab, pada keentik naris hukum ngau kemata Apai Indai, undang-undang ngau tagangnya nadai merimpas. Lebih diranda RTMD Kuching, pada ke internet tu bisik guna ketujuh belajar kebguna ngagai nembiak kemari tu, tang nadai peminta ngau guna ngulih ke penerang serta penemu hari penguat berkongsi ke berita atau ke cerita bak media ramah. Berbak ngunyak pemerintah undang-undang Datuk Shankar PS Asnani pada ketagang umur ngenak media ramah berguna benar di kena nyaga rundian nembiak ari elemen tindak patut diguna maya umur agi biak. Malaysia dekat ngesah ke umur pengguna baru ari 16 tahun gerjista ngam muka akaun baru media ramah ari baru akta penglikun online. Di kena ngujung ke berita kita ke lemah itu batang berita dibaca baru.

Lima rumah panjai Bak Sitak Bukit Saban nerima agih belanja pemansang. Semua rumah panjai Bak Sitak merudik di sadang dekat ngasai ke bekal kuas sekarang 24 jam tahun tu. Mengerami rikawai nyari kepalan mata dagang temuai budaya Sarawak. Nyalakan kami mai kita mendiang ke berita ke lemah itu hari WFM Iban RTM Kuching. Kali berita tadi ditusun Muhammad Al-Hadi Samsawi serta disalin Desmond Ganai hari bilik berita RTM Kuching. Selamat lemai serta salam Malaysia Madani.

0: Tingkat ke Pengelandia, dempak pemujur dalam penghidup. UPS Menteri Pelajar Inovasi yang pemansang bakat, MEITD. Begulengau tabung ekonomi kegasan anak Sarawak tegas. Sekali lagi gatur Sarawak Career and Training Skate Fair 2026. Datang ke Expo Pelajar yang batang pengawak di pemadu besar di Sarawak. Kena 6-7 juntuh. Bepalan bahikmah exchange event Center Kuching. Lebih 110 pengawak pemandang dari institusi ngau industri. Tumeh awak di pemadu mana? Tuh bagi gagal peluang latihan ngau gawak bergas 9 pagi ngadai pukul 5 lemai. Masuk enak berbayar. Skate Fair 2026. Ngerandang calai pemujur rebak baru Sarawak. Ngangkat ke Pengelandia, dempak pemujur dalam penghidup. UPS Menteri Pelajar Inovasi yang pemansang bakat, MEITD. Begulengau tabung ekonomi kegasan anak Sarawak tegas. Sekali lagi ngatur Sarawak Career and Training Skate Fair 2026. Datang ke Expo Pelajar yang batang pengawak di pemadu besar di Sarawak. Kena 6-7 juntuh. Bepalan bahikmah exchange event Center Kuching. Lebih 110 pengawak pemandang dari institusi ngau industri. Tumeh awak di pemandu mana? Tuh bagi gagal peluang latihan ngau gawak bergas 9 pagi ngadai pukul 5 lemai. Masuk enak berbayar. Skate Fair 2026. Ngerandang calai pemujur rebak baru Sarawak.
1: Apa ini? Namanya bisi kudanya ini. Kenapa kuda aku? Kenapa kuda?
2: Heh, denton tirong. Ini di sangau nyok kian kita remde. Nyok meli ikan kian, ikan tahai kian gau. Mujab, ayak de mujabnya. Nyok ukai kudanya namo de. Kerbau, kerbau. Ada namo kerbau ku kuda de. Mbak menua Limbang di to.
3: Limbang. YFM mulai dipendiang ke kita 104.9 MHz YFM begulai sejalan.
4: Okey, semalam mai peningat kita tu dia tu kita terus begulai sejalan dengan YFM Limbang bahawa sada ada Limbang.
5: Terima kasih Roland Nagelbert sudah macam berita lemai ke ditabur terus hari YFM di Kuching dia tu kita mulai baru mulai kami di sada hari Limbang.

Jadi aku dekat maca sekedar pesan barat ke BC di Anjung kita di YFM. Jadi pesan kita ke sekali itu ini pesan datang dari Nain anak cunggat dekat madak ke pemati apa ya cunggat anak culo atau ke ekster rumah cunggat anak culo ke udah nadai 3/6/2026 lalu dekat di Sengai Balamayu bak rumah manai pulau Ulu Tebak Sekerang kena 5/6/2026 hari 5 serta dekat dekubur pagi 6/6/2026 ini hari 6. Jadi pesan menuju ke Bambelayan bak rumah Payah Sekerang, rumah Bunuk Sekerang, rumah Mujan Sekerang, rumah Nangga Tebak Sekerang, rumah Kujuh Sekerang, rumah Belawan Sekerang, rumah Belai Sekerang, rumah Darai Sekerang, rumah Sungai Pinang Sekerang, rumah Pincuang Pincuah Sekerang, rumah Kuop Sekerang, rumah Antalau Sekerang, rumah Jambu Lalang Sekerang, rumah Mejong Sekerang, ngau mayuh kaban Belayan ke nak boleh disebut itu ngau nak boleh dirintai. Jadi ke ngelala ni yang ekstra rumah cunggat nak culo dipindah sama bela oleh ngenatai ke diri ngesah ke pengawal rabat. Jadi penatai bala kita ditangkan ke ngau Jakob, terima kasih. Jadi penerang kesilia bergawa ngau pesan tu kita tahu telefon ngegai nain ngegai anak ya 0128768556. Jadi ke Siti tu pesan pemati datai dari Wong anak Radin madah ke tuai rumah Fazil Faizal rumah Faizal Engkuang atau Kengkuang anak Edmund Minit udah nadai 3/6/2026 pesan nuju ngagai yang berhormat Datuk Mong Dagang Kabang Belayan bak rumah panjai nyelam puai kelawah selepung gua ran lacau panggil melugu sebembang.

Anbait, Kubau, Batu Besai, Entulang, Pakit, Undup, Gau Kebamlayan, Kengelalan Niang, Tuan Rumah Faizal, Tau Kengkuang, Anak Edmund, Minit. Jadi semua kita dipinta datang ke rumah Faizal, Angkramus Rehman, Laban Niang, Tuan Rumah Faizal, Anak Edmund, Minit udah nadai 3 bulan 6 2026, lalu dekat di Sengai Balamayu 4 bulan 6 2026, hari 4 lalu dianjur ke Pendam Kristian Keramut 5 bulan 6 2026, minyak pergila. Jadi pesan ke Siti tu, pesan kita sulit ngau main terbalu data dari anak ni yang Florida atau kemau anak awing dekat madah ke ngetah sulit ni yang apa ya tu rumah awing tau ke rajan anak laga lalu main terbalu ngupas bini ni yang kena pagi hari Minggu 7 bulan 6 2026 pukul 10 pagi bak rumah awing merindun. Jadi pesan di tuju ngai kabar melayan ba merindun sebelah berumah, sebeliau dua berumah, semueh tiga berumah, sebangki panjai panda bara jelukung rumah panjai merio setengin sekerang mujan tebat buno berenggang semua titua gelung ulu lemana dengan kesit seku nyit nyato indai atin bampelam kawang ulu empit cangkul bulu bulu dengan san persatuan tuan rumah N33 angkelili sekarang raban opis perintah ke segulai ngoya lalu nuju semua kembang melayan kena oleh dirintai ke dito kelala serta suah begulai ngon yang tuan rumah awi yang nak laga. Jadi kita dipindah datang ke rumah awi yang merindun kena hari Minggu 7 bulan 6 2026 pukul 10 pagi. Jadi pendatai wala kita ditangkan kenggau jago, terima kasih penerang ke silik. Kita senentang pesan tu kita tahu bertanya dengan Florida anak awiang ba lumur 0138768998.

Nyadinya tadi peninggal semua Siti lagu Lamari, istilah Philip Duro, pengerindu. Ngejong kita pukul 8.11 minit malam. Nyadi Siti lagi pengurami ke dekat dia tu, lapan dia tu kita pergi buat mood gawai. Nyadi Siti pengawak nya malam ngiliang tikai. Nyadi tu dekat dia tu buat penghujung bulan 6 selalu ya. Nyadi ngautop satuan Iban Limbang tau kepil dekat ngatur malam ngiliang tikai kena 26 hari bulan 6 2026 hari 5 berdewan besai Sentmen Limbang Berlabuh. Dia tu pukul 6 lemai jadi temui ke di sadang ngulu program tu ialah yang buah hormat Dato' Sri Tiong King Sing, inya Menteri Pelancongan Seni dan Budaya Malaysia. Hanya jadi inya tadi pengawak ke dekat diatur Persatuan Iban di Limbang.

Jadi macam sekedar pesan rindu hati ke bisi di tinggal ke kita Facebook ke lemah itu ianya ke terubah Agnes Indah Erubin selama lemai DJ Dom ke selama berjalan ke pengawal sama lemai mereka selama gawai ngegai DJ berita dari kami Miri Serito Panas minta tebah ke lagu hari ini maka jemaat mereka permisi bertemu baru lagi nanti sempat lagi aku kena merindang dirimpung kau semua kelala di sebaran doa sudah dia baka sedar serumah bakampung love Indai Chi sedua Indai Raymond sebilik baselepin bakung pesan ngarap ke gerai belama salam rindu salam lelengau ngaga kita semua terima kasih Agnes lalu Iba Vincent sama lemai DJ Dom ke selama berjalan ke pengawang ngai nuan DJ minta lagu gawai pemega Monica Maliah Bunggang selama lemai DJ Dom ke hari Miri selama gawai ngai nuan terima kasih ti nuan dah muntah kelau kelim nuan udah tadi udah tumu kudah nebahnya Rina Ninga pemega Kliang temawa MJ minta bertebah ke lagu kena merindang semua tinggal semua terima kasih kalian terbawa MJ lalu Eni Tinggi sama Ari Gawai selama Ari Gawai Mega Eni Tinggi lalu penyanyi kita ya Ferdinand Leo selamat lemai DJ ya selamat berjalan ke pengawal gay DJ minta lagu sebera lagu lagu rimbo nah lagu tempat sibat lagi memang tersempat lalu Andrew Ujai Masiang selamat lemai DJ Dom ke selamat berjalan ke pengawal mana hari kami di Miri lemai itu minta lagu gawai Erwin Albert Gajah Peri Nyaloi salam semua peningan YFN lemai itu salam semua hari Andrew Ujai Masiang hari Miri lalu Catherine Rubin sudah tadi lalu Rina Ina sama malam DJ Dom ke. Terima kasih kita ke bergulai ngaku ke lemai itu kita terus berperindang Gau City lagu ke sekali itu lagu ke dekat di tebah aku sekebenarnya lagu Ari Dayana Sini.

Ianya tadi peninggal semua lagu Ari of the Lion Leo. Tebak Ensiban lagu ke di Tengkebang Siko Composer. Pengagal lirik Tony Enkabi. Ujung kejam kita pukul 8.32 minit malam. Jadi aku dekat macam agi sekedar pesan ke bisik dianjung ke lemai tu. Jadi ke Siti tu pesan ngetas ulit ngau main terbalu. Jadi datari ni yang Pulau Rida atau Kemau Ana Awing. Jadi tu dah baca aku tadi nah. Jadi aku dekat baca agi pesan. Jadi ke Siti tu ianya pesan datari Miliang Anak Ucuang Indai Niang Hamdiah Anak Gundul dekat pesan ke Kabam Layan madak dekat Ngintu Niang Hamdiah Anak Gundul kena 6/6/2026 pukul 7 lemai baru mah sambun nang kesiat lemana. Jadi pesan tu minta Kabam Layan hari Seri Aman kelili lubang tu Batang Lemana, Batang Kari, Belak Sampah, Datang Ngulut, Pengawal Ngergang tu. Jadi, maya tu ilak kami bising angau ke penyanyi Iban. Inya Linda, kami semua bising. Berindang kita jam tu ilak. Jadi, ke Siti tu pesan berat, pesan pemati. Dituju agai semua kabar Melayan, ting lalani yang jauh yang anak nyantung. Jadi, pesan pemati tu datari Golna. Chile anak jauh yang ke Chile dekat madak pemati ni apa ya jauh yang anak nyantung apa sadan udah nadai 3/6/2026 jadi niang tu dekat di Sengai belamanya baru mah panjai cali empit lubuan tu kena hari 4 4/6/2026 dekat di Anjung kena hari 5 5/6/2026 pergilah ya. Jadi peraksilia kita tahu bertanya dengan Chile 0137500369. Jadi nak itu dulu pesan ke sempat dibaca aku ke sekali tau.

Ya, mungkin yang tadi pendengar semua, lagu kedua penudi kita jadi bakal selama urup pukul 9 malam tu lagi kita dekat mendiang ke utama 9 hari Palam Berita Radio Angkasa Puri Kuala Lumpur dan yang ditangkan ke program Perminda Malam di YFM. Lagu ke penudi kita di Sadari Limbang.

Ya, sini lagu Gawai Kena Merindang. Kita lagu hari kena dilam Bulanggau Crispin Fowler Nduk Giuk-giuk. Lagu Kena Merindang kita kelebih lagi kita ke Bulanggau kami pemerintah malam saat itu kena 4/6/2026. Terima kasih ya Laban Agi Milih serta Agi Mengkam Mendiang ke YFM pemaga kita ke Berantu Jalai Jam ke Diatuk Berjimat kita perhati ke mana-mana jalai kalau kita bisi berjalan jauh malam tu harap ke kita datang bandur ke dituju engkau likun au. Jadi terus bergelengok kami buat segmen pemerindang malam mayu lagu-lagu merindang kita pemegak bisik program pukul 11 tu lagi dia kita bergulai buat program Romantika Wai lagu gawai megak apa nak bisik di selit kaku buat program Romantika Wai maya gawai panak bisik romantik neh. Okey, terus bulengok kami itu lagu Arilina, kisik-kisik berai. Pemerintah malam YFM.

Hai hai hai, aku Dulin Theodora, dekat meri selamat hari gawai 2026. Ngagai semua pendengar radio YFM, ndak ngira dini alai diau, ngarap tahun tu, mai pengaga pengelantang ngau berkat, ngagai kita semua, gayu guru gerainya mai, senang lantang nguan menua. Oh!

0: ABC.
1: Timang Krematawas, berangkat hari pukul 12, tengah malam, nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
2: YFM, berenang kita 24 jam sehari. Segulai sejalan.
3: Jadi, aku ingat YB, Datuk Wilson juga nak kumbung. Kekaban Ahli Parlimen P216 Hulu Rejang. Kang Natai kejakup pesan banyak merit selamat hari gawai tahun 2026 tu. Sebagai semua kita ke berbangsa laban bangsa Dayak Bapak Menua Malaysia pihak megak ambil di Menua Sarawak. Jadi kita ngarap ke tahun tu oleh mai penyenang, mai pelantang, mai pemidik pihak megak. Kita ngarap ke tahun tu pelabak kaku semua bala kita Dayaknya mesti berubah. Berubah Bapak Penemua punya sitik hari kita bakal kita ngintu hari gawai tahun tu. Jadi ngintu hari gawai tahun tu aku ngarap bala kita nena cara ya ke sederhana anang bambis ke harta, bambis ke duit, bambis ke ngonak kaulih kita berpikir ngepangan diri. Jadi ini buah kita berpikir ngepangan diri asal kita nyulih ngintu kayaknya hari gawai kayak satu hari bulan 6 2026 tu. Jadi aku ngain ngelalau lebih lagi sebagai Tembala Menteri Digital kayaknya ngelalau bala kita berjimat satu laban maya gawai tu orang guna peluang tu kayaknya kena kumai orangnya nipu ba talian atau ba handphone atau ba social media kebuah pihak tu meh maya orang neka nipu kita maya gawai tu. Jadi nyalai anti semak telefonnya tadi ukai mansa ukai kedah register ba telefon kita nak nyawut ngai kita kena ditipu orang. Kebuah pihak laban dalam telefon dia tu asal dia nyawut ya boleh ngerekod suara dia. Nya dunia kebaru dia tu. Jadi tambah pihak mega kita ngarap ke tahun tu bagi kita bangsa Dayak tahun 2026 kita nemu harga barang nikik Tegal ianya dunia kita nyudah berperang Amerika ngelawan Iran. Artinya social economy penata pemisik kita yang tadi berdau berkenyak tang barang laban minyak asal minyak tu nike semua barang kengguna minyak minyak nike magang-magang laban kena orang ngatul barangnya produk produk sedak ya cara sedak ngatul barang nyalai pelabak aku Malaysia Malaysia kerajaan Malaysia kerajaan Sarawak ngau nak kulih bakal Sarawak udah ngadu KS-KS hanya nulung kebahagiaan kita di menua ulu atau menua sisil atau rumah panjai setiap bantu kecukup mana. Jadi aku sebagai wakil rakyat dari menua ulu kita ngarap ke satu perintah kita di menua Sarawak perintah kita di menua Malaysia hanya ngarap ke sidak yang tadi ngatul pengawak hanya pembangunan ataupun jalai pemansang datul kita yang nak cara ke jampat lebih baik jalan-jalan kita di menolu. Jadi kita harap ke bala pemimpin kita pemimpin atas saat kita hanya orang ke atas dia mesti kak mendak akar rubi pihak mega mesti kan ingat jako hari wakil rakyat lebih baik ke kami ke dia di menolu ke nombor tiga tahun nak jako kita hanya pasal pendidikan kita mesti berubah kita mesti ngolahkan anak kita ngagi tikas tinggi awak sedak boleh ubah pendewa penghidup ruang bilik apa yang naik kita ke aduh di ke dulu subak bak tahun ke kadatai itu kita mesti ke ngonak kau lih ianya dari segi kita di menua Sarawak kita bisa free education jadi nyalai aku ngarap ke ngena peluang tu ianya aku ngarap ke semua bala kita ke bisa anak belajar bahan universiti tempatan kita yang tadi ngonak kau lih kita nganjuangnya lebantuk nang saranan yang amat berhormat ianya premier kita ianya meri education percuma ngagai rakyat Menua Sarawak KBC bak belajar bak tingkat setinggi bak universiti ianya universiti kita di Menua Sarawak tu. Lalu ngau penudi aku meri tabik setabasa ngagai semua bala rakyat aku ianya bala pengundi aku hari tu bau bala pengundi aku di Murum, bala pengundi aku di Batang Rajang, bala pengundi aku di Balih, di Mujung, Merirai, ngau semua bala pengundi bak P2160 Rijang, aku ngau datin yang beri selamat gawai ngagai kita semua. Lalu lebuh kita bergawai, kita yang tak nak berjimat, berjimat rezeki kita yang berjalai, cisma kita yang sudah kena sebenarnya yang anang berjalai yang nak cerita hanya kita yang guna kauliah ngarap ke pengelikun pengelikun ruang bilik kita jadi nyalai lebuh maya gawai itu ngarap kita yang dia rumah panjai sama-sama sama kita hanya ngeratai ke penyenang hati untuk kita nyambut gawai tahun 2026 sama-sama kita yang tadi ngajih ke diri kayaknya gerai lantang senang muan menua bidik lansia tuah melimpah tahun ke kak datai lah nyajak terima kasih hari aku yang berhormat Datuk Sri Datuk Wesanugak Kumong kayaknya Ceban Parlimen P2160 Rejang.

Hai bo, aku ulat-lat. Beri selamat hari gawai nujuh kita semua. Out sis bo. Engkau sitik pesan aku. Nanti kita benar deriba pulai ke menua. Deriba jauh-jauhnya. Nanti mata kita ngantuk. Nah, singgah dulu teban jalai. Pungai mua kita ngena air amai. Pungai mua kita ngena air celap. Ngambil ke kita regas. Ada yang ngantuk agi. Aku faham. Maya driving jauh-jauh tu kita deriba. Nyawa kita aus. Iruk kai amai, iruk kai celap, okay? Selamat hari gawai, berperindang kau. YFM. Mania. Selamat hari gawai.

0: tengau.
1: Orang ke ngelingi kita mayuh meri influence ko kita deh. Yang akan penghidup nuan ngau aku. Jadi tu kelebih lagi ngau siapa tua berkaban tak ke bekali yang. Antik kaban tu ke kali yang tua tu tadi pengengkal ko kita tadi nuan bisik nyebut jako lengkal de pastor. Jadi antik kali yang tu ke kaban tua tu tadi pengengkal serta manga tua nyangka teruna-runa nitih ke perangaya. Hanya kebuah kita ditangkan bisik megak ditulis berjakut dalam tu dipaksa anang berpangan ngau orang kelengkal serta manga ngai kenuan dirampit oleh sidak lalu disintak panjua.
2: Betul.
1: Ya, so nanti bakato bakan ni cara tua oleh nyeliah ke utai ke bakato nyadi pastor
2: aman aku nyau nyemeta aku bau utai taban satu na ya. Kaban ti ngelingi kita cukup berguna laban kaban oleh menyau jakok lawat mempengaruhi tau ke oleh nempak ngagak penghidup kita.
1: Ya.
2: Enti kaban nuannya mana? Mana mabuah ya? Tanti kaban nuannya jai runi yang jai perangai, jai ulah, jai jakok. Jai mabuah ti debrek yang ngagai penghidup nuan. Aku nyobisi kesaksian ditu. Bisi bakih aku nyebut utai munyi tu. Subak sano aku manah nal aku ya. Nak aku nginsap, nak aku ngerja tu begolai ngorang. Tang sekali aku tu nyau berbakih ngorang nyian. Lalu siwam mutai nyian belama insap nyak belama lalu ngerja ulah orang nyian. Lalu nyu titih-titih ke aku dah. Kau yang madan. Lalu nama penjadi, penjadi aku pedak di penghidup aku dia tu dah. Tang aku puji Tuhan, Tuhan meri aku peluang ti kedua. Tuhan meri ebakih. Ti manah tu dah ngelala Tuhan. Lalu bakiah ti ngelala Tuhan tu ti minyau jakut laut baru mempengaruhi penghidup ya baru. Lalu ngemai ya pansuat ari ulah ti lamaknya lalu ngagai penghidup ti batuk baru tu. So namau ti kedaja laku ditu pilih bakiah ti betul. Serta manah bakiah ti matang berpenemu lagi ti tuai lagi ari kita. Laban sidak tu ti oleh ngiring penghidup kita nuju ngagai pemenang, pemujual, pengelantang. Ni kekak nuan penghidup ti di ubah nitiah ke penyai orang. Tau ke penghidup ti di ubah nitiah ke pemanah orang. Awak ke kita itu nitiah ke pemanah ti di padah madik kita itu ngelala Tuhan. Aku bisik lekajaku ti munyi tau. Nama tika nutu madu, ia nyak manyi. Tenama tika nutu sampah, ia nyak langau. Manyi, merik madu. Madu, merik penghidup. Sampah, merik penyakit. Penyakit merosak ke penghidup. Reti jaku aku dituk, bakiah kita, ti ngelala Tuhan, nyak terkesema aku bakal manyi, lebuah kita nutu madunya, bisik penghidup. Tanti nuan nutu sampahnya tadi nama penyadi. Nuan ditinggang oleh penyakit. Nuan ditinggang oleh pemedias.
3: Sajurai 6:35. Belasar endul berjurai kemayu macam perkara penyadi. Tau ke ditapik kita besari-sari berbelasar ke sukut penghidup. Tau ke ajar orang Kristian.
4: Di tiang hari Minggu pukul 10:15 malam. Lalu tanduk ia hari 4 pukul 5:25 lemai.

Ya, terima kasih kerana kita akan mengkam dengan kami bahawa pemerintah malam sehari itu kena 4/6/2026 tu berkongsi dengan kita engkau kita bisi berhati ke berita tu ngerembai bahawa media rama kalai JKR Sarawak nyangkal penerang ke dikerembai ti madah ke jematan Batang Lupar satu dekat ditutup baru kena 7/6 tu. Jadi bahawa Facebook JKR ti madah ke tuduhnya enda amat laban jematan nya meruan dibuka bakal selama ngagai mensia mayu ke dekat nengah jalannya tajap pia bisi sekedar pengawak benuang di pejalai ke bak kandang ke ngelingi jematan tu nya berita ke sili agi kita mega uliah medak ba Facebook.

berita RTM Sarawak ngau ba Facebook JKR Sarawak. Terus berlangau kami ba YFM pukul 10 tu lagi. Dia kita ada kemudian ke berita tu. Kita berterus hari YFM di Kuching itu Jalai Piramli.

0: berkawal dengan pemuja serta pegerinduk tidak kena mbiak.
1: Lepas saya tak sedih memang lukis deh. Walaupun sama ke hari kami sama ni biasa kan kami ke, tapi ada mau di lukis
2: berkena nak tak uliah ngaduk konten apa semua mayuhnya tanya orang hari orang baru ada.

0: Petang hari 2
1: pukul 4 lemai
0: YFM
1: Segulai Sejalan.
2: Dato kami nak buat ke berita malam kena 4/6/2026. Projek ngagak jalan semen ke bungkus RM200,000 di rumah Weng Nanga Sempurau Mujung Kapit dekat ngangkat ke pemanah jalan serta akses rakyat ngagak dor bukai. Sapit Menteri Digital Datuk Wilson Ugak Kumbuang Madah projeknya mandang ke komitmen Perintah Sarawak buat pengawak nyedia ke perengkaguna timanah hagi ngagai rakyat di menop sisir ngau menua ulu. Perintah dekat majap jalai ke projek pemansang dikena nentu ke infrastruktur ngau perengkaguna ulih dihasai ke semua rakyat. Yang maksud kejakunya bahawa pengawal alive jadi ke projek tu di Kapit. Kabang Parlimen Ulu Rajang Tumegak bisik nyuak ke geran RM30,000 ngagai peranak menuanya ngambil bisik dikena ngatur program enggau pemansang raban bangsa. Sapit Speaker Dun Sarawak, Dato' Idris buang bisik nemuai ngabas diri sebilik sidak ke kena penusah jalan alun tidaban ke 5 ikut nyawa ba Kampung Lubuk Ria, Kota Semerahan kemari. Permuai itu endur ngenatai ke penyinu hati serta merik sukuang moral ngagai waris tik benuang berai ketega penusahnya. Yang megak bisik nyuak ke duit ke bantuk tumu kena ngelempung ke tating sidaknya sebilik bak penusah ngimbai jalai baki lama nsingai kena pagi hari 3 tu tadi 5 ikut diri sebilik nyengkawam siku nembik induk berbadi nyawa pengudah kereta ke depan sidak terpawah sebedau ngelantak batang paip bak tisi jalai. Dato' Idris madah ke penusahnya cukup nyenyuk ke hati serta ngarap ke diri sebilik ke ditinggalnya diberi pengering serta lihat hati napi pengujinya. Universiti Malaysia Sarawak, UNIMAS ndak kalak ngai nerima nembiak nampung pelajar seminak ke tegak sidak ndak cukup belanja mayang register diri. Vice Chancellor ya Prof Dr Ahmad Hatta Rasid madah UNIMAS bisik mayuh macam cara pengelantang ngau bantu belanja dengan hal ehwal pelajar ngau alumni tu jengkawam bantu yuran ngau sara diri food at campus perengka perubat bantu emergency hairat pemati sukung counseling pala nalai bermalam ICT serta program pemansang siswa sulung. Tegalnya mesti mayuh hendak patut irawati pasal pemar bayar mayang register kena masuk universiti tang patut diputar mana hengau hendak ngasuh nembiak serta diri sebilik sidak tusah hati. Yang maksud ke perkara tu sebengkah penerang media di Kuching Sarito. Yang madah pemar udahnya ukai seminak nyedia ke bantu tang nentu ke penerang udatai tu muagi terang serta praktikal ngagai nembiak serta diri sebilik. Berita ti ke penudi. 10 pemain golf nembiak ti kena pilih ngari ke Sarawak ngagai pekit golf Majlis Sukan Sekolah Malaysia MSSM nerima bantu hari Kelab Golf Sarawak KGS. Kapten Kelab KGS Roland Pang madah bantu ti keterubah yang diberi ngagai tiap pemainnya dikenal jadi kediri napi pekit ti dekat atai. Bantu kediberi ngagai pemain ianya allowance RM150 siku tiga pasang baju t-shirt serta dua tiup buah golf. Bantunya dikarap oleh mantu ngangkat ke pengeransiang bala pemain nembiak Sarawak berpekit ngagai rengat bangsa serta mai pulai pemujur. Yang masuk ke jakut tu berawam media maya nyerah ke bantu KGS di Petrajaya Kuching. Pekit tu dekat diatur di Sabah kena 9 ngagai 11/6 tu. Kategori lelaki 18 ngau lelaki 15. Pekit dekat diatur di Sabah Golf and Country Club. Lalu induk 18 ngau induk 15 tahun dekat diatur di Nexus Golf Resort Karambunai. Berbangganya kategori lelaki 12 ngau induk 12 tahun dekat berpekit Bak Sutra Harbour Golf Club. Tunakah kita mendiang ke berita malam Ari YFM beritanya tadi ditusun Muhammad Al-Hadi Syamsawi Lalu disalin Ailinda Suil dari Bilik Berita RTM Kuching. Salam Malaysia Madani.
0: Jerana, Jerita Lama Sarawak.
3: Sarito, 4 hari bulan 6 dalam tahun 1992. Beseri Mega Pengerami Gawai Daya. Tuai Pemegai Menua Sarawak Tun Dato Patinggi Haji Ahmad Zaidi Adrus bin Muhammad Nur. Bisi Ngabang ngagai rumah bala pemesai Dayak di Kuching. Perjalaya ke Ngabang tu disempulang Sapit Menteri Kerja Raya Perintah Besai, Datuk Peter Tinggum. Sapit Menteri Bandaran Betupik ngau pemansang Raban Bangsa, Datuk Ramzi Noel Jitam. Serta Sapit Menteri Pemansang Infrastruktur, Dr. Patau Rubis. Belak ngau Ngabang ianya ex-senator Datuk Stephen Timothy Wan Uluk ngau Datuk Edward Brandon. Kelimpah harinya, belak ngau Raban Sidak ke Ngabang ianya Menteri Pemansang Industri, Datuk Abang Haji Johari Tun Abang Haji Openg, Speaker Dewan Kaunsel Negeri, Datuk Robert Jacob Ridu, Sapit Kepala Menteri, Datuk Amar Alfred Jabu, serta Menteri Pengawal Berumah, Datuk Celestine Ujang.
0: Jerana Jerita Lama Sarawak tu ditusun arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.

0: menggerami nyambut Hari Keputeraan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Sri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong ke-17 Bak Renggak Penua Sarawak tahun 2026 tu.
1: Jadi bak pengalami tu ialah dekat ada lalu ke bak bertuang peringkat hari 11 hingga 14 hari bulan Jun 2026 Program tu tadi mesti tujuh titik cara terubah hanya bertuang kitchen peringkat hari 11 hingga 14 hari bulan hanya hari 4 hingga hari minggu lah. Datuk Yadu kebak pekarangan Dewan Sukan Tan Sri Datuk Amar Seben Kaloningkan lah. Setiap lagi program kedua ianya pameran Raja Kita Raja Kita
0: Raja Kita
1: ya. Ya. Sama abad tempatnya tadi sudahnya ya ketiga ianya khutbah khas ya. Ianya Dadu ke 12 hari bulan hari 5 tempat bak masjid seluruh Sarawak tu ya. Ya keempat terimanya kepada aku dulu ianya majlis kesyukuran agama-agama lain UNIFO ianya kena 13 hari bulan kira pukul 11 pagi bertempat bak Dewan Perlima Rentak Betong ia ke berguna belarinya majlis kesyukuran 13 hari bulan kira lemai lah pukul 6 menyikut tadi bak tempat masjid Jamik Betong ia ke 6 tadi majlis jamuan teh dah 2 ke 14 hari bulan

0: program Siti ke tahu nari Ramayuah so ya minat Ramayuah ya konsert layan ya. Kada lu ke 14 bulan ya enggak berengkah 2008 bak karangan Dewan Tan Sri Datuk Ahmad Steven Kelongingkan juga ya.
1: Yang berhormat Datuk Malcolm Mohsin Lamuah, Sapit Menteri Dagang Antarabangsa Industri ngau meranak ke Pokok Sarawak.
2: Angkat ke Pengelandia, dempak pemujur dalam pengidur. UPS Menteri Pelajar Inovasi ngau pemansang bakat NEITD. Begulai ngau tabung ekonomi gagasan anak Sarawak tegas. Sekali lagi ngatur Sarawak Career and Training Skate Fair 2026. Datang ngakai Expo Pelajar ngau batang pengawak di pemandu besar di Sarawak. Kena 6 ngau 7 juntuh. Bepalan bahikmah exchange event Center Kucing. Lebih 110 pengawak pemandang dari institusi ngau industri. Tuk ne awak di pemandu mana? Tuk bagi gagap luang latih ngau gawak berdekat 9 pagi ngakai pukul 5 lemai. Masuk endak berbayar. Skate Fair 2026. Ngerandang calai pemujur rebak baru Sarawak.
3: Aku Cikgu Tubau Analimai, Timbalan Pegawai Pendidikan Daerah Sektor Pembangunan Murid PPD Lubuk Hantu. Genap peluang tu, aku dekat memberi pesan Selamat Hari Gawai 2026 ngagai semua bangsa Dayak kelebih lagi menuju peninga YFM Iban.
4: Aku Dampi Anak Datuk Lutong Ahli Lembaga Pengarah Tekun Nasional Malaysia. Selamat Hari Gawai Dayak, Gayu Guru, Gerai Nyamai. Anggai semua bangsa kita Dayak, kengintu Hari Gawai Dayak tahun 2026 tu. Ngajak ke semua kita, gerai, boleh pemujur, boleh penyenang, lalu boleh berkat tubuh kita kengintu Gawai Dayak tahun tu.
5: Aku Konselor Lakin Gol, Timbalan Pengerusi Majelis Daerah Lubuk Hantu. Dekat mereka pesan selamat untuk Hari Gawai Dayak ngagai semua bangsa Dayak di menua Sarawak ngau semua peningal YFM Iban. Besampi ngajih ke kita gawai tahun itu gayu guru gerai nyamai antang senang boleh berkat pemujur dalam penghidup ruang bidia. Uha, selamat Hari Gawai

Begepuru hari gawai lagu kena kita berperindang bak pemerindang malam lagi bergulai ngaku Nancy Tambum tak ke isi. Terima kasih ya. Lepas lagi mengka bergulai ngaku kami bak YFM kita ke berdau tindu lagi belalak jam ke dia tu seraya kita mendiang ke YFM ngena RTM klik kini jam tu. Terima kasih ya. Lepas milih YFM jadi ke Siti hari stesen pemerindang kita. Oh, dia tu kita sudah berjam kedua pemerindang malam sehari itu kena 4 hari bulan 6 2026 jadi pukul 10.30 tu lagi dia sekali lagi mai kita mendiang ke tanduk drama Panda ke dikeluar ke YFM ke sekali itu tu lagu Ari Joshua Josh Aum Ari Gawai kena merindang kita ke malam tu YFM segulai sejalai.

0: Aku Cikgu Tubal Analimai, Timbalan Pegawai Pendidikan Daerah, Sektor Pembangunan Murid, PPD Lubuk Hantu. Genap peluang tu, aku dekat merik pesan Selamat Hari Gawai 2026 ngagai semua bangsa Dayak kelebih lagi menuju peninga YFM Iban.
1: Aku Dampi anak Datuk Lutong ahli Lembaga Pengarah Tekun Nasional Malaysia. Merik Selamat Hari Gawai Dayak Gayu Guru Gerai Nyamai ngagai semua bangsa kita Dayak kengintu Hari Gawai Dayak tahun 2026 tu. Ngajak ke semua kita gerai, boleh pemujur, boleh penyenang, lalu boleh berkat tubuh kita yang ingin tu gawai daya tahun tu.
2: Aku Konselor Lakin Gol, Timbalan Pengerusi Majlis Daerah Lubuk Hantu, dekat merek pesan selamat itu Hari Gawai Daya, ngagai semua bangsa daya di menua Sarawak, buat semua peningal YFM Iban. Bersampi ngaji ke kita gawai tahun tu, gayu guru gerai nyamai antang senang boleh berkat pemujur dalam hidup ruang bidia. Selamat hari gawai

Dalam dunia tu, kitai peturun Iban amat baka garam nak boleh segenggam, amat baka berau nak boleh secapan, amat baka pakuk nak boleh seemperan. Tang, di Sarawak ditu, kitai berberita mayu hari beluah nyaru arang, berberita banyak hari lemetak di tintiang kedang. Tang, agi mayu peturun Iban nak nemu kenyalang tebilang ketega tangkung, bukit berberita ketega remawung, Iban dipebasa, enti bergempung. Agi mayuah anak Iban nak nemu kempat tiang tebilang laba langai, Sarawak tampak ketegas sungai, Iban kering, enti segulai sejalai. Agi mayuah anak Iban nak nemu kelingkang tebilang ketega tinting, pangau libau berberita ketega keling, Iban berkuasa, enti sama penemu sawa merunding. Agi mayuh anak Iban nak nemu batang lupar tebangkal ketega bujang senang, rita geluang bergembung laban kumang, Iban kering, entik sama kuing sawam singkang. Ngenak peluang tu, aku Bana Jimbat, meri selamat hari gawai ngagai semua kitai bangsa Dayak. Ngarap kekedut kawa semua bangsa kita Dayak, majak rapit baka kawit sentagai duku, makin teguh baka perkuh temeran batu. Minta sagu ngagai batu idu ngamik ke gayu nguan menua. Minta panggai ke batu canai ngamik ke gerai. Ngigak pemanai ngemaju ke daya. Betucuang kita baka bukit, bekebuang baka langit, tampak baka pulau, luas baka danau.

0: Nintiang tawen, apain duun suhamat belawak kai mata, telebagi arigawai nyu majak sesema. Ya suhamat ngenang niang inain duun, ngenang balanak kegawak ba mengeri lama nda pulai ke menua. Maya niang inain duun lagi hidup suba, ya mendua rapain duun mantai ke sebana, nda geberasai sunyi diau ke diri. Maya lemayari, nyauka sesilawari, apain duun berasai sinu, duduk ke diri baruai, tegenuang berarti ke manuak bak tanah.
1: Sunyi mata untuk. Nanti nuan lagi ditau inen duan. Nggak aku tahu teke diri beketau. Anak tuanya. Mayu tanya meh. Sidaknya. Bekakan ada apa yang ada inai. Ya bisa ke kita itu agak dia menua ditau. Nadai ke si kau boleh mulai ke diri maya gawai. Dia pedak belanak orang bukai din. Oh, Nindun. Ingat dia tua sobat maya tua ke beranau sobat medak sedap pulai sekolah. Naka maya pengelantian hati. Nindun. Bakal ngelamat tau meh. Tentu ya pulai ngagi menuan tua ya dedin. Kadang magi ingat kita. Ikat kenyak di telepon ngagi ya. Madah ke diri benung kirua. Benung kirua. Nadai hari makutuk. Nama pengujuang belana ketuk. Wat nadai boleh mulai ke diri. Nadai kemisi kenauk ke. Seminak tu memang ajak kemisi maya gawai tu. Sino mat gaku menang tu dah ya. Ti nadai ya nadai makutuk. Ya agak nyolak dapat tu. Nendun, nendun. Apa mengakutuk itu.
2: Apa nendun? Ingat kenuan jakok aku tu ilak pendun. Tajak pan aku tu udah ngadai bulai ngau kita ilak. Umbu mesti dah anak, sida ucuk tu apulai ke rumah panjai belama. Enti nak ngadai tubuh babila kita itu ilak pendun, pendun. Tu pedak nuan apa pendun. Nibu tanya maya mulai ke diri ke menua. Nyau telepon pun sida jarang beranau lama. Jauh antik beranak mana? Bertanya cerita tua. Makin jauh anak gawak bawa menua orang, makin sidak nak boleh pulai ke menua pendun. Pendun, ingat menua na pendun. Suah mengumbuk sidak pulai pendun.
0: Meang baru datai bawa palak tangga ruai sidak. Lalu nyapa paya ti benuang duduk tegenuang.
3: Apai? Oh, apai? Apai? Apu, aman apa itu nama dah aku datang piak? Apai? Nama anu itu? Jauh amat tergendung apai?
1: Nih, akai lama anu ada datang mang. Makai amai nak medak nuan kutu tadi mang.
3: Baru datang aku tu dah apai. Aku tu hari baru lah tadi nyodah rawah-rawah gagau ke nuan. Umbai ku nuan ngantik perhatian aku apai?
1: Dek nganjung dek
3: kudi. Kenduan aku tu apa?
1: Ngah kai penyak mena nyudah tua-tua itu demang segi gaya ya.
3: Dah tu telefon lagi kenduan nuan.
1: Kau nyak ni kabar nuan tadi kenyang kai kenduan yang tadi mana dah sonike ne?
3: Iya, iya tu tadi dah boleh lama nyak ke yang dok tamak tadi bisi aku madah ngasu ya tamak.
1: Naik kasih ya tu dah nan manik. Nike memang apa kita biar dek kumai ya.
3: Nana tu tak beri kabanku tadi kesam babi.
1: Apu bisik nak tu kelawak tu lagi ni ya.
0: Pagi 31 hari bulan 5, tuan rumah ngeras sedas serumah panjai berkawal ngau pejalai program lemai 31 hari bulan 5.
4: Jadi lemai tu kita serumah bisik makai serumpu baruai. Seria kita ke ganti tengah malam ngeradak ke air pengayung. Jadi Siti Agi ngena ngelalau nesau kita serumah ngambil ke sampal. Anang dah nyikap diri bakal ngelamat tu meh kita bisa ngelalu ke petara. Berkena ke garis mana ngepan kena kita ngelalu ke penatai satu hari bulan 6.
5: Hidup ke rumah.
0: Apa Indun udah nengah gerah hari tuai rumah. Dia ia lalu ngigap meng. Beguai mai meng ke pendam dulu paginya. Sedau nurun ke pasar. Laman ia segi nadai hati dekat begawai. Laban bayi hati ti sinu. Nak ransi yang hati ia dekat ngintu wari gawai ke tahun tu.
1: Oh meng. Meng. sama ke pendam lagi au. Udahnya baru tu ke pasar beli ke lawak. Kena kita yang makan serumpuk munyi ke tu rumah tadi. Ke pendam ni teh kurang memah. Ti ni teh ke anak teh ku ditu. Entah lemau naga tanya men tadi lah bagi tanya sawam serumah tu. Ni buah beli ku teh mayu tu lagi. Buan pak tu aja sudah bukai lagi. Nak ngengau pulai lagi. Ngai kenyung ayah ku tai lagi. Meli ikan mimin, meli daging mimin, nyak matua meli air manis mimin. Ingat ke lagi memang au pendam dulu tu au.
3: Au dia tu pi apa?
1: Au dia tu.
3: Au arah mang nanti ku bergerak dulu dah lama. Udah ku apa? Aram dulu tu au.
1: Baram memang.
3: Apa bisi mai Dian dan tadi apa?
1: Dian. Apa nak dah aku ingat aku mai Dian hari ini tu boleh Dian memang.
3: Ya, nurut pasal dulu ke tua beli barang udahnya. Alung ngetu buat pendam udah tu lagi.
1: Oh, nyak dia ni buat jawahnya tuanya berkedah siang dia lagi.
3: Oh, au ni buat pasal dulu lah.
1: Ni buat dia buatnya kedah siang ti si jalan bisa.
3: Au, au. Apa rupa amat ke baba zitu apa? Bisa mai dukuk nun tadi?
1: Bisa emang.
3: Mai mama tena ingat nun tu apa?
1: Nya bisa itu nya dah tangkin ko pada adanya apa pengalaman nu anak kita nya. Nya pada adanya nya jiman yang bisa tanya kubur ini tuai adanya sebiaknya dia jiman nu tu jalan nun.
3: Au au.
1: Nya pada ada penam inai kita mang mang ya pu rupa mai tu. Ma berita nun nendun.

0: Halo Nun, nama berita kita apa itu?
1: Namanya apa?
0: Nanya ke Rita kita, lama dan nak dengar Rita kita, telepon kau kundak ke kita. Ni boleh sedak ucok kau deh.
1: Dia murang, nama kita telepon berapa lama apa? Nama teka deh.
0: Nai nada masalah aku telefon ke kita nunyun lengau aku tu nun mang beseng aku di tau nya ngau ku kami doa itu tek pasah apa beli ku tahu.
1: Ya nama mende telefon lama pai kami tu benar gawak tu.
0: Oke pia ne aku tu apa kita nyun lengau ke kita. Dini kalau kita nya kalau terbelakak lama re aku nyu telefon ke kita aku tu nyu tanya ke kita gawai tu nyu pergilah ke nyu kak gawai. Benar mu puak kita nun.
1: Nadai pulai kami tu apa? Udah gemadah kederinya kami tu nadai pulai. Nemu de apa? Sedanya nadai cuti, nadai pemisi. Nadai kami pulai kia.
0: Pia, nai sunyi makanua mang te pia de. Ura bukai penuh magang nun. Sida selinanya sebilia pulai magang. Namanya laki apa pulai ri tasia. Ngau magang sida dia nadai rom berapi di tu nun. Amai nak pulai kita.
1: Nadai kami pulai. Udah gemadah ke dek sarinya pai. Kami tu nadai pulai. Dek nyak bekenya amai dek telepon ngasuh pulai. Udah nyak kami pulai lagi. Baka kami punya dek mayuh pulai tu lagi. Aku nak beli ke barang mayuh lagi. Nak tu di kemudian ke dek. Nak nyamati ku apa nyamai ku nak pulai. Dia ama kita mayuh balam nyadek bukainya pulai.
0: Ika gede kenyak den nun.
1: Udahnya.
0: Nai, naman duan tamadam ke telepon lagi kak berendau ngenduan. Halo bedau ke bejaku ngebelu ucu.
2: Nai, anda pulai sedak kak pe apa? Engkau nak lelengau ke kita kini apa?
0: Namunnya nyaman ke engkau penusah siku-siku. Nadai mah kita nemu nduannya ke. Dia bukan nemu mangah nduan. Mangah menyadik dia. Nguji telepon gigat ke tu. Ni telefon kita tadi apa nombor telefon ikat tu ni ikat tu mayo na nombor telefon atau apa ku ikat sigat ikat tau
3: ngoi siapa telefon tu kamu tu dah apa ni apa nama apa aku tu belum gawa aku apa kali madana ngacau mayo aku gawa tika telefon kan ku malam lagi apa maka serinya dia nanya aku kemarin pulai tahu untuk segini dah pulai aku apa dia nemu tiket milun untuk mahal kah kami sebilia 5,000 nemu dia 5,000 tiket pulai mansangnya berkini ke dah pulai lagi nanti utai baik lagi nanti utai belanja dah pulai ke gawak tu lagi nya. dah apa gawak dulu aku gawak dulu bye selamat gawak yuk
0: balan nah gede tu ni kan tak selekang ko nyo timbal nuan nyawat aku mamai apa mau kita anak hai bangan nak tahu di telepon kita tahu
2: igat ndak gaul le pulai apa apo amat kelalu sida tu apa
0: nya aku madah ke demang mang tu sa telepon ko gagen duan nyo munyi kena ma ya nyembur aku telepon ngagi gat selekang ko tak benar ya ngembal ke aku dengan telefon ini kayaknya tidak tahu segini ingat ke aku lalu tidak tahu tusah nak balana kata demang mang kenang kita nun di nunda sidanya mang
2: ndak dah pai nak ngawak mai pai tu aja ke ni nemu wat lagi pulai kini
0: kiruh ke sidanya mang am tu beli ku tai dia tu dulu ngiga dagian dulu ngak kelgi habis lepas orang lagi
2: dan nunggu apa ke ngirup dulu ku dah am
4: rumah panjai menua ngari memesi dia sebuah kereta sangkai lalu orang dalam keretanya ngangau ke apa indun.

0: Apay? Apay? Oh, Meng. Nis, Luay.
1: Nai, Luay, nyawat. Kumai kuno nak pulai tu, muda kak ngau ikan nak pulai.
0: Au, pulai mak tu. Lelengau aku di pihak.
1: Lengau, nama terbaik dekat aku.
0: Eh, mayu ame. Am nikit tu.
1: Am, am.
2: Eh, bisik pulai wat ni pihak. Tahun tu, sama narai mai bini gaya. Hei, sayau, sayau gamal dah kesikan. Ngawak mana ya? Bini ya lu berdau. Cuma aku nyabuang ngau nuan aja. Ngai, nai silanya. Malai, ku jakau. Ya, mayuah, mayuah kedali ya.
3: Eh, ni kau ngau minai. Bunyi kau lagu jenerino jeraki. Nak leh kempuak tanah seberai. Nak leh tunduk orang kengai indai. Ni buah penindai itu rendah ngai.
2: Hei, ya, sepai asaya. Sepai asaya nabi ni. Ya, kawan kalau milih. Tak deh, kumai merincak kita itu nuan. Kumai merincak kita itu. Tak deh, ya, nama utai kelarai bilik kita itu. Ha? Nama kekurang ya. Ha, ya, ya. Ha, tahun si te nak berbini, tahun si te nak berbini. Ya, kumai ya. Kumai ya, nak tulah kusidak ya. Uduh. Udu milih rindu tau kenyang milih ke menantu ke bini tau asaya ipak ya
3: bak ya inai kumai ya sigat lama gambar nyak kia umur tua ya
2: amatnya nuan orang ngai kapaknya nuan nyak bisa semipaknya nyak tau ni kudik le bisa pulai ya kawai tau. Pelak deh, mari pelak deh, tanya ya buah mari bersai sawah kapal, nyak tahu nyelu.
4: Lemai 31 hari bulan, udah makai serumpu baruai, malam gawai nyadi. Ruai benong capuah, mayu hana ucuk sila serumah pulai magang ke tahun tu. Ni ke benong karaoke, ni ke benong petanda, ngajat, udah tembuk makai serumpu baruai. Ndak mukai-mukai, sebuah kereta besai sangkai. Orang barumah panjangnya neresiko na pansut medak kereta sapa kedatai. Pansut murang kedatai yang tadi ari kereta, lalu berit ke biak. Ni ke begawa, ni ke beberapa murang kedatai medak sida ngambat sida kedatai.
2: Oh, main lama sida kedatai cari tau. Apa? Apa? Tuk, tentu apa ini? Apa nuan tu kakak? Udah tahu lagi. Apa nuan? Apa nuan? Oh, apa nuan?
5: Mana tak
2: kita dulu, kita dulu. Kuruan dulu, berat deh.
5: Kita rawah nuannya ada nama.
2: Kita anang rawah kutai. Kita dulu, berat dulu.
5: Eh, angkat deh, banyak-banyak. Ni nama tak ada kangau ku nuan tu ini ajak rau.
2: Nyak. Sebenarnya, Rek.
5: Hah? Nay, boleh makan kita, Nek.
6: Apai, selamat hari gawai.
7: Nuan ni galak, kai ku main ku nak mulai. Seruai, Nek. Kai kita pun ni ucu akik. Kita ucu akik. Apu baru muat ucu akik. Akai, lama.

0: utai kebegunaan baku dia tu nuan balau cok pulai nuan pulai laki nuan pulainya cukup baku ni buat baik utai mai dari pucuk kok menuan. Terima kasih yang duan kita aku dah datang jaga mai pun duan kita datang balau cok aku tunggu aku tidur malam tu.
1: Au baik menyapa ya terundi yang sudah bekenyak pai. Terima kasih ya pai.
2: Ya mapai kami tu segi kada te pulai kerja segi amat mayu ah mapai tang. Ya mata di apa sih ko aja di dunia tu nya kami kak ngabas nuan pulai gawai tu nya minta ampun mapai leban nya meh luan de sino nyo brai ke kami nak pulai gawai tu nya meh kami minta ampun apa segi pulai ke apa ni rao de ni mem tu de mang nian mang nolong ko mai nian tai tempat nian mai na bobo net bakerita nian tadi ni ka ilmu menian menya ai kota meruti meh cabe eh mai wah manua tuai menya babi meh nya baik ko tadi nya ba pai sabas tet nian din lai ni bo nya dia tu ni tadi bisi ko menda tadi ro rawah ngang ngau kapai bo tu bo tu cape ngede kuih tu nya bagi kita senyang ko mai wah sangkong ko dah nian nga pai bo spian ni bisi sangkong tu bo kita bo
3: Bu, nama tarawahnya apa? Ya, baru lama mayuah bareng beli ikatnya Haji, tak ada. Nak makan bunyian beli bareng niat tak berlama. Dia agak tua sila nyari patut. Ya, beli mayuah bareng. Ya gawa, laki gawa, gak. Ya nak kalak kak nyangkuang cita itu Haji. Nak bakal ikat tau. Tak ada ikat. Ya, capai lah bayangnya beli ketua tau.
0: Ya, baru capuah. Ramai gawai tahun tu ini duan, ini duan. Sino ko ngenang ini duan, tidak nuan dipisai di tau. Ya, baru penuh beli atua tahun tu, nemang.
4: Selamat hari gawai.
3: Selamat hari gawai.
5: Tajak pan kita gawak, tau ke belajar bak menua orang. Jauh bakani pandur kita ngigak jereki ngau pemandai, sagi kita bisi apa indai di benua, pulai mekitai. Tajak piak, ambik meh ajar ari cerita tu, anak becipi ngau balana, mimi atau kemayuh tadi beli sidak maya pulai gawai tu, ukai sukat pengrindu ke balana. Ke pemaduk berguna, balana pulai ngabas kitai ke apa indai. Piak megak, anak pancar jaku ngau orang tuai. Kami, meri selamat ari gawai, Gayu Guru Geranyamai, lantang senang, nguan menua. Orang ting luluk kediri dalam cerita tu tadi, apa induan Edmund Langi, indah induan Penny Ribut, induan Melati Badi, Igat Daniel Steven, Wat Rajas Booking, Mel Nancy Tambom, Menyadi apa induan Nancy Nanggai, Betunggal induan Imelda Joni, Ngau Tue Rumah Meti Wabu. Ngaunya, kami meri selama hari gawai, Gayu Guru Geranyamai lantang senang muat.

0: Aku Irma Langi.
1: Hai, aku Melati Badi.
2: Aku Raja Spooking.
3: Aku Densita Bumta Casey.
4: Aku Daniel.
5: Aku Imanda Joni.
6: Kami, Ari Wai Fan Iban di Kuching.
7: Mari, selamat hari kawan.

aku Gwen. Dekat merek Selamat Hari Gawai, gayu guru gerai nyamai ngalih semua kitai kebebangsa Dayak. Engau awak tok, aku dekat berpesan harap ke semua kitai nyaga pengerai diri serta pengelikun diri maya nyambut hari gawai. Maya mangsayang tok kepulai. Ingat meh, orang kedikesayau kitai. Selamat Hari Gawai.

0: Hai hai,
1: di Sidian dekat merik selamat hari gawai ngagai kita semua kayu buru gerai nyamai lantang senang wan menua. Oh ha,
2: hello semua, ngepulang tu aku Rilison Layang dekat merik selamat hari gawai ngagai semua kita kemasa daya. Nangi rabat dini-dini alai, harapkan boleh rezeki kaya raja nuan menuan. Oh.

Ya, lagu Berpadu Nyawa Dinang Isi. Kau dah merindang kita tadi, Dinang Isi bergulangau Nicholas Frederick. Aku Rindu Aku Sayang merindang kita kelebih lagi. Kita ke Benau tindu malam tu agi bergulai mendiang ke kami buat YFM jam 3 di pemerindang malam sarito kena 5/6/2026. Jadi buat jam 3 di tu dia merindang kita engkau lagu-lagu romantik. Udah digiga aku tadi lagu gawai, lagu romantik kan ada ini. Lagu kena merindang hati diri aja meh malam tu peninga. Lagu mayuh dipilih aku hari lagu kena merindang kita ke bedau tindu malam tu harap ke kita terperindang. Jadi awak kena masau jam kita ke malam tu lagu ke sekali tu Wonderful Tonight lagu hari Eric Clapton.

Ya, lagu di Menua Renjan Siti, lagu ke dipilih ba program kita malam tu Romantika Wai. Terima kasih gage kita gage mengka begulengo kami ba pemerindang malam sari tu kena 4 hari bulan 6 2026. Bagi begulengo aku Nancy Tabam tak isi ba jam 3 penudi mayo dah lagu dah dipilih aku malam tu harap ke kita sama rindu penting ke lagu-lagu ke ditebah harap ke kita malam tu mega tindu engkau jenak belelak engkau mana malam tu lalu lagi mending ke YFM sebedau kita ngujung ke pemerintah malam sehari tu kena 4 hari bulan 6 2026. Jadi ke sekali tu lagu hari Santa Esmeralda You Are My Everything.

Yasmina, pesan gawai lagu hari Amel, Isi, featuring Brandon Morgan. Terima kasih ngagai Rolana Gilbert kagi mandi yang ke YFM berarti indah ne. Okay, terima kasih sekali lagi yang kita kagi mengkam gelengah kami buat pemerinang malam Romantika Y nyentuh ke pukul 12 tengah malam tu lagi. Nang gue tindua out setengah jam bagi kita dekat bergulai buat pemerinang malam. Jadi ke sekali tu terus merindah kita dengan lagu hari Leona Richie, Stuck on You.

Lagu dari Misha Omar dan Debu, Cinta Siti Lagu ke BCD Pinta. Peninggal kita malam tu, terima kasih kepada kita kaki mengkam gulangan kami buat YFM buat pemerintah malam. Jadi dah berasa jam kita kurang 15 minit lagi, 13 minit lagi meh dia kita reka mendiang ke pemerintah malam. Jadi ngau tu kena kita ngujung ke pemerintah malam sehari tu kena 4/6/2026 ninggal ke kita engkau duitik lagu tu peningah lagu hari Whitney Houston I Will Always Love You dan sebenarnya tu Siti lagu hari Melissa Francis engkau Heli I Love You penghabis hati engkau tu selamat belalak selamat malam.

0: Aku Irma Langi.
1: Hai, aku Melati Badi.
2: Aku Rajesh Booking.
3: Aku Densi Tambum Takeisi.
4: Aku Daniel.
5: Aku Amanda Johnny.
0: Kami RIY Fan Iban di Kuching.
6: Mari selamat hari gawai, gayu guru, gerai nyamai, lantai senang, muan menua.

Hai Bo, aku ulat-lat. Murid selamat lari gawai nuju kita semua. Out sis Bo, engkau sitik pesan aku. Nanti kita benar deriba pulai ke menua. Deriba jauh-jauhnya. Nanti mata kita ngantuk. Nah, singgah dulu teben jalai. Pungai mua kita ngena air amai. Pungai mua kita ngena air celap. Ngambil kita regas. Ada yang ngantuk agi.

0: menggerami nyambut Hari Keputeraan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Sri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong ke-17 Bak Renggak Kenua Sarawak tahun 2026 tu.
1: Jadi bak pengalaman itu ialah dekat ada lalu ke bak bertuang peringkat hari 11 hingga 14 hari bulan Jun 2026 ya. Program tu tadi mesti tujuh itu cara ketubah yang nak bertuang kitchen peringkat hari 11 hingga 14 hari bulan hari 4 hari minggu lah. Untuk diadu ke bak pekarangan Dewan Sukan Tan Sri Dato' Amar Seben Kaloningkan lah. Setiap lagi program kedua ianya pameran Raja Kita
0: ya.
1: Raja Kita
0: Raja Kita
1: ya. Ya. Sama bak tempatnya tadi sudahnya ya ketiga ianya khutbah khas ya. Ianya diadu ke 12 hari bulan hari 5 tempat bak masjid seluruh Sarawak tu ya. Ya keempat terimanya kepada aku dulu ianya majlis kesyukuran agama-agama lain UNIFO ianya kena 13 hari bulan kira pukul 11 pagi bertempat bak Dewan Perlima Rentak Betong ya. Ia ke guna benar ianya majlis kesyukuran 13 hari bulan kira lemai lah pukul 6 kira pukul 6 mengikut tadi bak tempat masjid Jamik Betong ya. Ia ke 6 tadi majlis jamuan teh dah 24 hari bulan

0: Aku Raja Spooking.
1: Aku Nancy Tambo Minta Casey.
2: Aku Daniel.
3: Aku Amanda Johnny.
4: Kami Ariwai Fan Iban di Kuching.
5: Mari selamat hari gawai, gayu guru, gerai nyamai, lantai senang, muat menua.

Selamat pagi, Bala Peninga. Selamat kita bertemu baru dalam Sampi Pagi ke dulu ke kami di Gereja Seven Adventist. Lalu pagi itu kita mengulai ngaku baru Pastor Lawrence Banyi terkab kunci kejaku Tuhan. Tangaram kita sampai dulu. Terima kasih hapai kami di surga. Leban Tuhan dah ngerak kami dani bari ke baru. Lalu kami dekat muka jaku Tuhan pagi itu nyalai beri Roh Kudus. Ngami kenyau kami nangkap reti ya. Ia ketau nyadi kelalau tenggau penghidup kami sari itu Tuhan. Tuhan dipinta kami dalam nama Yesus Tuhan kami. Amin. Tajuk kita pagi itu selamat kebaruh. Lalu ayat kita hari Injil Luke baru, Luke 19 ayat 1 hingga 3. Yesus lalu datai di Jericho tang ia nak bermalam dia. Jadi didengerinya bisi siku orang bernama Zacchaeus, ia tu kepala orang kengumpul cukai. Lalu ia orang kekaya. Ia nguji medak siapa orang kebernama Yesus tang laban orang kelalu mayuah. Ya nak uliah medak Jesus laban ya baruah. Kena kau tulis sikup pengarang dalam surat kabar Washington Post di menua Amerika. Orang kepandak tahu ke baruah gamal suah di sipiang orang. Kecontoh, ia nunjuk ngegai pengawal orang kebepilih jadi presiden menua Amerika. Kumbang 40 tahun keudah. Ianya pengari ketinggi gamal menang tiap kali. Pengawak berpilihnya diatur. Mensia ti kurang, baka ti kurang percaya, kurang ke baruah gamal, nanti dibanding ke ngaurang ketinggi gamal. Lebih lagi basidak kenemiak lelaki ke baru ngangkat ke diri bujang, dalam rundiang sidak peninggi tubuh tok meh pemandu berguna. Sidak lelaki medak sidak kinduk ke sama umur ngau sidak lebih tinggi hari sidak. Lalu tu ngasuh sida ingin amat dekat ngasuh tubuh diri jambat mansang tinggi. Tiap hari sida nyukat peninggi diri. Dekelai ke badiniangnya tadi. Peninggi tubuh megak berguna. Lebuah sida sudah cukup umur. Lebuah ngigak pengawak. Bakal ti dekatnya di polis kini. Tau ke senadu kini. Ngau sekedar pengawak bukai ke berguna ke peninggi tubuh ke cukup. Lebih tinggi lebih manah. Nyalai sidak ke baruah gamal selalu nak puas hati. Ngau peninggi diri. Zacchaeus dalam ayat kita pagi itu, siku orang ke baruah, tahu ke pandak. Ia megak mit gamal. Ukai minat tubuh yang mit, tang runiang yang megak mit, serta jai. Nama negara-gaya, ia nipu serta ngekal orang. Nyepi diri mit gamal serta baruah, ia mansinya ngau jalai bukai. Ianya jalai kuasa ke atas orang. Makin mayuh kuasa, makin manah. Ujung-ujung ia jadi kepala pengumpul cukai untuk perintah Rom dan negeri Jericho. Tu ujung ia jadi orang ke pemadu kaya di negerinya. Tang ia megak jadi orang ke pemadu dikenangi serta dibenci orang. Zacchaeus tu orang kerajin bekerja. Ia nemu jalai hidup ke diri di atas dalam dunia tu. Lalu ia sanggup bekerja keras nguliah ke penduduk di atasnya. Ia nak kekang niki pala orang tau ke ngerja sebarang utai dekena ia nguliah ke juluak ti diri. Dia tu ia keran dekat medak Jesus. Mayu Hamad cerita udah didengar ia pasal Jesus ke datai hari utara tu. Tang ia nadai kalah medak Jesus. Jadi sehari tu Jesus bisi datai ngegai negeri Jericho. Ndang bakas laba, orang selalu mayu, ngulu serta nitiah ke Jesus kini-kini ya berjalai. Nanti Jesus bisi datai ke Jericho, atau me peluang ya dekat medak Jesus. Tang me tudah Zacchaeus nadai jalai uliah medak Jesus ke tegal pemayuah mensia. Ia agak baru hari orang, ia agak dipegedik ke orang. Nanti ia dekat nyelit ke diri nyelepak orang. Tentu orang ngai meri ya jalai. Minta pen ya ngai me orang meri ya wak. Tangun tak ya berjalai. Lalu ya boleh runding. Ya merati ke jalai ti dekat di tengah Jesus. Dia ya medak siti pun kayu sekimut ke batisi jalai dia. Nyalai ya lalu belawak kin ke dulu. Lalu niki kayunya. Tu meh palan. Ke pemadu manah nur medak Jesus. Kurunding ya.
Tajak pen niki kayu bakato ndak mandiang sekali ke orang pemesai kekaya bakayanya. Tang ya ndak peduli ke semuanya. Laban siti aja utai ti berguna mbak ya tikalanya. Ianya medak Jesus. Nyalai bak pucuk kayunya ia belalai. Nganti Jesus ke mansa. Ngarap ke orang nadai medak ia ada pucuk kayu. Tang me Jesus medak ia datas kayunya. Lalu orang mayuh megak sama medak ia dia. Semua rencangan tudah tuai terbongkar megang lah. Tang nak ngacau laban dia Jesus berandau nguya. Lalu madah ke diri dekat datai ngagai rumah ya sarinya. Sekius semina ngarap ke diri oleh medak Jesus hari pucuk kayu. Tang dia tu ukai mina ya medak Jesus. Tang Jesus madah ke diri dekat ngusuang ya ke rumah ya. Tu utai tindak disangka-sangka ya. Kenyau arinya mayu hamad utainya di kena disangka ya. Berengkah ngau Jesus kedatai ke rumah ya. Lalu makai ngau ya. Lebuhnya sekius pin berubah ti. Lalu ngaku pemingkuk pengawak diri ngelama tu. Lalu dia ya bersemaya dekat mayar 4 kali lipat semua orang. Keudah ditipu ya ngelama tu. Semua utai tu nyadi dalam kandang selemainya aja. Dalam timpuh kena lamanya penghidup sekius berubah. Lalu ubah ke pemadu besai kenyadi dalam penghidup ya sarinya. Ianya munyi kujaku Jesus penglepas udah datai bak rumah tu sari tu. Lalu lelaki tu sama megak puturun Abraham. Luke 19 ayat 9. Semua tu nyadi. Laban Jesus bisik datai ke rumah ya sarinya. Kita itu, semua sekius kita itu. Semina lebuh Jesus sudah tertemu ke kita ini, baru kita uliah tumbuh mansang jadi anak Allah Ta'ala, ti raja, semua langit ngodunya. Siapa kita dia tu, bekeni gamal kita dia tu, nama penyalah kudah dikerja kita dia tu, bekeni penyai ti udah dikerja kita dia tu. Semuanya tidak penting. Baka Jesus kenerima sekius, bekenya megaya dekat nerima genap ikut kita. Lalu datai ngagai penghidup kita, nanti kita nerima ya. Lalu muka pintu hati kita ngagaya. Lebuh ya datai ke dalam penghidup kita, ya dekat meri kita selamat. Lalu penghidup kita diubah ya, jadi anak Allah Ta'ala. Jesus megak dekat datai ke rumah Nuan sari tu. Kati deh, kak Nuan ngasuh ya tamak. Penghidup Nuan dekat berubah. Nanti ia tamak ke dalam hati Nuan. Haram kita bersambi. Oh Tuhan, apai kami di surga. Terima kasih ke Jesus. Dia sudah datai ke dunia tu. Laban dekat ngigak mencia. Dia sudah tersat dalam dosa bakal sekius. Lalu nyelamat ke ya. Nanti Tuhan boleh nyelamat ke sekius, tentu mega Tuhan boleh nyelamat ke sebarang mensia kebukai. Nyalai pagi itu Tuhan kami bersampi ke bala peninga ke bakas sekius. Ya tikeran hati dekat tertemu ke Jesus, lalu ngasuh ya datai ke dalam penghidup sida. Kami bersampi ngambil ke Tuhan datai ngegi sidanya, lalu meri sida selamat. Kami mega bersampi ke bala peninga ke udah nerima Jesus, jadi ke penglepas sida. Awak kesedang ngentap ke diri dalam Jesus. Lalu tiap hari ngasuh Jesus merintah dalam penghidup sida. Ngami kesedang tahu hidup ngoya berengkah hari dia tu. Tolong kami ngasih kejakun Wan. Lalu belalau kepesan Wan dalam penghidup kami tiap hari. Berkat kami sehari itu nuna ke pengasih Tuhan. Pengasih Nuan Tuhan. Laban kami minta semua tu dalam nama Jesus sudah jadi penebus kami. Amin.

0: Angkai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tau.
1: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
2: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikebenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
3: Bulan Jun orang putih, nyak bulan satu kita dayak, tau ke bulan ngelabuh ke panggul.
4: Pantun perangsang kita yang rejab ngawa, bak bulan tu munyi tu.
5: Aku dekat balagu dinga kita daya nampung singalang burung kuntung menawal arimba tu bak bulan satu kena kita gawa nanyong gapawang burung tamuda balik rimba entai nyawa baragai kanan ngau kiba. Semua kita serta di kaban naka. Megai kerja umai sanaka atika. Umai gagak besai rapas ke mata medak. Tebas ke kita babas miau kanan kiba. Mantaplah kita jimat takut ke kaki kena. Bas ke anang besai panjai buka lima nanjuang ke pawang burung tarubah kita gawa menua ke tanah bukit nama nua tanah payak nadai ke salah alai tahu alai gawa umai ke anang mindah susah baka subak. Burung gak odah dan juang ngetu nak lama. Tiap gak hari empat sampai ngagai lima. Ngetu satu minggu baru kita gawa. Udah gak kita ngetu gawa si barang tunga. Ngerja gak getah perang ambil belanja kemanyanya. Tuk genaka yaku gerah kita gawa. Semua kita ninga di kaban nakak.

Okey, hari channel semakin ya terlebak ke diri merisau pagi kita ke udah temu milih YPM menjadi ke pemerintah kita ke pagi tu peninggal ya. Terima kasih milih YPM. Nak ngira hari ni kita ke boleh mendiang ke YPM ke pagi tu. Dan mulai kita awak pengerak pagi hari 5 ke sehari tu ya. 5 hari bulan 6 2026. Angka bisik kita kau dah berengkah nurun kawak ke pagi tau. Ya harap ke sama berjalan ke pengawak kau lantang ke sehari tau. Lalu pihak muka angka bisik kita ke agi muka permisi. Angkanya mekang-mekang nyentuk ke hari minggu tu elak ya. Jadi nangira meh kita ke gawak tau ke kita ke agi permisi. Kita bergulai bak awak pengerak pagi. Kalau kita bergulai ngau aku same ke pagi tu. Sepenglama 3 jam tu lagi ya. Nak bakal selama pukul 7 pagi tu lagi. Macam pesan berat ke di kirum peninggal kita. 7:30 pagi nabur ke berita pagi. Lalu pukul 8 pagi tu lagi bergulai bak program 2 pagi Y. Hanya ke tusun tau ke rintai awak pengerak pagi ke pagi tau ya. Jadi kita berperindang dulu ngau lagu-lagu ke udah ditusun aku ke pagi tau. Terima kasih sekali lagi ya. Lalu ke kita bergulai bah awak pengerak pagi. Lalu harap ke terus bergulai untuk ke penghujung segmen ngau buka program kita ke pagi tau ya. Untuk hari Rem Jana pulai ke sarang. Angka bisik muka kita ke pulai ke sarang terimpu hari menua ya.

0: selekaja ku perangsang ke saritu. Kerja pemanah ngagai orang. Selalu berterima kasih ke misi ngau berkat di kemuan kita. Ingat, mayu anda orang kena dai penatai misi. Sida ke serantau, datai ke sesuap asi bepingai pantusah ke digigau. Anang betukut berkunci ke misi kita ngau orang ti serantau. Lebuh kita meri sedekah ngagai orang kesuntuk. Anang nejuk ke cari kibak kita nemu titik kerja cari kanan kita. Awak ke Tuhan ajak tinemu manah kita. Lalu ia dekat ngasuh berkat nambah berlipat dalam penghidup kita, baruang bilik kita. Kemanah kita ngau orang bukai, berdaut untuk temu dekat dibalas ngau kemanah. Engkau orang tidak tolong kita, enggak terbayar, tau kena ulian balas manah kita. Anak kita kelalu bertukut ngau orang. Engkau orang tidak mendak pengawak tidak ada kerja kita, lebuh kita mantu, lebuh kita nulung orang. Nadai ngau. Dan ibu kita bergendang ke pengawak kita nya. Tuhan memu. Lalu yang ngupah orang di lembuan hati di sinu, hati di siru, kemana tetap dibalas ke mana. Ya adat tidak terletak taro ke kita minsia. Segitu sahnya di orang di mana. Kadang-kadang orang yang kau kita dekat ngambil uliah bersidak. Lebuh kita ngerja pemanah bersida. Tajak pia anang leju, anang lembau, kerja ajak pemanah ke orang. Engkau sekedar orang ngumai kita bisik niat tindak lurus. Anang jampat ngambi hati. Anang jampat teringat. Terus kajak pengawak kita. Lebuh nuan ngemuan penemuti lurus. Bisik orang tidak ngambi uliah banuan. Tajak pia anang limpang, anang kejang rejalainya. Terus kajak pejalai kita. Kerja nak uliah kita utai ti badas. Laban berpengujung ya, Tuhan ajak menjadi hakim kita siku-siku. Lalu ia ndang hakim ti lurus. Mother Teresa kalau nyebut jakuk kemunitu. I alone cannot change the world, but I can cast a stone across the water to create many ripples. Tau ke bajakuk iban, aku ndak uliah ngubah dunia tu. Tang aku boleh nikau ke selekau batu ke dalam telaga, awak yang ngasil kerja air pada telaganya. Bertinya utai timit kerja kita ke saritu, boleh mai pangkak bagi orang di hari ini. Haram kita sama-sama ngasil kerja air pada telaga kita itu. Awak kerja manah awak kita mai berkat bagi semua orang. Tuhan berkat ke kita semua.
1: Angkai batuk baru gak?
2: Ha, ambil Mehurix, sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
1: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tau.
2: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
3: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
2: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.

Bujang Ulu Sungai dari Marina Jara merindang kita ke KGI di Menua jam ke dia tau asai ke ngai pelabak aku pulai ninggal ke Menua kita okay semina Menua kita itu mana di pedak ya rampak Menua tang mega ba pemakai ke cukup nyamai di giga ya pemakai babas pemakai ba sungai laban semuanya nanti kita udah pulai ke Mengkeri semua beli makan ya. Okey, nya mega lagu dikena merindang kita ke pagi tu ke mendiang kawak pengerak pagi. Jadi di Kuching pagi tu gaya hari kita mana? Nada hujan lalu pihak mega penerang ke di pedak aku ba website ofis meteorologi ke pagi tu mega. Madah ke di Kuching itu ya ke pagi tu hari di pelabak ke mana ya muak ke lemai ngau malam tu lagi muka hari di pelabak ke nadai hujan jadi di Sri Aman muka ke pagi tu hari di pelabak ke mana hari pagi nyentuk ke malam tu lagi ya lalu di Sibu ke pagi tu muka hari di pelabak ke mana lalu muak ke lemai tu di pelabak ke dekat Beribut serta Berkilat bak Siti Dua Kanandor lalu muak ke malam hari di pelabak ke nadai hujan ya. Jadi di Bintulu muka nitih ke penerang tu hari di pelabak ke mana hari pagi nyentuk ke malam tu lagi ya lupiak muka di Miri ngau mega di Limbang. Okeynya penerang gayari ke di pedak ba website ofis meteorologi ya. Ini lebih lagi kita ke berguna ke gayari ngatur pengawal. Lapan bisi mega pengerami ke diatur kita hujung minggu tu maka kita ke ngil yang bidai. Lalu pihak mega pengerami buka ikan ke bisik diatur harap ke nyangkung meh pengawal ke dekat diatur kita ujung minggu tu ilah ya. Okey jadi tu merindang kita ngau lagu hari Heli lagu belalak nyambut gawai bedau maca pesan pukul 7 pagi tu lagi ya.

0: pengerami nyambut Hari Keputeraan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong ke-17 Bak Renggak Kenua Sarawak tahun 2026 tu.
1: Jadi bak pengerami tu ialah dekat ada lalu ke bak bertuang peringkat hari 11 hingga 14 hari bulan Jun 2026 ya. Program tu tadi mesti tujuh hati cara kita buat yang nak bertuang kitchen peringkat hari 11 hingga 14 hari bulan hari 4 hari minggu lah. Dia untuk diadu ke bak pekarangan Dewan Sukan Tan Sri Dato' Ahmad Seben Kaloningkan lah. Setiap lagi program kedua ianya pameran Raja Kita Raja Kitai
0: Raja Kitai
1: ya. Ya. Sama bak tempatnya tadi sudahnya ya ketiga ianya khutbah khas ya. Ianya dadu ke 12 hari bulan hari 5 tempat bak masjid seluruh Sarawak tu ya. Ya keempat tadi menyebut kepada aku dulu ianya majlis kesyukuran agama-agama lain UNIFOR ianya kena 13 hari bulan kira pukul 11 pagi bertempat bak Dewan Pengguna Rentak Betong ya. Ia ke guna benarnya majlis kesyukuran 13 hari bulan kira lemai lah pukul 6 kira pukul 6 menyebut tadi bak tempat Masjid Jamik Betong ya. Ia ke 6 tadi majlis jamuan teh lalu ke 14 hari bulan hari Minggu dan ke hari pukul 10.30 pagi ya. Tempat Bak Nur Dewan Sukan Tan Sri Datuk Seri Datuk Amal Seben Kaloningkan tadi ya. Program setiap ke tahun dari Ramayuah so ya, minat Ramayuah ya, konsert rakyat ya. Kat lalu ke 14 hari bulan ya, enggak berengkah hari pukul 8 Bak Pekarangan Dewan Tan Sri Datuk Amal Seben Kaloningkan juga ya.
2: Yang Berhormat Datuk Malcolm Mohsin Lamuah Sapit Menteri Dagang Antarabangsa Industri Ngau meranak ke Pukul Sarawak.
3: Angkai batuk baru ga?
4: Ha, ambil Mehurix sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
3: Rekuang aku tu berasai pedis serta ndak nyamai tau.
4: Tau megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedis rekuang.
3: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
4: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix,

0: kenalah di hari tai gitu kelebagi rumah ya tu.
1: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
2: Okey, jadi yang natai ke pesan ke diterima hari peninggal kita ke pagi tau ya. Pesan ke terubah tau hari rambur anak tunukau. Jadi pesan tu madah ke apa isida. Tunukau anak ngelai ya. Tunukau anak ngelai udah nadai kemari. Lalu niang tu dekat di Sengai Pala Mayu malam tu lagi ba rumah Kevin Serdin uang panjai lubuk antu. Lalu niang tu dekat dikubur ke pagi pergi lah. Jadi pesan tu nuju kapan belayan ba uang pandak zawang rakut sebubut tapang jarau panggang pabuang batu babini nyemungan panjai nyemungan simpang di Indonesia au maka kapan belayan ke buka yang ke da ulih disebut itu magang. Jadi pesan tu tadi madah ke tunukau anak ngelai, tunukau anak ngelai udah nadai. Lalu niang tunukau anak ngelai tu dekat di Sengai Pala Mayu malam tu lagi ba rumah Sidempu inya ba rumah Kevin Serdin uang panjai lubuk antu lalu dekat kubur ke pagi pergilah. Okey, lalu pesan kedua tu ianya Arya Tam Kualin tau ke Munyi madah ke apa ya Tam Asin. Tam Asin udah nadai mega. Lalu niang Tam Asin tu dekat di Sengai Bala Mayu ba rumah Sidampu ianya ba Sebang Padang Bilun Serian. Lalu dekat dikubur ke pagi pergila ya. Jadi penerang ke Silia lagi berkawal dengan pesan tu kita tahu bertelepon ngagai lumur 014-922-6249. Jadi pesan tu nuju kaban belayan ba Semunjan ba Ngkabang Belimbing Simpang Punda Sabal Laping Sabal Kruin Sungai Kura Keniung Batu 13 Kucing di Seriaman Bintulu Miri ngau kaban belayan ke Bukai ke nda ulih disebut itu magang. Jadi pesan tu tadi madah ke Tam Asin. Tam Asin udah nada ya. Lalu dekat di Sengai Pala Mayu malam tu lagi pak rumah Sidampu ianya ba Sebang Padang Bilun Serian lalu dekat dikubur ke pagi pergilah ya ba Pendam Sebang Padang Bilun Serian. Okey, lalu pesan ke Siti tu peninggal ianya pesan hari Kamis anak renang tahu ke apa ini ya. Jadi pesan tu madah ke Payet anak Megung. Payet anak Megung udah nadai muka. Lalu niang Payet anak Megung tu dekat di Sengai Pala Mayu malam tu lagi pa rumah Sidempu inya pa rumah Simon nanga sepanas pui kenawit. Lalu niang tu maya ngancuang niang tu umpai ditetap ke agi ya. Penerang ke Siri agi bekal ke pesan tu kita tahu bertelepon ngagai kami sana renang 011-213-2365 tahu ke nuju Mertina nak renang ya 673-881-4294. Jadi pesannya nuju kaban belayan bak kapit Pui, Menalun, Dilimbang, Brunei, Sibu, Bintulu, Miri, Kuching ngau kaban belayan ke Bukai kena ulih disebut itu magang madah ke Payet Anam Guang. Payet Anam Guang udah nada ya. Lalu niang Payet Anam Guang tu dekat di Sengai Pala Mayu malam tu lagi ba rumah Sidempu inya ba rumah Simon nanga sepanas apoi kenawit. Lalu maya nganjuang pai ditetap ke agi ya. Okey, lalu pesan ke Siti tu peninggal ianya pesan hari Carol anak kudang madah ke adur ane andum ya, adur ane andum atau ke bini niang ex tuai rumah sambang udah nada ya. Lalu niang tu dekat di sengai pala mayu malam pergila ba rumah sedempu ianya ba rumah cendang penunus debak lalu dekat kubur kari minggu tu ilak. Jadi penerang ke Siri lagi berkaul dengan pesan tu, kita tahu bahawa telefon ngagai lumur 0109717141 atau ke 0112483-7542. Jadi pesan tu menuju Kaban Belayan bahawa Rimba Seulu Samuk Matu Pelawak Lakis Dit Mungguk Menggeris Budak Ulu Ngau Ili Sengalang Lubu Serudit E Ngobi Tanjung Melupa Kedap Munggu Bawang Bangkit Rembai Bangkit Iju Belu Mendas Mplai Maluang Isu Surai Layar Bangkit Kemantan Nanga Asam Tebro Rumah Mudan Lubu Injin Bila Dua Ngau Kaban Belayan Kabukai Kena Ulih Disebut Di Temagang. Jadi pesan tu tadi madah ke adur anak andum ya, adur anak andum tau ke bini niang ex tuai rumah sambang udah nadai. Lalu niang tu dekat di sengai pala mayu malam pergila pa rumah sidampu ianya pa rumah cendang penunus debak. Lalu dekat kubur ke pagi hari minggu tu ilok ya. Okey, nyawa tadi pesan ke bisik diterima hari peninggal kita. Kita berperindang dulu ke pagi tu peninggal. Bedau baca pesan ke bukai.

0: Angkai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tau.
1: Tau megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digaga ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
2: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
3: Ngangkat ke pengelandia, dempak pemujur dalam pengidur. Upis Menteri Pelajar Inovasi Ngau Pemansang Bakat, MEITD. Begulai ngau tabung ekonomi kegasan anak Sarawak tegas. Sekali lagi ngatur Sarawak Career and Training Skate Fair 2026. Datang ngangkat Expo Pelajar Ngau Batang Pengawak di Pemandu Besai di Sarawak. Kena 6 ngau 7 juntuh. Berpalan bahikmah Exchange Event Center Kuching. Lebih 110 pengawak pemandang dari institusi ngau industri. Tune awak di pemandu mana. Tun bagi gagal peluang latihan ngau gawak bergas 9 pagi ngangkai pukul 5 lemai. Masuk enak berbayar. Skate Fair 2026. Ngerandang calai pemujur baru Sarawak.
4: Okey, hanya dia lagi ngatai ke pesan bokai ke pagi tu peninggal ya. Pesan ke sekali itu Ari Robert anak rantai madah ke pengawak ngata sulian niang rantai anak lugum ke dekat diatur 13 hari bulan 6 2026 pukul 8 malam ya. Ba Fu Xiao Trading Batu 6 Jalai Bintulu Miri. Jadi pesan tu nuju tuai rumah ubung anak Serikai, Lid anak Imbul, Gruna anak Imbul, Brayun anak Imbul, Idah anak Usah, Muang anak Lugum, Manja anak Lugum, Tambi anak Sambang, ngau muka kaban belayan ke Bukai, ke ndak ulih disebut itu magang. Jadi penerang ke sili agi bekal ngau pesan tu kita tahu telefon ngakai lumur 011-264-1657 atau ke lumur 014-744-0865 ya. Jadi tadi pesan madah ke ngetas ulit niang rantai anak lugum ke dekat diatur ianya 13 hari bulan 6 2026 pukul 8 malam ba Fu Xiao Trading Batu 6 Jalai Bintulu Miri. Okey, lalu pesan ke Siti tu ianya Ari Polin Dindu tahu ke anda ya? Madah ke apa ya zaman anak tatum udah nadai muka lalu niang tu dekat di sengai bala mayuh malam pergila ba rumah sedempu inya ba rumah jembat ulu dit debak lalu niang tu dekat dikubur ke pagi hari minggu tu ila eh. Jadi penerang ke jadi pesan tu nuju kaban belayan ba suri rumah bawi rapung rumah basil melaka beluak penyalian asal rumah Joni Edmund Mengga Nanga Draw Seratu rumah Jimmy Liduang Kaki Wong Seratu engau kaban belayan ke Bukai yang ke nda ulih disebut di Tumagang madah ke zaman anak tatum udah nadai lalu niang tu dekat di sengai bala mayuh malam pergila bawa rumah sedempu nyabar rumah jembat ulu dia dah debat lalu dekat dikubur ke pagi hari minggu tau ilah jadi pesan tu menuju kaban belayan ke ngelala niang di Serata Nur kena boleh disebut di Tomagang. Ok, jadi pesan ke Siti tu ianya pesan merekat ke regang niang tebuang anak ramba ya ke dekat di atur inya 6 hari bulan 6 2026 pukul 8 malam inya pergila ya. Jadi pengawak tu diatur pa rumah sedempu inya pa rumah Runi Ugat Sungai Stulai. Jadi pesan tu nuju kaban belayan ba rumah Gumbang, rumah Mutu, rumah Cali, rumah Awal, rumah Gerena, rumah Musa, rumah Hacoy, rumah Lau, rumah Hambung, ngau meka kaban belayan ke Bukai ke nda ulih disebut di Tomagang madah ke pengawak bersemiang merekat ke regang niang tebuang anak ramba tau ke niang apa ujang ke dekat diatur pergila 6 hari bulan 6 2026 pukul 8 malam pengawaknya dekat diatur ba rumah sidampu ianya ba rumah runi ugat sungai Stulai penerang ke siri lagi kita tahu berlipun ngagai Desmond ya 014-879-8075. Okey, lalu pesan ke Siti itu peningah ianya pesan hari itu sudah dibaca tadi ya. Jadi pesan ke Tok Pan sudah dibaca. Okey, jadinya ke sekedar hari pesan maka ke bisik diterima hari peninga kita ke pagi itu. Sudah terlebih nampung baca pesan ke Bukai. Okey, hari Jacqueline Joni Aman nadai guna ngetan lagi.

0: Angkai batuk baru gak?
1: Ha, ambil Mehurix, sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta tak nyamai tau.
1: Tau megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
2: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
3: Pemakai ti nyamai ngau asai pemakai asal, kena meh produk babas.
4: Produk babas digaga ari rempah utai tumbuh asal.
3: Tepung kari manuk ngau kari daging babas, kari daging ngau kari ikan hot and spicy bisa. Kurma babas, tepung kunyit, tepung cabai babas, gau tepung biryani campur babas.
4: Terbilang di serata dunia, beli meh produk babas, tentu puas hati. Ngenyamai ke pemakai kita sebilik.
5: Okey, 7:30 pagi tu lagi peningah. Kita mendiang ke berita pagi yang ke dekat Litabor ke terus hari YFM. Kita berperindah dengan Siti Agil Lagu berdau mendiang ke berita. Ria Winnie Albert, aku kai luluang.

0: 24 jam Wi-Fi segulai sejalai engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu piamega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Linga ke kami Wi-Fi segulai sejalai.
1: Terubah tu batang berita. 117 ikut orang bempu RMM Ranggau Valley dekat remote kunci bulan 9 tu. Perambu nyiri pemancar, pengulu baru dekat negap ke komuniti Melayu Semanggang. Projek jalan baru negap ke kawul buat nanga sempurau kapit. Selamat pagi, peningan pukul dengan aku Nancy Tambo membawa berita pagi YFM. Kena 5 hari bulan 6 2026. Udah tu lagi isi berita.

117 ekor orang kengempur rumah oleh dibeli RMM Ranggau Valley, Limbang, dekat rumah kunci rumah sidak kena bulan 9 tu elok. Sapit Menteri Industri Pemakai, Komoditi Ngau Pemansang Kandang Menua, Datuk Dr. Abdul Rahman Ismail Madah, pengawak nyerah ke kuncinya dekat dipenyadi Premier Sarawak, Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg. Projek tu hasil buah penemu Ari Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari ti dekat mindah ke Peranak RPR Limbang 3 ngagai kandang dur pengentap pendia baru ti moden lagi lantang serta berkualiti. UPS pemansang pengawak berumah HDC sudah diberi tanggung pengawak berjalan ke projek ti bungkus lebih 39 juta ringgitnya. Ia maksud kerja kutu maya sesi libat urus RMM Ranggau Valley begulai ngau sidak ti ngempu rumahnya bak Dewan Bunga Raya Limbang. Berambu nyiri tiga ikut ketua komuniti Melayu bak sitak dun semanggang uliah negap ke agik sistem pentadbiran engau ketua komuniti bak renggat raban bangsa. Sapit Menteri Pelajar, Innovation Gau Pemansang Bakat Sarawak, Datuk Francis Hardin Hollis, madah perambunya mungkur pengawak nyiri sikup pemanca engau dua ikut pengulu tik ngari ke komuniti Melayu bak sitaknya. Pengawak tu berguna dikenak tentu ke pengawak peranak menuanya ulih diatur ngau mana hagi. Dun semanggang diatur seminat bisik 11 ikut ketua genturung pendia komuniti Melayu Ari Kampung Muhibah, Rancangan Perumahan Rakyat RPR Taman Harmoni, Taman Sri Jaya ngau Taman Desa Indah. Ia maksud ke jakut tu bak pengerami ngintu ulang tahun ke-67 gerempung SUPP Pampang Semanggang gau pengerami ngitang menira di Semanggang. Bak pengerami kesama, Datuk Francis Hardin megak bisik nyuak ke cek agih belanja ke projek MIT Menua Pesisir MRP RM89,000 ngagai 28 bengkah organisasi. Projek ngagak jalan semin kebungkus RM200,000 di rumah Weng Nanga Sempurau Mujung Kapit dekat ngangkat ke pemanah jalan serta akses rakyat ngagak dur bukai. Sapit Menteri Digital Datuk Wilson Ugak Kumbuang Madah, projeknya mandang ke komitmen Perintah Sarawak bak pengawak nyedia ke perengkah guna di mana hagi ngagak rakyat di menua pesisir ngau menua ulu. Perintah dekat majap jalai ke projek pemansang dikenal tentu ke infrastruktur ngau perengkah guna boleh diasai ke semua rakyat. Ia maksud kejakunya bahawa pengawal alap jadi ke projek tu di Kapit. Kaban Parlimen Ulu Rajang Tumega bisi nyuak ke geran RM30,000 ngagai peranak menuanya ngambil bisi dikenal ngatur program ngau pemansang raban bangsa. Sapit Speaker Dun Sarawak Dato' Idris Buang bisi nemuai ngabas diri sebilik sidak ke bertapik ngau penusah jalan alun tik naban ke 5 ikut nyawa bak kampung Lubuk Ria Kota Semerahan sana. Permuai itu ndur ngenatai ke penyinu ati serta merik suku moral ngagai waris tik benuang berai ketegal penusahnya. Ia megak bisi nyuak ke duit ke bantuk tumu kena ngelempung ke tati yang sidaknya sebilik. Bak penusah ngimbai jalan baki lama ensingai kena pagi hari tiga tu tadi 5 ikut diri sebilik nyengkawum sikut nembiak induk berbadi nyawa pengudah kereta ke depan sidak terpawah sebedau ngelantak batang payip bak tisi jalai. Datuk Idris madah ke penusahnya cukup ngenyinuk ke hati serta ngarap ke diri sebilik ke ditinggalnya diberi pengeriang serta lihat hati napi pengujinya. Dia tu kita benar mendiang ke berita pagi hari YFM.

UPS Kerja Raya JKR Sarawak nyangkal penerang ke dikerembai di madah ke jematan Batang Lupar 1 dekat ditutup baru kena 7 hari bulan 6 tu. JKR bak sebegah penerang di Facebook ianya metak madah ke tuduhnya enda amat laban jematannya meruan dibuka bakal selama ngagai mensia mayuah. Tajak pihak agi bisik sekedar pengawak benun di pejalai ke bak kandang ngelingit jematan tu. Pengguna jalai alun dilalau ngambil seruran berjimat lebih mansak endurnya serta nitih ke semua atur ngau papan tanda ti udah disedia. Mensia mayuh mega diperansang oleh kepenerang ke pemadu baru seminak bak saluran rasmi UPIS dikenak nyeliah ngerembai ke berita ti enda amat. Universiti Malaysia Sarawak, UNIMAS, hendak kalah enggai nerima nembiak nampung pelajar seminat ketegal sidak nak cukup belanja maya ngerjista diri. Vice Chancellor ya, Profesor Dr. Ahmad Hatta Rasid Madah, UNIMAS bisik mayuh macam cara penglantang enggau bantu belanja nengah hal ehwal pelajar enggau alumni. Tuk nyengkawum bantu yuran enggau sara diri, food at campus, perengka perubat, bantu emergency, hairat pemati, sukong kaunseling, palan alai bermalam, ICT serta program pemansang siswa sulung. Tegalnya mensia mayuh ndak patut irau ati pasal pemar bayar maya register kena masuk universiti tang patut diputar manah engau ndak ngasuh nembiak serta diri sebilik sidak tusah ati. Ia maksud ke perkara tu bas bengkah penerang media di Kuching kemari. Ia madah pemar udahnya ukai seminat nyedia kebantu tang nentu ke penerang datai tu muagi terang serta praktikal ngaga nembiak serta diri sebilik. 10 pemain golf nembiak ti kena pilih ngari ke Sarawak ngaga pekit golf Majlis Sukan Sekolah Malaysia MSSM nerima bantu ari Klub Golf Sarawak KGS. Kapten Klub KGS Roland Pang madah bantu tik keterubah yang diberi ngagai tiap pemainnya dikenanya dia kediri napik paket tik dekat ratai. Bantu kediberi ngagai pemain ianya allowance RM150 siku, 3 pasang baju t-shirt serta 2 tiup buah golf. Bantunya dikarap oleh mantuk ngangkat ke pengeransing bala pemain nembiak Sarawak berpekit ngagai renggat bangsa serta maik pulai pemujur. Ia mansut kerja kutuk berau media maya nyerah ke bantu KGS di Petrojaya Kuching. Begitu dekat diatur di Sabah kena 9 ngagai 11 hari bulan 6 tu. Kategori lelaki 18 ngau lelaki 15 tahun pekit dekat diatur di Sabah Golf and Country Club. Lalu induk 18 ngau induk 15 tahun dekat diatur di Nexus Golf Resort Karambunai. Berbak ngonya kategori lelaki 12 ngau induk 12 tahun dekat berpekit bak Sutra Harbour Golf Club. Berita ti kepeludi. Sarawak target ambis nadai boleh 2 tik medium mas bak pekit main golf Maya Sukma 2026 tidak diatur di Selangor bulan 8 tu elak. Vice President Gerempong Golf Sarawak Anthony Tan Madah skuad golf lelaki Sarawak dipedak bisik peluang boleh medium mas berlalu ke prestasi sekedar pemain. Ia maksud kerja kutuk maya dirandau bak Klub Golf Sarawak. Tajak pihak yang ngaku kategori induk agi berguna ke latih tik komprehensif agi laban sekedap pemain tik pemaduk nyulut udah ngelui ari takat umur gau berpekit. Nak kedia tu 12 ikut pemain bisik dalam rintai nama ianya 6 ikut lelaki gau 6 ikut induk. Pengurus pasukan golf kontijen Sarawak madah 4 ikut pemain lelaki gau 4 ikut pemain induk dekat dipilih bak tengah bulan 6 tu sebeda berjalan ke latih dikena nyikap diri napi Sukma Ila. Pekit main golf Sukma 2026 nyedia ke 4 medium mas tik ngaul pekit individu lelaki gau induk serta megak pekit beraban ungkup 2 kategorinya. Kenang ujung ke berita pagi hari YFM, batang berita dibaca baru. 117 ikut orang bempu RMM Ranggau Valley dekat nerima kunci bulan 9 tu. Perambu nyiri pemanca, penghulu baru dekat negap ke komuniti Melayu Semanggang. Projek jalan baru negap ke kaul bak nanga sempurau kapit. Tunakah kita mendengar ke berita pagi hari YFM, beritanya tadi ditusun Muhammad Al-Hadi Syamsawi serta disalin Ailina Suil hari bilik berita RTM Kuching. Salam Malaysia Madani.

0: Segulai Sejalai.
1: Segulai Sejalai.
2: Jerana Jerita Lamak Sarawak.
3: Suarito, 5 hari bulan 6 dalam tahun 1988, Presiden Sebati yang kemegahnya di Patron Gerempuang Anak Bulan Birah Malaysia Pampang Kuching, Datin Patinggi Hajah Laila Taib, nyuak ke set mikrokomputer ngau printer ngagai Gerempuang Riman Kebangsaan Malaysia Sarawak, bak sebengkah pegerami ke diatur bak Spital Besai Kuching. Komputernya pemerik ari Company Automated Business System ABS Kuching, dengan kerjasama begulai ngau Gerempuang Anak Bulan Birah Malaysia Pampang Kuching. Genak komputer ke baru tu, pengawal ngatur analisis data orang kesakit riman bak spitalnya ulih diangkat mana lagi.
2: Jerana Jerita Lamak Sarawak tu ditusun arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.
4: Seleka Jaku Sarito ianya beripai BERIPAI beripai. Reti beripai keterubah ianya besawup mai beribet tau kebetulung nanggung. Contoh ayat, kita menyadai ngai nyadai nak beripai mayar ungkus beputung inai baspital. Contoh ayat kedua, sidaknya serumah beripai ke pelangka tuai rumah tidakkah dipindah ke ngagai rumah baru. Reti ripai kedua ianya sama diberi tau ke sama bisik nerima ungkup ti sama belak mimit tau ke berjamin. Contoh ayat, mayang enam pemerintah kelia nyau nerite aik mata teringat ke kami menyadik beripai ke sigit teluk manuk maya makai. Nyak nakak seleka jakut sari tu ianya beripai.
5: Seleka Jaku Sarito tau dipendiang ke kita nanti hari 1, hari 3, ngawari 5, jam 7.15 minit pagi.
6: Kerajaan Sarawak menyedari bahawa konflik di Timur Tengah turut memberi kesan kepada setiap lapisan penduduk Sarawak yang memerlukan perlindungan dan sokongan sewajarnya. Oleh itu, sebagai kerajaan yang sentiasa peka dan peduli terhadap nasib rakyat, kita akan memberikan diskaun khas elektrik untuk semua pengguna domestik sebanyak 25% bermula April sehingga Disember 2026. Kadar diskaun ini adalah setara dengan kadar yang pernah diberikan melalui pakej bantuan khas Sarawakku Sayang BKSS yang lalu. Dijangka seramai 714,557 pengguna domestik akan menikmati manfaat ini dengan pembayaran sebanyak 188.1 juta yang sepenuhnya akan ditanggung oleh Kerajaan Sarawak.
7: Yang amat berhormat, Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.

0: Dume 24 iti lagu kedipilih ngagai semifinal anugerah carta sapa juara SSJ ke-9.
1: Rudy Peter, lagu Bedegak Berserak Lalang, Lekang Gautiun, Mitiu Mabuang.